susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macamnya untuk menjaga kereta supaya tahan lebih lama. Tok penting untuk pengguna kereta mengetahui serba sedikit bahagian penting kereta supaya senang untuk buat servis bekala, terutama kereta yang sudah di luar tempoh waranti. 1. Paling penting sekali, minyak hitam dan oil filter. Minyak hitam yang bukan jenis sintetik perlu ditukar pada setiap perjalanan menjangkau 5,000 km atau selama 3 bulan. Kalau minyak hitam jenis sintetik, berkemungkinan dalam jumlah perjalanan 7,500 km sehingga 10,000 km. Bateri kereta. Selepas 18 bulan atau 2 tahun, kita boleh menukar bateri kereta bergantung pada cara penggunaan. Jika kita sering membuat pengisian semula air suling bateri, ia boleh bertahan sampai 2 tahun. Kalau selalu lupa refill dan selalu kering, dalam masa 6 bulan pun bateri boleh kong. Seterusnya, air filter ataupun filter udara perlu ditukar setiap 20,000 km. Tetapi untuk mereka yang tukar kepada KNN type, kita sudah tidak perlu menukarkannya lagi. Cukup sekadar membersihkannya sendiri sahaja. Gear oil. Untuk kita yang pakai manual gearbox, kereta kita siap perlu pakai ATF, tetapi sebaliknya perlu gunakan gear oil. Ia boleh ditukar dalam 60,000 km perjalanan sekali. Jika manual, perlu ditukar setiap 40,000 km untuk kereta baru kurang 5 tahun, setiap 20,000 km untuk kereta atas 5 tahun atau kereta gear shift rasa ketat. Paling bagus untuk kereta lama ialah gunakan gearbox treatment. Minyak gear ATF pula perlu ditukar setiap 20,000 km. Radiator coolant. Setiap 60,000 km, bolehlah ditukar sekali. Jikalau air radiator kita berwarna jernih, makanya guna air pipe biasa sahaja dan tidak berapa bagus. Gunakanlah coolant. Enjin lebih cepat panas dan juga tidak mudah mendidih. Dan akhir sekali, adalah diingatkan jadual penyelenggaraan yang ikut kilometer atau masa 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya ini hanya memudahkan pengguna-pengguna kereta melakukan penyelenggaraan. Maksudnya, benda yang kita tukar tu belum tentu rosak, tapi kita dah tukar. Preventive maintenance tu mampu mengelak dari pengguna kereta menghadapi kerosakan yang kritikal di masa akan datang. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
8: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
9: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Masih lagi Yus dan Jai di jam yang ketiga untuk pagi itu. Dan macam biasa, kita ada topik untuk pagi itu lah. Awal pagi tadi kita dah mandah juga topik kita kan. Bila dah cecah usia kena itu makanan yang kita orang si dapat makan lah macam dulu.
1: Dah siapa ambil banyak lagi dah. Boleh makan tau.
0: Boleh, tapi siapa dalam kuantiti kecil lah.
1: Ada orang mandah si apa masih macam biasa katanya, si ada apa-apa gila. Masih dapat makan macam biasa katanya.
0: Yang udah nginang algout ya. Payah sikit. Jadi dah nginang mendaya apa. Jadi siapa nak makan sebarang.
1: Makan memang pedas, makan bersantan, dak seafood, kopi, siapat. Durian. Banyak sedap-sedap semuanya.
0: Harap-harap kita orang yang yang ada nginang algauti ya. Harap kita orang ingatlah makanan-makanan yang si boleh tahu makan.
1: Ya.
0: Takut kelak termakan.
1: Ya.
0: Jadi sebab, masalah lagi.
1: Sebab apa? Sebab kita tajuk hari tu kita mau pastikanlah perubahan selera dan juga tindak balas badan kita bila usia kita tu. Berada di usia kita tahu lah. Si boleh nyebut.
0: Sebut gila lah. Rasar gila. Mun boleh-boleh pun sebut senior lah.
1: Ya.
0: Ambil alus sikit bunyinya.
1: Makin hari usia makin meningkat.
0: Betul.
1: Jadi si macam dulu lah kan. Benar si mungkin kita ada yang
0: dulu nak berbadak.
1: Macam kena dengan aku lah tajuk hari tu. Sila komen.
0: Mun dulu ni dah kira hantam sejak telan.
1: Ya.
0: Masa mulut telan.
1: Ya.
0: Kini tu dah siapa dah.
1: Dulu lah lekat makan nak. Sambung dengan aktiviti macam biasa.
0: Sambung
1: kerja macam biasa.
0: Dah pulang makan lagi. Makan lagi.
1: Ya.
0: Dah last kena tu bila dah usia dah bercecah kena tu. Tak dapat lagi. Surrender.
1: Makanan ni teh yang apa yang si dapat kita orang makan macam dulu lagi. Boleh kongsikanlah sebab KKM pun yang menekankan konsep pemakanan seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Termasuklah sayur-sayuran, buah-buahan. Semua protein yang sesuai lah untuk menghadkan makanan tinggi lemak, gula dan garam tu lah.
0: Saya. Ada komen daripada Kak Jejel tu. Jam ada bagi saya dah warga emas tidak kenyalang Golkar tu. 65
1: KGC.
0: Makan macam biasa sejak dulu, kini dan selamanya si berubah. Banyak juga lah benda si dapat dimakan, terutamanya nak jenis koyong ya, dan sewaktu dengannya lah. Siapa lagi ingat sejak makan berhenti makan sebelum kenyang, nak ibu berbadak gila bawah tu makan, si ingat dunia dan syukuri rezeki seadanya. Terima kasih gila macam komen. Terima kasih sama-sama.
1: Iya, kita di situ ada komen daripada Rosman Muslimin. Bang Rosman kita waktu dah senja macam tu. Adik-adik. Kamek si madah.
0: Kamek si madah, tak madah.
1: Yang madah pemakanan kena jaga. Mun makan benda-benda manis ya, takut kena kencing manis. Mun makan barang manis, takut darah tinggi. Barang masin, darah tinggi. Mun makan barang berlemak, takut kolesterol.
0: Kolesterol lain.
1: Sebenarnya katanya kita ubah hidup kita. Bukan si boleh makan katanya, tapi kena jaga-jagalah. Contoh ambil nyempun lah. Dipesan oleh doktor, jangan makan pisang otel banyak gila. Nyaman lah pisang otel lah.
0: Nyaman.
1: Pisang yang nyaman bahkan. Pasalnya ada... sebab pisang otel ya banyak mengandungi potasium yang paling tinggi. Boleh makan katanya, tapi sigit aja, bukan sesikat.
0: Betul.
1: Mun makanan lainnya saya ada masalah lagi lah. Baginya lah, tapi kira masih boleh on lah.
0: Jangan berbadak gila lah makan pisang. Beli standan makan.
1: Pisang otel.
0: Lagi sigit 2 gig ya, boleh lah.
1: Mungkin tu ada kaitan dengan gula dalam badan kita kot. Sebab benar walaupun orang ada buah-buahan tu sehat, tapi
0: kerana badan si cun juga
1: kena ambil sikit macam buah apa longan. Manis tapi si dapat dimakan banyak. Mun ada masalah masalah gula dalam badan. Boleh diambil dalam 1/3-4 biji macam aja lah.
0: Macam bak kata orang ba, mun kita makan durian, mun banyak gilakan durian panas badan.
1: Mun orang makan ubat ni apa? Makan durian.
0: Ini apa? Makan durian.
1: Ada juga yang dalam rumah hitam tadi, Yusim, ada banyak juga yang dah siap makan.
0: Yalah, mun dah rasa si dapat kita makan durian ya. Rasa-rasa si dapat lah makan durian, mun di rumah ada durian lantar di situ.
1: Oh, ada orang makan ya.
0: Oh, ada orang makan, ada orang nulung makannya.
1: Nah, ya ujungnya teh. Oh.
0: Ah, ada dengar Din, nanti Din ada dalam tu. Ada Din dalam tu ke Ali?
1: Okey, komennya seterusnya.
0: Okey, tu komen daripada Makni Asia Sabri lah, oh, Nyamada. Salam usia kami kini tu banyak makanan yang kami dah si dapat nak makan kau tanya, terutama udang laut.
1: Aha.
0: Ah, udang laut. Bila makan dalam 20 minit macamnya ada rasa duri-duri. Udang nyucuk kau. Ah, dak tengkuk, dak palak kami DJ. Selera makan pun dah jauh berkurangan. Ah, terima kasih kenyataan yang kita udah semakin senja. Tanya, "Oklah, oklah,
1: Mane Asia Sabri." Oh, udang laut. Makan
0: udang laut.
1: Dah yang mun udang sungai okey kan ni kot? Udang speed biru tahu. Ya.
0: Udang sungai okey kali. Oh. Udang sungai tu si mudah nak nyucuk.
1: Oh. Apa mun udang sungai tu? Punya saya nyucuk.
0: Yang jepit aja.
1: Connected. Connected. Lalu tu banyak muka Pak Iza.
0: Pak Iza.
1: Kena sepit.
0: Udah sepit. Aduh. Ya si dengar ni jadi kampung.
1: Dah. Kita dah punya lah. Nyambung cuti lagi. Okey. Mula hal Yusuf. Oh,
0: terima kasih. Ali Gun Plus awak aku menyapa kita. Assalamualaikum. Bayu dengan Kak Jai. Terima kasih Ali.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada Kak Masnah kita. Oh. Okey, nyama dah situ nak. Oh, mun baginya lah. Makanan masih mau nyawa katanya.
0: Oh.
1: Nak dimakannya masih mau lah. Tapi terpaksa dikurangkan masinnya, manisnya, minyaknya. Sakit kita pun merasa, katanya cemburu. Nangga orang makan nyaman masa kita sakit, katanya.
0: Oh,
1: lah kasih.
0: Buat jaga juga.
1: Itulah saya cakap tu, buat jaga juga.
0: Lalu Ali bekerja. Aduh, membuat kakak yang indah ke Senanjung dah. Okey. Sebenarnya kita pemakanan tu buat jaga juga lah. Sebab apa? Sebab tidaknya madah penyakit kita tu sebenarnya datang daripada pemakanan. Sebab kadang-kadang kita terlebih makan sesuatu benda yang boleh mendatangkan penyakit. Ya, nyuruhnya datang sebenarnya. Jadi kena kurangkan lah. Boleh-boleh makan tapi kurangkan lah.
1: Dengan apa? Dikurangkan pengambilan.
0: Macam gula bah. Kita asyik makan gula takut kencing manis orang. Tapi dalam badan kita perlukan gula.
1: Gula rendah susah juga.
0: Gula rendah susah juga. Perlukan
1: gulanya lagi. Tinggi susah juga. Sederhanalah. Sebab pun kita nangga daripada perkongsian untuk fakta kesihatan. Menurut Malaysian Dietary Guidelines of Older Person 2023, pengambilan tenaga biasanya menurun apabila usia meningkat kerana jisim badan tanpa lemak turut berkurang. Jadi sebab ya makanan yang dipilih katanya sebaiknya lebih padat dengan nutrien. Bukan sekadar tinggi kalorinya. Nutrien. Jadi panduan yang sama turut menyarankan juga warga yang berusia tu ngambil sekurang-kurangnya 3 hidangan utama sehari lah. Dan bagi setidaknya yang kurang selera, hidangan kecil tapi lebih kerap. Ia boleh membantu.
0: Betul.
1: Jangan anggap semua ketidakselesaan selepas makannya semata-mata sebab usia.
0: Makan juga. Sikit je. Jangan berbadak makan. Mula rasa kita orang si makan, si dapat makan tempuyak. Jangan berbadak sampai sebotol dimakan orang buyak.
1: Tapi dulu nyaman teh tempuyak tu.
0: Tempuyak
1: dulu boleh. Dapat makan katanya. Setabung.
0: Setabung ya, boleh telan ya.
1: Ibu digoreng makan mantak aja.
0: Kini tu dah siapa cikit aja tanya.
1: Ujung sudu aja weh.
0: Tapi nak benar lah apabila usia dah semakin meningkat lah, kita nanggar lah. Kadang-kadangnya pun portion makanan ya. Sikit aja.
1: Kan kerap walaupun sikit tapi kerap.
0: Iyalah. Dengar kita orang ah.
1: Banyak respon dalam ya, rumah biru kita tu.
0: Mun seda tempuyak ni dapat.
1: Tok. Mahidul.
0: Apa dah ni?
1: Mahidul Muhammad Tahir. Baru ada air di Roban.
0: Dia hantar sidak kan?
1: Syukurlah. Jadi yang madah nak dimakan di elak kini tok sayur terung. Ada kawan madah pantang sapa yang resdong. Tapi yang madah sayur terung goreng belacan nyaman lah. Oi, kami terong ya, dekat api.
0: Kami mesti makan terong.
1: Serunya nyaman terong ya.
0: Jadi kami si Wani nak cerita, kami mesti akan terong.
1: Benar. Oh, sama macam tu kan?
0: Mun terong asam mai makan.
1: Oh, terong yang purple
0: panjang. Mesti makan. Terong asam mai makan.
1: Oh, tapi terong terong yang apa dah terong yang purple ya. Diuru kita dengan atas api.
0: Oh,
1: so hangus-hangus kulitnya.
0: Makan macam aja.
1: Makan isinya dalam.
0: Ya kan nyaman.
1: Nyaman doh aja.
0: Nyaman kah?
1: Nyaman.
0: Kami si Wani.
1: Ada sambal lagi eh.
0: Jadi kami si Wani nak nyaut. Diam aja lah.
1: Diam je tak.
0: Tidak makan terong.
1: Sebab benar ya. Sebab selera badan kita ikut selera kita. Oh, wah, kawan dapat makan terong. Kita si dapat. Jangan makan.
0: Yalah kami si Wani. Memang si pandai makan terong.
1: Jangan makan. Jangan nak ngujar. Jangan nak pandai nak ngujar.
0: Mun kita murid, mun tak murid kami terong asam, boleh. Yang warna kuning eh. Yang bulat lah. Ya boleh. Beri aja. Mana?
1: Oh, terong asam.
0: Sedap ya. Dengan nasi panas lagi. Dengan kuah.
1: Ya, ya, terong asam ya. Pakai melempah ikan. Nyaman.
0: Yalah, nyaman ya. Yaduh, mak datuk. Heh, nasi panas
1: dah,
0: lagi.
1: Dah apa sambung. Ataupun nak main lagu.
0: Okey lah. Kita nak main lagu dulu. Banyak yang nunggu lagu dandut tu sebenarnya.
1: Nak rehat dulu.
0: Okey, kita rehat dulu. Kita berdandut dulu sekejap. Dengan dua lagi lagu dandut. Amelina dan Iwan. Memori Daun Pisang. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan Selangit, Selangit, Selangit. Mas Idayu. Jom kita layan dandut untuk orang, okey?

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak. 6 hingga 10 pagi Sarawak FM.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai di Selamat Pagi Sarawak, Estate geng pagi kita. Dengar cerita teh ada sidak geng kita teh DJ Yan Madah di area Matang dekat flat bomba ya. Satu tengah tengah jam lah.
1: Menghala ke pusat bandar Kuching.
0: Jadi harap bersabarlah kita orang oh.
1: Ya.
0: Sebab mau nak nunggu alternatif nak keluar daripada Sia pun sigit je. Cahaya yang ada di Taman Sriwangi.
1: Oh.
0: Kan di Sia je ada.
1: Bila tapi, dah di Taman Sriwangi keluar dekat underpass, kita orang boleh mencari jalan pergi ke Jalan Merdeka. Kat Sia kan? Boleh kan? Masuk boleh. Jalan Merdeka, tembus dekat bangunan Mezuki.
0: Bangunan Mezuki. Di Sia boleh juga lah. Ya, jalan-jalan alternatif lah. Mun rasa si mau, teruskan aja lah. Tak ada masalah lah.
1: Ya, ni, paksa redah aja lah.
0: Redah jalan.
1: Walaupun dalam kesesakan jalan raya, insyaAllah lagu-lagu yang geng pagi kita dan juga topik sembang kita dapatlah menenangkan jiwa kita orang yang dalam kesesakan, insyaAllah.
0: Yalah, dah dengar lagu dandut teh hilang.
1: Ya, begelek. Sudah di betong, sudah di hospital betong. Rizki. Dan juga ada passion tadi katanya. Semangat nak, dengar lagu dandut.
0: Nak terjun dari stretcher katanya.
1: Nak bertanda.
0: Jangan malah kerja.
1: Jangan malah kerja kita.
0: Jangan malah kerja Din, mesti tinggal kereta jalan kaki je. Jangan malah kerja jalan jam tu. Okeylah, kita nak kongsikan lagi apa cerita daripada rakan-rakan kita di Rumah Biru. Tok daripada siapa tu? Cuma banyak yang menyapa kita tu Jaya.
1: Kita kemas kini dari atas je.
0: Dari atas anak ragalah. Mak Zai dah. Mak Zai belum nak?
1: Mak Zai belum masanya.
0: Belum oh. Okey, tok komen daripada Mak Zai. Pemakan
1: yang baru banyak masuk Yus.
0: Baru banyak oh.
1: Kelak atas set nak ianya bacanya.
0: Pemakan yang dah kami si dapat makan eh pemakan tanya.
1: Pemakan apa? Pemakan.
0: Yang dah kami sempat terima lagi dah senja-senja tu eh. Apa tu badannya? Daging dah banyak, mun ikan parik tanya.
1: Dah siap makan.
0: Kami sempat terima lagi lah ayam, kami dah kurang juga rasa nak makan. Mun di komen banyak, panjang gila. Mun sayur apa jual semua masih on tanya. Mun senang cerita Mak Zai semua dah siap makan.
1: Hai. Mak Zai makan apa lah? Mun dah semua siap makan.
0: Ni baik je.
1: Jangan gedak ya Mak Zai.
0: Oh Mak Zai.
1: Apa yang dia senang kaya kat Zia?
0: Dia ada dah daging, ayam, ikan parit dan memang siapa daging dia ada.
1: Okey, adalah telur dapat lah.
0: Oh, telur. Mungkin boleh lah.
1: Ikan-ikan lainnya.
0: Bubur ke? Bubur nyaman lah kan?
1: Campur santan dalamnya.
0: Aduh, nyaman bubur santan.
1: Dengan minyak bijan.
0: Kah? Olah tak sambal bacan. Kah sampur sambal bacan.
1: Makan dengan telur padi.
0: Adik.
1: Telur karan
0: eh. Dia nyaman lah.
1: Okeylah, kita nak bacakan lagi dari dari pendengar kita yang seterusnya di situ, Dayang Hanim. Apabila dah berusia tok, katanya banyak makanan yang kita kena kurangkan dan jaga. Jangan dimakan katanya. Mu nak sihat, mun kita asyik jaga pemakanan kita, siapa lagi nak jaga? Telah lagi katanya mun nak ada sakit empat serangkai.
0: Adik.
1: Gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Yang pentingnya ikut apa dinasihat oleh doktor. Mun nak sihat katanya. Kini tok yang ikut nasihat dan apa nak dilarang oleh doktor aja. Bila asyik nak senaraikan apa yang asyik boleh makan tok.
0: Iyalah. Tok Jamilah John Iman tok pun ada jua topik bagi tok makanan yang patut diambil atau dikurangkan eh. Ya mun dolok suka makan daging yang fresh. Molah sup tulang. Sup tulang daging tanya.
1: Nyaman
0: lah. Yalah nyaman tapi yalah kini tok dah sedagi takut oi. Nak nama apa tu umur tok takut darah naik dan macam-macam lagi penyakit lain lah. Alhamdulillah lagi dapat dikawal, kita elakkanlah. Awaklah. Terima kasih. Okay.
1: Kita ada komen orang jauh dari KL.
0: Okay,
1: Syed Muhammad Azlan Shah. Dari Semenanjung komennya yang mana pada usianya kini tok katanya banyak barang makan nok nyaman-nyaman nya dah si boleh makan lagi. Antaranya
0: apa?
1: Antaranya cencaluk dan rusi.
0: Aduh, nayalah.
1: Cecah limo.
0: Aduh.
1: Wey, kacapi. Potong-potong.
0: Makan dengan timun. Aduh, caluk ya.
1: Yan dalam perjalanan, jangan dalam nelio, Yana.
0: Bila nangga.
1: Dengar usip.
0: Bila cencaluk muka seorang dah saya ingat. Di Temirat. Bang Zainuddin.
1: Bang Zainuddin.
0: Cencaluknya nyaman.
1: Dan pasalnya madah baru terjadi dengannya hari Jumaat. Bangun pagi kembang muka dengan matanya.
0: Aduh.
1: Bigi matanya dah merah berair katanya. Kami tok katanya sebenarnya nang ada allergic, tapi kotan di ujung-ujung rasa nyawa nak makan katanya.
0: Oh oh oh.
1: Polah lah nyetek cencaluk perah limo.
0: Okey.
1: Cabi geronong.
0: Iyo bi.
1: Engkahnya garam sikit dengan aji.
0: Oh oh.
1: Sekali bangun pagi jemat ya. Nah katanya.
0: Kembang.
1: Dah kedak bantal dah mukanya.
0: Yo terdah jadi hati ko he.
1: Tapi iyalah tek katanya nak penyakit penyakit ya jua lah nyaman.
0: Nasibnya makan
1: kembang
0: sikit. Si nasibnya bola sikit aja kan yang makan kan muka ke, dah
1: apa? Kengilang apa dah?
0: Kengilang nyawa ini nak makan.
1: Tapi memangnya dah tahu mungkinnya si dapat makannya
0: nah. Lah. Nasib baiknya makan bola sikit aja, makan mukanya jadi kena bantal punya makan banyak. Jadi tilam mukanya.
1: Mukanya bantal sekali.
0: Jadi tilam.
1: Aduh.
0: Aduh, dah baiklah. Okay munda lah. Si tahu janganlah. Munda si dapat makan lagi janganlah.
1: Kini tok ajalah.
0: Yalah kinek je lah.
1: Cap aja lah kita cap. Ambil. Cap aja.
0: Amun tak cap.
1: Aduh sedapnya ya.
0: Yalah munnya cap sikit aja. Hidung aja kembang. Si hal. Cap sikit aja.
1: Aduh macam ni tu. Makasih saya Muhammad Azlan sebab kongsikan
0: makasih.
1: Komen kita.
0: Aduh jaluk makan nasi. Aduh nyamannya. Aduh. Okey lah Cikgu Doli Jumat. Ah, menarik topik pagi tu ni. Dan tertarik nak komen. DJ U saja-saja. Sebab tugas makasih.
1: Makasih.
0: Semakin meningkat usia tu semakin banyak makanan yang si dapat dimakan ko dan yang suka dimakan tapi kerana nasihat daripada pakar kesihatan terpaksalah dielakkan. Kita nak sihat enak katanya.
1: Sedih nak bunyi.
0: Oh, kita nak sihat.
1: Kita baca sedih gila.
0: Yang ada aku jelah tanya. Contoh makanan yang dulu disuka sayur toge. Siapa tadi dah kena tu mun dapat tiap-tiap hari nak makan. Oh, Robi nyamannya sayur toge ah.
1: Cuma kembang ni atau?
0: Engkau tahu.
1: Kembang apa kaki tangan.
0: Kali ya, sidak algauti juga kali. Rasa gamek lah.
1: Ada ada orang si dapat makan ya toge.
0: Ada
1: gaut.
0: Gaut. Ya lah nginang gaut. Mun dapat tiap hari makan tapi kini macam dah siapa nerima lagi ko wa ima di dalam mi goreng, sup ataupun lain-lain lah. Nya macam ada bau. Makanan yang disuka kami si layan lagi sayur labu air.
1: Sayur labu air.
0: Labu lembu ya.
1: Campur dengan isi mana?
0: Aduh nyamannya.
1: Gebus ke dia.
0: Nang minat gila katanya kini tu di tangga aja ko si dapat dibeli aja masih. Aulah.
1: Kan dulu selalu hilak makan jadinya nak bila nanggar gini tu
0: asam macamnya. Tapi dia sedang madah yang nginang gaut ko. Sedang. Nak sempat berbau tu. Sedang ni. Unah dah lain tanya.
1: Mungkin dah dulu dah apa? Kali dah apa? Mama dia ni.
0: Kalinya dah cium bau ya dah lali tu.
1: Berbaus.
0: Berbaus lah.
1: Okey kita ada Muhammad Syukur. Yang mana munya lah. Asyik dapat makan nak pedas agi.
0: Oh, siapa lagi?
1: Siapa makan nak pedas lagi katanya.
0: Oh, dahlah.
1: Lepas ya, si ada lagi makan makanan yang di preserve. Macam dah ikan long dengan cencaluk. Dah usip. Tu ada geng dengan Azlan dek tu.
0: Oh, sama juga. Okey lah.
1: Tempoyak pun si dapat lagi
0: katanya. Cepat juga kami makanan yang nyaman ko.
1: Ya, lateknya pada bulat lah si ingin.
0: Betul.
1: Tapi kini kesihatan penting lagi.
0: Yalah, boleh buat tau.
1: Si halah sebab dulu pun kita makan benda tu nak.
0: Cium bau je lah.
1: Cuma kini tu je yang dah si dapat dimakan.
0: Siapa makan
1: tapi
0: cium bau
1: je. Tapi faham kita perasaan ingin ya.
0: Yalah, benar-benar. Saya pun faham juga lah. Rasa ingin ya, nak makan ya, memang ada lah. Ini nak makanan favorite.
1: Aduh.
0: Kami pun
1: rasa cemia pun membayangkan makanan, rasanya.
0: Muka kami makanan favorite cemia pun siapa makan lagi pun memang terkenang je lah.
1: Jadi apa lah.
0: Gaya. Lan Elio je lah.
1: Aduh.
0: Okeylah kita nak.
1: Kesihatannya penting guys.
0: Okeylah kita nak beribu dulu seketika. Dan insyaAllah lepas utama 9 pagi. InsyaAllah Medo Ajay akan teman kita orang kembali. Untuk jam yang terakhir tu lah.
1: Ya kita tahu kami yang apa related dengan kita pun topik hari tu. Cik Hal kita orang pergi ke rumah Biu. Tinggalkan komen kita
0: betul. Di sini. Jom kita nak beribu dulu. Lepas tu kita nak dengarkan lagu daripada lagu era 70-an tu. Lagu daripada Ahmad Fauzi. Hure hure samba pagi tu. Khas untuk kita orang lah. Maklumlah kan bila dah cecah usia kini tu. Main dah lagu-lagu macam tu dah.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
2: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di persatuan.

Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Kita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Oh. Eh.
5: Apa?
4: Tadi kau madah mau nolong aku nak sobri.
5: Tahu lah, memanglah aku nolong kau dah tu.
4: Baru sikit nolong rumput. Lalu main telefon kau. Oh. Lalu malas. Eh, susah macam tu. Nah, kata aku. Susah macam tu eh.
5: Bukan, rehat dah kita dulu, Pak. Ah, kau tadi madah dengan kau ke kebun. Buang peluh tak kau tak nak.
4: Tahu lah.
5: Ngaku aku ngikut lah kau. Diat kau eh. Tangga kau badan aku. Tangga kau eh. Muka aku dah berpeluh-peluh dah aku tu apa eh. Mun dah berpeluh, maksudnya berhentilah. Susah kau ada.
4: Eh susah macam tu.
0: Baru sikit kerja kau di diat aku tak sobri.
5: Bila tak niat.
0: Kaki kau ya. Apa? Pakai kau nguis rumput ya tak diat aku. Ya pun dah lelah.
4: Lelah. Dikuis ni aja.
5: Bila masa aja aku ngui, main kuis-kuis saja.
0: Ya aku dah jadi dikuis dari kaki atau uras rumput.
5: Ya. Tu lagi maman tu lagi apa?
6: Aku kau tu kan malas saja.
4: Ya,
6: cuba kau nolong berdeki dulu dengan aku tu sobri.
5: Apa lagi berdeki apa?
6: Gantungkan bendera tu sebelah di Malaysia selama gitu. Lihat aku nang sedar seri je rumah rupa rumah japa di kebun tu. Walaupun di kebun kita kena ada semangat juga. Lekas sobri, angkat kau. Cuba kau ikat tali bendera tu di ujung ya. Sampai ujung nun. Kena tu.
5: Kita tu kenapa nak digantung lagi? Wah, dah nak habis dah orang nyambut hari kebangsaan. Di kampung kita dah penuh dengan bendera. Di ya. Kebun pun dah dipasang juga kah?
6: Ya, hari kebangsaan tu hari Malaysia.
0: Dah padah mannya belum habis sobri, belum habis. Apa kena angkau? Kan hari Malaysia 16 September. Disambut kat Kuching tu, dia di BCTK. Selagi ya kita gantung ajaklah, sangkutkanlah dengan hormat bendera kita. Minta tolong ajak pun. Kau ajak senang berdekik bah. Gantung gitu nah. Gantung
5: mana? Awalah. Pun aku tapi dengan syarat Kak Siti.
0: Ada syarat?
5: Awalah.
6: Tahu adanya.
5: Ya,
0: apa syarat kau?
5: Mun aku gantung bendera tu kelak, ambilkan video aku kak. Aku nak mualah konten.
0: No problem.
5: Kelak banyak orang suka orang komen.
4: Pemadah.
6: Ya, tek. Kerja
5: kau
6: jatuh.
5: Kau jelis.
6: Asal nak nyuruh mualah kerja memang ada aja nak diharap balas je. Ada aja ujung. Tiada keniat lain dah kau tu sabri. Mun aku si nyuruh kau ngantong bendera Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwi tu, lalulah si tegak hati nak mualah. Apa nak kau tu sabri?
4: Siknya sudi. Aku tahu bah dalam pikirannya Bang Man.
5: Siapa pikiran kau jahit tang jahit lah pikiran kau ah.
4: Aku madah. Rumah kebun kecil aku tu didiat kau buruk. Nah buruk. Apalah nak dihias dengan bendera. Nah ya dalam pikiran kau nak. Aku tahu bah. Aku tahu. Benar sih.
5: Kau mikir pelik-pelik kau apa.
0: Nah kau pergi. Benar lah pada siapa ya kau.
5: Ni ada.
0: Ibu lah nak fikir macam ya. Buruk kah rumah besar kah rumah. Rumah kecil kah rumah besar kah. Rumah rendah kah rumah tinggi kah. Di ofis kah di sini ajak lah. Si salah. Nampak kita nak nunjuk rasa semangat kemerdekaan kita. Apalah salahnya. Bila kau lihat lekat tu bendera yang berkibar. Kau akan rasa bangga.
6: Benar ya. Siti Jamilah.
0: Hoi.
6: Yang penting bendera ya mau didiat. Jangan digantung. Mau rusuh dengan nak bisak nak si sempena. Jangan digantung.
4: Jangan digantung.
5: Awak ketua aku nolong kita, Bang. Mama ketua aku nolong.
0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
8: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
9: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
10: Kita ada masalah besar.
2: Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
10: Hati-hati.
11: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
12: AI, sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
13: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri. Hai Sobri.
14: Ha,
13: ya mesin kau tu si mau dipakai.
15: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Sampua minta puji pak.
13: Yolah.
15: Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
16: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
0: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok man.
16: Oh, kami nang minat kita.
17: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
18: Salah.
19: Isnin hingga Jumaat
20: 9.15 minit pagi
0: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
1: Kita kayu.
0: Geraya. Kayu.

0: Kain Tumbuh Melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Alright, terima kasih untuk jam yang terakhir Yus dan Jai. Masih lagi teman kita orang untuk pagi itu. Masih dengan topik yang sama. Bila dah cecah usia kita itu, makanan yang dah seorang tak siapkan nak makan macam dulu-dulu gila, berbadak-badak kan.
2: Rami yang komen di rumah biru kita, antaranya di situ Yus, kita ada Mas Nah Loso. Kak Mas Nah Loso kita
1: ada.
2: Yang ada mun macam usianya lah nak. Yang ada nang banyak makanan si dapat dimakan macam dulu. Antaranya sayur midin.
1: Siapa dia? Aduh, Kak Sarah, tutup ke midin.
2: Bukan, Kak Mas Nah Loso.
1: Masalahnya siapa lah yang beli ni midin?
2: Kak Sarah.
1: Tedah.
2: Dah yang nak, yang ada antara yang lainnya, pucuk paku, si dapat dimakan gila, perut jadi semek-semek katanya. Tapi nak nama sayur nyaman kok katanya. Macam ya gasak je.
1: Gasak katanya.
2: Ni tak mun rasa teringin lah.
1: Yalah.
2: Lepas ya katanya rasalah dari impun.
1: Nenas
2: pun sama katanya.
1: Nyucuk-nyucuk rasa.
2: Sakit perut tu.
1: Cepat. Ada orang makan nenas nyucuk rasa cepat.
2: Yang nak gedak tok lah yang masam, masit, manis tu. Jadi yang ada nak nak makan boleh tapi sikit-sikit ya. Si dapat bergasak benar gila macam makan macam umur 20-an.
1: Okeylah. Boleh buatlah kan, jaga kesihatan. Okeylah, daripada Kak Zara baru nyebut tadi nak hal midin.
2: Dah
1: muncul toke midin. Yang ada mun bagi Kak Zara dolok lah suka makan bubuk nak pres dari laut. Dikukus gi aja katanya. Dimakan dengan nasi panas ko. Kini dah si dapat lagi makan nak macam ya pasti merepuk si dapat angkat. Dalam masa 2 atau 3 hari. Bab kini tu si makan lagi nak macam ya sama juga dengan buah jerin. Siapa makan lagi? Tedah. Jai hati kau. Apa nak dimakan tak makan midin je kak?
2: Siapa Kak Zahra? Kak Hamidah Murdiah tu untuk topik hari tu nya nyamadah nak mun dulu nya suka makan nak pedas-pedas.
1: Okey.
2: Molah mi mesti kacapi. Sejauh dari pedas, sejauh dari cabi. Memang cabi ramuan utama kali. Tapi ni madah kini nang si dapat lagi. Memang langsung si dapat lagi kah? Ni madah masak bersantan pun si berapa suka lagi dah. Mun lagi nak lainnya okey katanya. Masak berebus yang paling disuka. Semoga kita semua sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Amin.
1: Terima kasih. Nek Mok pun ada juga komen. Panjang umnya. Nang bagus gila tajuk pagi tu tanya. Makan boleh tapi jangan sembarang makan. Betul sih, lebih lagi umur dah angka 6, makan pil lekot jam, apa lagi makan nak lain. Kita pun pilih lah apa yang kita nak makan, jangan sampai nyusah diri, berat badan jaga jua. Mun kami pio lah maintain, najak tenyai. Memang beratnya mesti dalam 45-46.
2: Maintain beratnya. Pinggang 25.
1: Pinggang 25.
2: Berat 45.
1: Asal kami semacam kita apa gaya.
2: Kami dah meningkat dah.
1: Ya kah?
2: Berat meningkat. Pinggang jadi melebar.
1: Nemok tu lagi kecil lah tubuhnya.
2: Nemok lagi kecilnya maintain. Okay, kita ada Roslina Francis. Okay, tu hal kacang tu. Yang ada si tu baginya bila dah berusia tu katanya makanan si diterima tekak kacang tanah.
1: Tak habis sayangnya.
2: Kacang tanah
1: rebus. Nyaman rebus ya.
2: Mana?
1: Sekali duduk. Buka TV, movie. Sekali duduk.
2: Bahasanya mana nak? Mundolok katanya tiap kali makan mesti ada kacang tanah. Kini tok mun makan kacang kena dalam masa beberapa minit je dah batuk. Dan batuk tu akan berterusan sampai lah berminggu-minggu. Dan paling teruknya berbulan-bulan.
1: Gatal kali nak. Geruk ni gatal.
2: Yalah, macam ada rasa uras tadi.
1: Uras kali. Soalnya siapa tau lah.
2: Dekatnya madah. Dan kami ucap selamat tinggal je lah dengan kacang.
1: Tedah jadi hati kacang.
2: Lalu goodbye.
1: Patutlah sedagi. Patutlah sedagi cerita kacang. Lagunya kacang. Dah di say goodbye oleh ni.
2: Memang si ambil terus lah tu. Kak Roslina.
1: Tedah jadi hati. Tu di rumah hitam tu Kak Minah tu. Laki kami si boleh pantang makan sayur midin. Nya orang Belawi tanya. Ada juga pantang makan sayur midin kah?
2: apa hal Sayumidin ada pantang?
1: Ada pantang juga kah?
2: Mungkinnya akan menjejaskan kesihatan kot.
1: Oh, kali lah.
2: Ataupun ada lah. Rasanya akan rasa macam ni orang madah mau makan sejuk-sejuk tu
1: orang sejuk, nak. Sejuk.
2: Ah, mungkin lah. Oh.
1: Tapi yalah, nyaman saya aduh. Ditumis semi aku. Aduh.
2: Sumpir belacan.
1: Tumis belacan. Belacan.
2: Aduh. Sebelumnya belacannya uru lho. Tunuk lho.
1: Oh, tunuk yuk. Nyamannya. Oh. Dap. Mm. Dap. Dap. Mm.
2: Ada.
1: Yelah, Kak Masa Loso.
2: Jangan sabar. Jangan masih dapat makan.
1: Well, macam usia kami masa tu. Nang banyak makanan si dapat makan macam dulu. Sayur midi dah. Siapa jual? Pucuk paku si dapat makan gila.
2: Oh, madah tu sayur-sayur yang sejuk-sejuk.
1: Oh, oh menajuk lah. Yang madah tu perut jadi semik-semik. Ha. Tapi nak nama sayur nyaman macam ya, gasak aja lah. Lepas ya, rasa lah timpun. Oh, tu dah baca tadi tu. Nanas tu kat mana
2: sosok lah. Lagi di situ untuk Atuk Husni Sabirin.
1: Oh.
2: Nyemadah bila dah naik angka pada umur tok katanya selera pandai bertukar.
1: Oh.
2: Kinetnya lebih suka makan sayur dan ikan. Ah, tolak tepi daging manuk ya.
1: Tolak tepi ya.
2: Memang tolak tepi daging manuk. Buat nyemadah sayur dan ikan. Jadi nyemadah sayur favoritenya periak. Ialah musuh time kecil katanya. Oh, dulunya si makan periak. Bila kini tok
1: kami
2: jadi penggemar periak.
1: Saya periak mesti makan. Saya periak terus mesti makan.
2: Ya ke?
1: Oh.
2: Pasti makan periak pahit.
1: Masa pahit
2: sah. Oh, mesti pahit makan. Pahitnya lah ubat orang dah.
1: Nah kau.
2: Yang mana kini dah jadi kedak BFF dah. Ikan pun dulu katanya dielak-elak. Oh, sebab kita dah lejuk kali nak.
1: Oh, kami ikan makan lah. Ikan makan weh.
2: Kerana tulang ikan sebab bertulang katanya. Yalah. Kini makin banyak tulang makin nyaman.
1: Makin favorite kami lah ikan kembung kok. Goreng kami aja lah. Masih goreng kunyit.
2: Goreng kering.
1: Goreng kunyit kami aja.
2: Goreng kunyit kangup.
1: Mana?
2: Tapi benar lah. Ikan makin banyak tulang makin nyaman. Ikan
1: ya, tubuk kah?
2: Tubuk.
1: Kah?
2: Ikan bagi yang bertulang kah?
1: Ya, nang
2: ikan
1: bila
2: lumek.
1: Bila tan lihat makanan tu makanan paling susah cari lah. Yang paling susah nak dapat ke apa indah terpaksa meredah laut ke ataupun ya. Yalah paling nyaman tu.
2: Nak duduk dalam juga hak dia sebut.
1: Oh, yalah paling nyaman ada tak orang.
2: Pilih nak mulanya.
1: Kan tubuk ya ditunuk. Aduh, mak datuk.
2: Kan tubuk.
1: Olah sambalnya, sambal kicap, cecah.
2: Panggang,
1: tunuk. Nyaman eh. Nyaman
2: eh. Ada orang si dapat makan tubuk kah?
1: Rasanya
2: ada. Tapi tak si makan telur tubuk?
1: Telur tubuk memang makan.
2: Oh, makan?
1: Makan. Sedih.
2: Oh, semuanya makan tubuk.
1: Tapi boleh buatlah mana kita orang yang siapa makan lah. Oh, terdah jahit hati kau. Okey lah.
2: Dah ngesak hatinya lho. Kata orangnya ngesak hati.
1: Okey lah. Tu lah Tokin Cencaluk dah muncul lho. Abang Zanuddin kita tu. Nya minta lagu dandut.
2: Apa nasi dapat dimakan
1: ya? Ya mana selamat pagi. Barang makan kami si makan gila daging sup dengan manok sup.
2: Ya.
1: Mun dulu kasak je. Mun dah berusia pantang semua you. Tanya Cencaluk nyaman dah ada. Pergi mirat tanya. Awak lah. Dah kami tunaikan lagu kita teh kopi dandut ha. Reserve lah. Cencaluk dengan Medo Jaya.
2: Kita ada kami Azwar Ashifa. Yang mana si dapat nak makan yang masam-masam lagi gini tok mananya. Mau nak semik-semik.
1: Mudah nak sakit perut lah.
2: Mungkin pergi sekolah dulu katanya macam je nak diulam.
1: Ya lah.
2: Kini langgar jak lah katanya apa-apa
1: nak,
2: pun.
1: Nak masam-masam sepatnya.
2: Siapa makan
1: buah yang buah sam. Juga.
2: Entah benda yang, yang masam-masam lah ya. Siapa lagi makan.
1: Mugi kita.
2: Terus asam, segera perut.
1: Ya. Aduh, asam mangga nyaman. Aduh, asam mangga ya.
2: Oi.
1: Nyaman.
2: Asam payak.
1: Asam payak. Aduh, eh. Ada si asam asam buah asam nak kecil-kecil ya. Eh?
2: Asam apa?
1: Apa nama buah asam ya. Nak kecil-kecil besar-besar ya. Mau dibelah dua. Pakai bulam sama belacan. Nyaman lah dah. Siapa saya nak makan dek?
2: Kami Azwar Ashifa.
1: Ugi tak saya nak makan.
2: Pergi buah asam yang nyaman.
1: Nyaman eh. Mari mereka makan buah mangga.
2: Mangga.
1: Berulam dengan buah mangga. Nyaman. Siapa yang siapa nak makan asam-asam bugilah. Oh, tedah. Kan? Okeylah, Lisman.
2: Tunggu kita. Saya dapat nak makan. Benda makan nanti kelah.
1: Makan, jangan si makan. Berkata Lisman Zetra.
2: Sempatnya ni orang. Nangesak hati orangnya. Okey, baca.
1: Makan, jangan si makan saja. Kelak pun kita dah jadi nenek atuk. Main dia jalan orang ngap. Makanan terpaling enak. Contoh sup gearbox kambing. kah sapi kah itit masak kicap kah. Betul si DJ. Betul. Makan
2: saja. Kita dapat makan itit.
1: Kami saya nak itit.
2: Kita memang si pandai. Kena si Nyamada tak si dapat gi makan itit.
1: Oh, si Nyamada mun kini tu makan aja tanya. Kalau mun kita dah jadi nenek kah jadi atuk dah tua lah maksudnya nak.
2: Siapa gigit
1: ya? Siapa lagi makan nak kedak ya tanya. Time tu makan aja tanya.
2: Oh, okeylah tunggulah kita melalui fasa ya.
1: Oh, asam kumbang. Aduh, asam kumbang nyaman ni. Asam kumbang ya.
2: Apa
1: aduh.
2: Asam badan kita teh? Asam kendung kah?
1: Asam kumbang nak kecil-kecil kah? Kumbang. Ya, belah ya. Pola sambal belacan. Nak. Hei, yang mana rugilah kami Azwar Sifah. Dihalakan tak boleh buat.
2: Okey, lagi siapa gitu, Teh?
1: Oh, lupa memang dah dengannya pesan dengan sigit dengannya, Teh. Kinek je.
2: Okey, kinek tu.
1: Baca lagi.
2: Okey, jap kami nanggal lho. Siapa lagi yang komen? Kita ada si jumpa komen siya.
1: Tok daripada Junaidi Waed. Nyamada apabila dah berusia tu banyak makanan yang kita kena kurangkan lah. Bagi kami syukur je lah tiap kali temu janji dengan doktor kami dapat keputusan kesihatan yang baik. Kepada semua keluarga Sound FM, jagalah kesihatan bukan ajak dari segi makanan tapi banyak yang lain-lain lagi. Out lah, alhamdulillah lah kesihatan dah okey lah, boleh lah makan buah asam.
2: Kan? Hasanah Dawi dah kah?
1: Tanah Dawi belum maksudnya.
2: Banyak dah makanan yang dah dikurangkan katanya. Oh. Disebabkan dah ada penyakit tiga serangkai. Rosina Francis pun dia baca. Sadia Haji Diah tu. Okey, Nyamadah munya lah nak makanan pedas. Si dapat je lah. Rata-rata yang komen di situ. Makan pedas dah si dapat lagi dah.
1: Aduh.
2: Pasnya makan lemak pun dah si. Si bapaknya suka gila dah. Durian memang makan tapi si dapat makan banyak.
1: Iyalah.
2: Kan dah baca tu Tika. Ikan parit dengan ikan apa tu? Gain.
1: Oh ya belum baca.
2: Dengan kami si makan.
1: Yang tadi ikan parit aja.
2: Okey, tu nya madah mun sayur nya dengan nya dang milih lah si mau makan gila. Makan sayur daun, sayur lainnya katanya kami makan ulam. Buah asam, si buah apa lagi dah?
1: Oh, Mazlan, yang ada teh buah asam nak kecik ya, buah asam rabar tanya.
2: Buah rabar.
1: Oh, buah rabar.
2: Oh, pinya si masam nak.
1: Oh, nya si masam.
2: Si masam nak. Oh,
1: pinya mana?
2: Buah rabar.
1: Makan sang kulitnya. Oh, nyaman ulam ya. Tok daripada Pak Su Omar.
2: Eh, dulu. Yang ada udah warga emas tok katanya muda lok lagi zaman muda-muda ibu dikata. Oh,
1: bantai aja.
2: Semua makan.
1: Nah. Dia tok paling buat
2: tapi si rugilah sebab semua dah makan dulu.
1: Dah dirasanya semua.
2: Dah dirasa kan? Semua. Cuma kinek tok.
1: Kinek tok nembiak ni mau makan-makan cemiao.
2: Makanan nembiak lain nenek tok.
1: Semua ada becis lah.
2: Makanan dah bayar-bayar.
1: Yang bayar-bayar dimakan silaknya.
2: Dah kunafa.
1: Kunafa. Nak manis-manis semua kan. Kita dulu ni dah makan nak cemiao kan. Walaupun kita si makan manis-manis pun wajah tetap manis. Kita dulu lah.
2: Kan? Ya betul, orang 80-an.
1: Okey lah. Tu komen daripada Pak Su Omar. Nya pantangnya sedang menonton Radio Sarawak FM.
2: Hai. Ada juga macam ya. Yang kami jumpa situ, Tenangga Junaidi WAED. Junaidi Waed. Macam ya akan nak nyebut ya. Okey, yang ada situ, baginya lah syukur katanya. Tiap kali nemu ada temu janji dengan doktor, dia dapat dah baca kita dah. Dah tanda
1: si ada. Lain-lain tempat lain namanya. Atuk teh Abang Zainuddin ada asam lepih. Asam rabak.
2: Tapi betul si.
1: Asam kumbang.
2: Buahnya buah yang sama tapi
1: gelarannya
2: gelaran lain-lain. Buahnya lain-lain.
1: Tempat-tempat lain-lain lah nyebutnya. Okeylah tu daripada buk masuk tu Arisha Adira. Nyamada makan last lagi boleh makan makanan yang disukai. Dulu saya suka makan roti canai dengan susu. Makan kek yang ada campur susu sekarang tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh lagi?
2: Ayah ada dalam rumah hitam tadi yang adakah? Komen.
1: Bukan. Sama kah?
2: Bukan. Ini ada siapa makan dak susu pena nak roti kah?
1: Roti.
2: Yang dalam rumah hitam tadi, ya mek lupa namanya siapa teh Dia si dapat makan makanan beryeast.
1: Yang beryeast ada
2: tak ada kan? Sebab ya mek lupa nama mek lupa catat teh. Sebabnya ada badannya banyak angin. Lepasnya dia pun ada gastrik. Jadi apa juga yang nasib dapat makan gitu macam ni lah.
3: Memang si dapat lah.
2: Ada juga kan. Masih dapat makan yang beris kan.
3: Yalah. Yang beris ialah nyaman. Dah roti ya sekarang. Dah tapi. Dah tapi.
2: Tapi ya. Berasnya. Ataupun nasinya mengkal-mengkal lah.
3: Aduh. Dah.
2: Kah lam tiais. Okay, kita ada sikit gitu. Sia-siut. Okay, sia-siut. Nyamada. Tedah kami katanya. Terlalu banyak dah makanan si boleh dimakan.
1: Oh, tedah.
2: Makanan laut katanya langsung si dapat ditegur.
1: Ai.
2: Roti paun dilarang makan.
3: Aduh.
2: Dan roti cracker apa semua ya.
3: Macam mana yang nak ngembak kita dua pergi makan seafood punya si makan no?
2: Kan siapa nak ngembak kita dua makan seafood?
3: Jahal boleh ni belanja kita dua aja makan.
2: Duduk nangga jadi aksa. Kak Yamada sedih betul. Tapi tak apa katanya. Masih ada roti Osborne dan crackers nak dia pergi makan.
3: Tedah. Roti Osborne. Makannya. Tapi yang nyaman air cecah dengan kopi. Aduh.
2: Oh, rendam dengan air teh so kembang.
3: Oh, aduh nyaman ni.
2: Semua kakak hal makan
3: je. Dap.
2: Dah di hujung kita tu.
3: Oh, Ajun tu lain, Ajun tu.
2: Apa lagi padahal?
1: Kami tu pantang nangga orang makan. Memang rasa nak makan juga tanya.
2: Oh, lainnya.
1: Oh, lain.
2: Okeylah, dah saya degi.
1: Ada sikit lagi.
2: Ada, okay.
1: Last. Okey, last daripada siapa tadi? Oh, bawa masuk tu.
2: Tu, Ustaz Sabini dah lan komen tu.
1: Ada juga.
2: Doa Allahumma barik lana.
1: Ai.
3: Lalu murid doa makan ustaz. Ni pegaya kita tu.
2: Katanya Allahumma barik lana.
3: Aduh.
2: Kita kita ada si makanan yang dah siapa makan ustaz.
3: Okeylah kita tutup cerita makan lah bab ustaz dan murid doa makan kita ada lah. Jadi sampai di situ aja Medok Jai teman kita orang. Apa-apa pun pandai-pandai diimpun lah. Apa pantang kita orang yang makan yang dah si boleh dimakan
2: tapi
3: lagi.
2: Tapi bukannya nak berhenti no. Mungkin ada yang boleh kurangkan. Makan tapi kurangkan.
3: Kurangkan mungkin si boleh terlebih.
2: Walaupun sedap tapi badan kita terima si.
3: Ya lagi.
2: Nyaman tapi badan tak dapat terima sih.
3: Macam dia nak bila makan udang udang laut
2: ya. Lalu main gitar.
3: Tengok garu nah. Susah juga. Jangan diamalkan lagi lah. Okeylah, Habib Dok Jai ngundur diri dulu. Jumpa hari Khamis.
2: Ya. Untuk jumpa minggu tu kita akan bertugas Isnin dah lepas dah.
3: Ya, yeah, okay. Betul.
2: Isnin Khamis dengan hari Ahad.
3: Ya, yeah. Jadi jumpa kita orang hari Khamis kelak. Kami doa mengundur diri. Assalamualaikum. Tabik swing tu orang. Jumpa lagi. Bye bye.
2: Okay, bye. Selepas tu bertemankan DJ AA.
3: AA.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng, pagi kita.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpangsikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
6: Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut.

bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. Express Warna Ini.

0: Kasi, warnai hari Anda.
1: Biasa bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aman FM.
1: Baiklah, well, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Surah FM dan juga yang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook pada waktu ini. InsyaAllah anda akan bersama saya Azaz Azmi dari Sawal waktu sekarang hinggalah pada pukul 2 petang kelak untuk hari itu Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar kepada pendengar dan juga yang menyaksikan kami secara langsung pada waktu itu. Dan seperti biasa, untuk info ekspresi setiap hari Isnin, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM, Iza. Assalamualaikum, Iza.
2: Waalaikumsalam, Azaz.
1: Ya, apa khabar? Sihat lah?
2: Alhamdulillah, bertambah sihat.
1: Bertambah sihat.
2: Oh, seminggu tu batuk, ya, sesama demamnya. Azaz, maklumlah jerebu nak.
1: Ya. Okey, Iza, sebelum kita nak memperkenalkan tetamu kita pada sebelah pagi tu, macam ni keadaan cuaca di Sri Aman, Iza?
2: Okey, keadaan cuaca di Sri Aman masih lagi jerebu, Azaz. Ya pun IPU tadi pun masih dalam 200 lebih juga nak. Oh. Kita berharap juga lah bacaan IPU tu semakin menurun lah.
1: Ya.
2: Ingin nak hidup udara segar sebenarnya.
1: Yalah, rindu.
2: Keluar aja, bau asapnya terlampau kuat.
1: Yalah. Sama-sama lah kita mendoakan, Iza, agar jerebu yang melanda Malaysia, terutamanya di Bumi Penyalang tu, akan semakin berkurangan kelak lah. Okey, Iza, kita nak memperkenalkan tetamu kita di konti Sri Aman FM. Siapakah bersama Iza pada waktu itu?
2: Okey, bersama dengan Iza pagi tu ialah Dr. Hazikah binti Hashim, pegawai pergigian dari Klinik Pergigian Betong.
1: Ya. Saya pun nak menyapa doktor kita tu. Assalamualaikum, Dr. Hazikah. Apa khabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Azad, betul?
1: Ya, betul-betul.
3: Azad.
1: Ya. Sihat, doktor, ya?
3: Sihat. Sihat. Walaupun masih jerebu.
1: Saya yang tanya doktor tau. Macam ni, macam ni nak madah tau. Iza. Biasa doktor nanya kita nak sihat-sihat nak. Kata kita nanya doktor. Sihat-sihat nak. Okey. Dr. Hazikah binti Hashim yang merupakan pegawai pergigian Klinik Kesihatan Betong. Topiknya apa hari tu, doktor?
3: Oh, hari ni saya datang membawa topik. Topik yang saya pilih adalah penyakit gusi dan kesannya terhadap kesihatan keseluruhannya.
1: Ya. Rasanya,
3: kenapa saya pilih topik ni? Ya. Sebab topik ni, penyakit gusi ni adalah penyakit yang common.
1: Ya,
3: yang
1: betul.
3: Kita selalu nampak.
1: Okey, Iza.
2: Ya, saya.
1: Rasanya kita nak berhibur dulu sebelum kita bersama dengan tetamu kita. Boleh, silakan.
2: Okey, kita berhibur dulu daripada Sri Aman dengan lagu tu untuk anda.

0: Okay Azaz, yeah. Yang tadi lagu Habibillah Ikmal Nur.
1: Menghiburkan kita pada detik sekarang 10.21 Mei pagi. Ya Habibi Dato' Hazikrah binti Hashim. Okey, doktor.
2: Kebal betul kol-kolah tu.
1: Okey, doktor. Kita nak terus dengan topik kita pada pagi tu, memperkatakan tentang penyakit gusi dan kesannya terhadap kesihatan secara keseluruhannya lah. Kalau sakit gigi, sakit gusi nak. Sakit gusi tu rasa-rasanya semua orang pernah mengalaminya, doktor. Boleh kita kongsikan bersama, doktor. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Jadi sebelum saya berkongsi ilmu ni, kenapa saya pilih topik penyakit gusi ni? Antaranya adalah yang paling latest, kajian daripada National Oral Health Survey untuk adult dari NOSHA pada tahun 2020 lah KKM ada buat kajian penyakit gusi ni. 9 daripada 10 orang dewasa akan mengalami penyakit gusi. Bayangkanlah, lebih kurang berapa? 90%. Antara 10 orang mesti confirm 9 orang akan ada penyakit gusi. Jadi ini adalah peratusan yang sangat tinggi lah and sangat mengecewakan lah kan. Sebab kita menuju ke negara sehat. Menuju ke negara sehat. Jadi bila terdapatnya 9 daripada 10 orang dewasa ni, saya realize, saya sedar setiap pesakit yang saya saring kebanyakannya mengalami penyakit gusi. Jadi ini amat menakutkan, betul tak? Jadi mungkin, adakah kita adakah kita tergolong dalam kelompok yang mempunyai penyakit gusi tersebut?
1: Tapi saya nak tanya doktor lah, penyakit gusi, macam mana rupa penyakit gusi tu doktor sebenarnya?
2: Penyakit gusi ni, bahasa saintifik dia adalah tisu periodontium. Tisu periodontium ni yang menyokong atau memegang gigi. Analoginya macam encik bayangkan, kita buat satu rumah tapi kita ada tiang sebagai support, betul tak?
1: Betul.
2: Jadi gigi bila terletak dalam mulut, apa yang support dia?
1: Gusi.
2: Tisu periodontium ni lah, iaitu gusi. Itulah penyakit gusi. Bila support-support ni hilang, jadi gigi tu tak ada benda yang support, lama-lama dia goyang, rosak. Itulah penyakit gusi. Bila tisu-tisu yang memegang gigi ini diserang penyakit, apabila terjadinya kumpulan plak terhadap gigi tersebut lah. Bermula dengan plak lah. Jadi apa plak tu kan sebenarnya? Plak ni pula dia adalah lapisan bakteria yang normal yang sering terbentuk pada gigi, namun bila kita biarkan tanpa dibersihkan, nak tambah pula dengan makanan yang kita makan, kandungan air liur, lama-lama plak ni akan mengeraslah.
1: Saya dah tanya doktor lah, apa biasanya, adakah benda yang sama sakit gigi dengan sakit gusi?
2: Secara generalnya, bila pesakit datang ke klinik, mereka akan cakap secara general, doktor saya sakit, kamek sakit. Macam tu lah biasanya kan, mereka datang cakap sakit. Tapi doktor yang akan kenal pastilah sama ada sakit tu daripada gusi ke daripada gigi tu sendiri, based on komplain daripada pesakit tu lah, simptom-simptom yang mereka hadapi.
1: Saya pun terkejut jugalah doktor, kalau tadi doktor ada memperkatakan tentang salah satu yang penyebab untuk sakit gusi ni adalah plak pada gigi. Kadang-kadang kita abaikan ada plak dekat gigi, rupa-rupanya ada satu penyebabnya, doktor.
2: Tapi ya, saya fahamlah. Tapi plak ni tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Plak ni dia memang sentiasa ada dalam mulut kita. Dalam mulut kita ni memang, kita kan sentiasa makan. Bukanlah sentiasa makan, tapi kita kan makan. Makan. Lepas tu kita ada air liur, nasi. Air liur tu konten dia ada minerals, ada bakteria yang baik. Jadi bila benda-benda ni semua bercampur, dia akan membuat satu lapisan lah, kita panggil plak. Tapi tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi plak ni apabila kita biarkan tanpa dibersihkan. Contohnya ada orang tu memang mungkinnya asyik suka gosok gigi kan. Jadi plak tu dibiarkan bercampur dengan air liur, bercampur dengan makanan, sisa-sisa makanan dalam mulut, yang akan membentuk satu lapisan keras yang berwarna putih kekuningan. Yang itu kita namakan calculus. Pernah dengar sih?
0: Pernah dengar
2: sih? Calculus.
1: Saya sih pernah dengar. Tu serang mana?
0: Pertama kali dengar.
2: Tapi saya percaya calculus ni memang ramai yang orang tahu. Okey, contohnya bila buka mulut di hadapan cermin, gosok gigi. Perasan tak ada lapisan kekuningan putih keras dekat bahagian gigi bawah, bahagian dalam? Pernah nampak?
1: Yang tu lah.
2: Itulah calculus. Calculus ni, dia memang menempel. Dia memang akan menempel dekat permukaan gigi. Dan calculus ni lah akan menjadikan masalah gusi itu menjadi lebih teruk. Untuk pengetahuan pendengar, calculus ataupun tartar ni lah kita panggil.
1: Tartar.
2: Dia kelihatan seakan batu keras yang berwarna putih kekuningan yang menempel pada permukaan gigi. Saya percaya ramai-ramai antara kita memang adalah dan pernah nampak lah karang gigi kita panggil.
1: Saya nak tanya doktor jugalah, berdasarkan pengalaman lah kan doktor. Kita buat scaling. Scaling kan? Lepas dah bersih dah. Datang lagi nya doktor.
2: Betul lah. Scaling tu adalah treatment di mana kita cucikan gigi kan, bersihkan gigi. Tidak samalah dengan gosok-gosok tu manually kan kita buat kan. Tapi scaling ni memang khusus untuk kita buang calculus, karang-karang gigi yang tebal lah dekat permukaan gigi tu. Tapi kenapa macam Encik Azad cakap, ada lagi. Lepas dah buang ada lagi. Betul tak? Sebab macam yang saya cakap, kita sentiasa ada plak dalam mulut kita. Plak tu dia terdiri daripada makanan yang tertinggal, kandungan daripada air liur. Cuma dia tidak nampak dengan mata kasar. Tetapi jika tidak dibersihkan, kita tidak maintain oral hygiene, kebersihan mulut yang sebaiknya, yang optimum, plak itu akan mengeras dan menjadi calculus, which is karang gigi. Itulah, dia memang sentiasa adalah. Proses tu memang hari-hari ada. Hari-hari kita ada air liur, hari-hari kita makan. Itu adalah perkara yang normal lah, plak ni. Cumanya jika kita dapat mengekalkan optimum kebersihan mulut yang optimum, jadi plak ni tidak akan terbentuk menjadi calculus lah.
1: Saya ada banyak pertanyaan ni doktor. Pernah kita pasal sakit gigi ni kan, ataupun plak ni kan. Kadang-kadang ada orang ni doktor, dia mencuci gigi, memburus gigi tiga kali sehari. Ada yang setiap kali lepas makan dia burus gigi. Macam mana ni doktor? Adakah yang boleh merosakkan gusi kita doktor kalau terlalu kerap?
2: Kerap apa? Berus gigi?
1: Berus gigi. Tabiat.
2: Tabiat. Ada yang tabiat suka berus gigi. Okay, secara theoretically guideline-nya adalah kita sepatutnya berus gigi dua kali sehari lah. Dua kali sehari, bangun pagi dengan sebelum tidur. Dan setiap kali memberus gigi tu, dia perlu memberus selama 2 minit. Jadi satu sesi tu berlangsung selama 2 minit lah untuk keseluruhan gigi tu, atas, bawah, kiri, kanan, termasuk pembersihan lidah. Untuk buat sampai 3 kali ke 4 kali ke, tidak perlu sekerap itulah. Cukup sekadar pagi sekali dengan sebelum tidur sekali.
1: Ada masalah lah kot kalau dia terlalu kerap mengurus gigi doktor.
2: Tapi tidak baguslah. Berus terlalu kerap pun terhakis, akan menyebabkan terhakis. Benar-benar terhakis. Yang sekarang kan ramai yang guna, ada kalanya ramai yang guna terlalu keras berusnya.
1: Saya nak baru nak tanya doktor tu ni. Bagus malam saya mencari berus gigi doktor. Berus gigi kan ada yang jenis yang kosong 4.1, ada yang 1. Kadang-kadang kita keliru yang mana satu yang kita nak beli sebenarnya.
2: Yalah, yang itu secara jualan market ni memang setiap jenama masing-masing berlomba-lomba untuk keluarkan and katakan mereka lah yang terbaik, betul? Tapi kita ada guideline jugalah. Sebolehnya memilih yang ultra soft. Kalau tengok ultra dekat soft kedai tu, bacaan tu pilih yang dia tulis Bristol ultra soft. Dia ada soft, ultra soft, medium, hard, extra hard. Tapi ada yang cakap, doktor, si puas lah guna yang lembut.
1: Yang soft
2: suka yang keras baru rasa bersih. Itu tidak benar lah. Tidak benar. Seeloknya guna yang ultra soft, Bristol tu supaya yang boleh masuk di celah-celah gigi tu. Kan gigi rapat-rapat kan? Jadi kalau guna yang ultra soft yang paling halus tu, biasanya dalam 0.3 mm lah, 0.3 mm tu, memangnya akan masuk celah-celah gigi tu lah. Seeloknya guna yang ultra soft lah.
1: Saya dah tanya pertanyaan ni doktor. Banyak pertanyaan tu. Okey, seandainya kalau gusi kita berdarah doktor, adakah kita menggunakan yang ultra soft ni doktor?
2: Seeloknya guna yang ultra soft. Memang akan saya suggest dekat patient-patient saya, kalau mereka tanya kan, doktor nak guna yang mana, start je dengan ultrasoft dulu. Kalau ada masalah gusi berdarah lagi lah, maksudnya apa gusi berdarah tu?
0: Gusi tak sihat.
2: Ya, benar.
1: Tak sihat.
2: Gusi tidak sihat.
1: Dia gusinya bengkak kan, sangat, darah.
2: Betul. Kondisi tu kita panggil inflame, terlalu radang lah, tinggi inflammation. Radang tu inflammation lah. Jadi kalau gusinya memang tengah bengkak, bila kita sentuh dengan benda-benda keras, lagi sakit sih, kan?
1: Ya.
2: Jadi kita kena guna yang lembut sahaja.
1: Jadi radang ni, radang ni doktor, adakah kerana tabiat cara kita menggosok gigi ataupun kerana mungkin kita kekurangan air, doktor?
2: Oh, nak cakap kenapa gusi berdarah ni banyak, banyak faktor.
1: Yang bengkak.
2: Yang pertama ialah masalah kebersihan gigi lah. Mungkin calculus yang terlalu tebal, yang menekan-nekan gusi, tisu gusi tu kan, boleh jadi dia berdarah. Kadang-kadang terusik sikit pun berdarah. Yang kedua, kadang-kadang untuk perempuan lah, contohnya sekarang tengah period, ada menses. Bila perempuan ni, body dia bila dia ada menses, hormon dia tak stabil sikit. Sebab tu ada perempuan yang mungkin dia mengamuk-mengamuk, marah-marah sikit bila period.
0: Angin.
2: Hormon tu dia mengganggu sikit lah. Jadi dia menyebabkan tisu-tisu dekat mulut kita ni terlebih sensitif. Bukan perangai je, bukan hati je. Terlebih sensitif. Body pun akan perasan lah changes bila kita ada menses. Contohnya yang ketiga, untuk ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu mengandung ni hormon mereka lagilah haywire. Jadi bila ibu mengandung ni pun, gusi mereka akan lebih sensitif, lagi senang berdarah. Nak cakap pasal gusi berdarah ni, contoh penyakit-penyakit penyakit seperti kencing manis. Jadi bila konten dalam gula dalam darah tu tinggi, saluran darah dekat mulut tu lebih senang kembang lah. Kembangan orang panggil. Lagi senang berdarah, lagi senang inflame, macam tu lah.
1: Ya. Iza, ada pertanyaan?
0: Doktor, nak tanya juga lah. Sekiranya tadi berdarah kan, terus buah gigi kah ataupun macam stok kah?
2: Tak, teruskan lah. Berus gigi, teruskan. Tapi seeloknya bila last? Bila lah datang klinik gigi tu, jumpa dengan doktor gigi. Sebab mungkin kita boleh, apa yang kita boleh buat dekat rumah, gosok gigi je, menasik. Tapi kalau dekat klinik, adalah rawatan-rawatan susulan yang hanya dilakukan di dental chair lah, prosedur dia.
1: Rasanya memang cukup menarik topik kita tentang penyakit gusi, kesannya terhadap kesihatan secara keseluruhannya. Kerana saya percaya rata-rata kita pernah mengalaminya. Persoalannya kita akan ajukan lagi selepas ini, Iza dan juga Dr. Hazika. Kita berhibur terlebih dahulu, ya? Boleh?
0: Boleh.
1: Okey, kata tadi lagu daripada siapa tadi, Iza, yang dari Sri Aman FM?
0: Ikmal Nur.
1: Habibi kan?
0: Habibila.
1: Habibila. Kali ini kita bersama dengan sebuah lagu Inggeris. Pitbull dengan lagunya Habibi, I Love You. Kita berhibur seketika.
3: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: itu dia Facebook dengan lagunya Habibi I Love You membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.39 minit pagi. Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM, Azaz dan juga Iza bersama dengan tetamu kita Dr. Hazikah binti Hashim. Silakan Iza.
1: Okay, kalau tadi doktor dah kongsikan gusi yang berdarah, dan kalau kebiasaannya lah doktor kan, kesan daripada apa tadi, gusi tok yang si sehat tok.
2: Okey, soalan tu baguslah. Kesan, kenapa saya pentingkan penyakit gusi ni? Saya bawa topik penyakit gusi ni hari ni kan. Sebabnya kesan-kesan dia memang yang pertama sekali, gigi menjadi longgar dan bergoyang. Yang itu memang hampir setiap pesakit yang saya saring, ramai-ramai rata-ratanya mesti ada gigi yang goyang. Kadang-kadang bukan satulah, kadang-kadang kita panggil keseluruhannya goyang. Yang kedua, gigi akan kelihatan jarang lah. Lama-lamanya goyang kan, tisu-tisu dekat gusi tu dia menurun. Jadi lama-lama akar bahagian gigi pun terdedah. Jadi gigi akan lebih jarang, gigi akan goyang. Seterusnya gigi akan, gusi akan menjadi bengkak. Macam saya cakap tadi, dia akan senang berdarah. Dan kadangkala akan ada nanah dekat gusi tersebut. Nanah tu yang kita risaulah, sebabnya bila ada nanah, dia dah menjadi infection. Infection ni dah ada jangkitan. Seandainya jangkitan tu semakin teruk, dia boleh menyebabkan jangkitan tu sampai ke kulit pipi, bawah mata, kawasan muka ni. Kawasan muka ni senang berjangkit lah. Senang, jangkitan tu senang merebak. Lagi-lagi pula kalau memang pesakit tu ada penyakit lain, menyebabkan imun dalam badan dia rendah, lagi senang jangkitan tu nak bergerak daripada gigi saja, start pergi pipi, start pergi leher, start pergi bawah mata. Nanti bila dah pergi leher, dah pergi tempat-tempat lain tu, susah nak menelan. Dan paling teruk lagi, susah nak bernafas, dan lama-lama boleh, dia bukan lama, dia memang sekejap je boleh menyebabkan kepada kematian. Selain itu, pesakit akan rasa kurang selesa nak mengunyah. Contohnya kalau hanya goyang kan, nak makan daging si nyaman dah kan. Jadi dan bau mulut yang tidak menyenangkan lah, walaupun memberus gigi. Itu antara kesan-kesan lah bila ada penyakit gusi ni.
1: Okey. Dan doktor, doktor dah mengatakan tadi, gigi kelihatan jarang. Bila gigi jarang, dia dapat di
2: rapatkan ke?
1: Dapat diatur balik. Sebab kadang-kadang kan, ada setengah kan kita boleh perasan kan gusi yang turun macam kan? Kan kita, yalah tadi, adakah tok dapat dibaik pulih?
2: Baik pulih, okey. Jadi apabila sudah mendapat penyakit gusi ni, yang pertama memang dapatkan nasihat daripada doktor lah. Jadi untuk kami di peringkat bahagian betong, berita baiknya kita ada visiting pakar, pakar yang datang melawat lah. Pakar periodontitis lah. Pakar ni dia memang khusus dalam bidang bahagian gusi. Seandainya perlu dan pesakit boleh committed, tentunya saya akan refer kepada pakar lah, sebab pakar akan buat rawatan yang lagi mendalam lah untuk membaik pulih gusi, untuk sehatkan balik gusi tu, untuk naikkan balik gusi tu. Mungkin secara surgery ada banyak lah, banyak lagi rawatan. Cumanya kita kena pilih, kita kena pilih patient yang betul-betul sesuai, yang mungkin tak tiada masalah-masalah kesihatan yang lain untuk dia rawat. Jadi apa-apa masalah pun, yang penting datang dulu, datang kita check, boleh bincang, boleh consult dulu. Dan kita sebab dalam kerajaan ni, kita ada rujukan kepakaran lah. Boleh rujuk kepada pakar-pakar yang akan sentiasa ada untuk tolonglah membaik pulih. Contoh kalau mungkin tidaklah rapat kembali kan, tapi sekurang-kurangnya gusi tu boleh naik semula lah, untuk kukuhkan balik foundation gigi tu, untuk naikkan balik lah foundation gigi tu. Macam tu lah.
0: Ya, Izzah?
1: Mungkin ada nak bertanya lagi dengan doktor.
0: Saya cuma nak bertanya ni doktor. Contohnya kita dah mencabut gigi doktor. Contohnya bahagian dalam kita lah. Kemudian cara pembersihan, kita nak menggosok gigi ni doktor. Adakah caranya dari segi kekuatan untuk menggosok gigi dengan bahagian yang tiada gigi tu, adakah sama ataupun mesti dikurangkan impaknya untuk ketika kita menggosok gigi?
2: Oh, contohnya hari hari tok lah, hari tok ada cabut gigi kan. Ha, ha, contohnya.
0: Contohnya jadi, di geraham dah tak ada gigi kan. Kita menggosoknya dengan kuat bahagian gigi yang geraham yang tu, gusi yang tak ada gigi ya, doktor.
2: Tapi seandainya baru je cabut, baru je cabut, hari yang baru cabut ni lah, memang tidak boleh berkumur dengan terlalu kuat lah. Berkumur dengan kuat ke, ataupun menggunakan straw. Macam pelik kan? Tapi selepas cabut gigi, tak boleh minum guna straw. Ya, sehari tu.
0: Kenapa doktor?
2: Sebab kita tak nak bagi pressure dekat situ tinggi lah. Kita nak bagi dia healing. Jangan guna minum straw, minum biasa je.
1: Kalau saya berfikir sekiranya kita dah buat tu tadi kan, kita minum, kena minum guna straw, takut nanti mengganggu.
2: Tak ada, just banyakkan rehat. Untuk gosok tu berkumur lah, gosok macam biasa. Tapi dekat kawasan yang baru cabut tu, berhati-hatilah, sebab kita tak nak ada pendarahan lagi kan.
1: Adakah normal sekiranya pendarahan tu okay, macam untuk sehari dua tu banyak sangat?
2: Oh, tidak normal. Tidak normal. Kat sini saya nak tekankan, apabila kita selesai mencabut gigi kan, dah cabut gigi, pendarahan tu akan berhenti lebih kurang 30 minit tu pun dah cukup lah, 30 ke 40 minit. Melainkan pesakit tu ada ambil ubat cair darah, contohnya macam warfarin ke. Tapi sebelum sebelum dia cabut gigi, kita dah check dululah bacaan INR dia. Okay. Tapi memang darah tu akan berhenti tidak lama lah. Jadi saya memang akan advise lah, kalau perasan ada prolong bleeding, darah yang tidak berhenti, memang kena pergi klinik balik ataupun ke emergency lah untuk kita check kenapa darah dia tak berhenti.
0: Okay, Izzah. Kita pun dah tanya dari segi kesan dan sebagainya. Kita nak berehat seketika ya, Izzah?
1: Boleh.
0: Okey, lagu dari Sri Aman FM, silakan Izzah.
1: Okey, kita dengarkan lagu ini, Juliet.

0: Alright, okay, itu dia Julia daripada Akim and the Magistrate. Kita teruskan dengan topik kita memperkatakan tentang penyakit gusi bersama dengan tetamu kita Iza, Dr. Hazikah binti Hashim. Silakan.
1: Okay, doktor, mungkin amalan yang boleh kita praktikkan untuk penjagaan gusi yang sihat ni.
2: Ah, betul, amalan. Amalan ni yang pertama sekali saya akan mencadangkan untuk menasihatkanlah untuk penjagaan kebersihan mulut yang baik menggunakan teknik memburus gigi yang betul. Macam mana, doktor? Macam mana nak tahu teknik burus gigi yang betul ni? Dekat sini saya akan cakap kita semua pendengar kena berjumpalah dengan doktor gigi untuk dapat apa input dan cara. Nanti doktor akan tunjuklah macam mana cara untuk memburus gigi dengan betul. Yang kedua, penggunaan floss pergigian, tali yang macam ada wax tu, floss tu kan, floss tu boleh dapatkan dekat mana-mana kedai, mana-mana mahar pemakai, ataupun boleh jumpa dengan doktor gigi juga. Ada kadang-kadang mereka akan memberikan floss secara percuma. Dan gunakan floss selepas memburus gigi ataupun selepas makan untuk mengelakkan makanan-makanan, terutamanya after kita makan daging. Daging kan senang melekat-lekat antara celah gigi tu. Gunakan floss dengan betul. Seterusnya, amalan berkumur lah setiap kali makan. Kalau macam segan nak berkumur dekat kedai kan, boleh bilas dengan air masak lah. Selepas makan tu, make sure kita minum air masak. Ataupun ambil air yang cukup secara general lah, mengikut berat badan masing-masing. Amalkan pemakanan yang sihat. Sekarang ni piramid pemakanan kita dah bertukar lah. Kita perlu maksimumkan ambilan protein, diikuti dengan protein dan fiber, diikuti dengan minimum sahaja karbohidrat. Dan tidak merokok. Merokok, saya belum tekankan lagi pasal merokok kan. Merokok ini antara punca lah kenapa penyakit gusi ni ada antaranya. Jadi dekat sini saya ingin menasihatkan, menyeru untuk kita semua kurangkanlah, kurangkan, nak suruh berhenti mungkin sukar, tapi tak apa, slowly start dengan kurangkan merokok dan mungkin lama-lama akan berhenti. Kita tak tahu kan. Dan last kali adalah lawatan berkala ke klinik pergigian lah. Kat sini saya nak bagi tahu Puan Iza dengan Encik Azaz, kita ada slogan dekat KKM ni untuk pergigian. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Oh, sama macam kita dah renew driving lesson lah, doktor.
2: Jadinya setiap kali hari jadi tu ingatlah, oh belum jumpa doktor gigi. Setahun sekali jumpa doktor gigi. Macam tak seronok pula hari jadi nak kena jumpa doktor gigi. Tapi itulah slogan kita, ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Saya nak tanya doktor juga ni, kerana kita dah berbakikan 4 minit lagi untuk ajukan soalan ni doktor. Ada tabiat amal yang mungkin tabiat dulu-dululah orang dah nak, mun kita sakit gusi nak kita guna patik betik.
2: Boleh ke?
0: Yang apa tu dia punya apa tu bahagian betik muda kita gosok-gosok dekat celah gusi gigi. Adakah selamat ah doktor?
2: petua tapi lama. Betik ni memang kalau ikutkan dia adalah enzim lah. Betik ni dia boleh jadi enzim prolase. Menyebabkan untuk mengurangkan bengkak. Bijak juga ya orang dulu ni. Sebab prolase ni derive daripada betik lah, enzim tu untuk mengurangkan bengkak. Tapi petua orang dulu-dulu ni saya tidak menyangka lah ada yang kalanya memang menjadi kan. Tapi secara saintifik dia datanglah ke klinik. Sebagai doktor, saya akan menyuruh untuk datang dulu ke klinik, dapatkan pemeriksaan, and doktor akan guide lah apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesakitan. Sebaiknya mungkin doktor akan bagi cucian lah, scaling. Scaling tu adalah rawatan yang paling basic untuk menjaga gusi.
0: Bercerita tentang scaling ni doktor, kita pergi ke jumpa pakar pergigian untuk scaling gigi. Ada juga yang membeli scaling dari luar ni doktor, adakah selamat ya doktor?
2: Mungkin yang beli dari luar tu yang untuk tembak-tembak air, tembak air lah, orang panggil lah.
0: Selamat ke doktor?
2: Selamat je. Yang itu adalah lebih kurang untuk membersihkan lah. Orang yang ada extra duit kan, extra money, tak tahu nak buat apa, nak tambah devices untuk kesihatan diri, silakan.
0: Saya dah beli doktor, tapi saya takut juga takut gigi tanggal. Aku cara kaedah tu tak betul.
2: Dia pressure yang diberikan tu pressure yang optimum saja. Tapi kalau di klinik gigi, kita menggunakan penskaleran lah.
0: Bagi selamat.
2: Kita menggunakan vibration untuk memisahkan karang gigi dan juga daripada gigi lah, untuk memastikan gusi akan terus sehat lah. Tak ada yang menekan-nekan gusi tu.
0: Ya, okey. Satu minit lebih lagi doktor. Mungkin ada kata-kata terakhir pada Dr. Hazikah binti Hashim, pegawai pergigian Klinik Kesihatan Batong. Silakan.
2: Okey, saya ingin menyeru kepada para pendengar, jangan takut untuk datang ke klinik pergigian untuk dapatkan nasihat, buat rawatan secara berkala. Tidak semestinya datang tu cabut je, bukan. Kita dekat sini lebih selesa melakukan rawatan pencegahan. Jadi sebelum dia teruk, kita nak mencegah. Mencegah itu semestinya lebih baik daripada mengubati, kan? Dan nasihat saya, ingat hari jadi. Ingat Dr. Gigi.
0: Dan juga ingat ini udah pun lesen. Okey, rasanya sudah pun terjawab banyak soalan sebenarnya. InsyaAllah mungkin ada segmen kedua bersama dengan Dr. Hazikah binti Hashim kelak.
2: Oh, Izzah. Saya berbesar hati untuk datang.
0: Okey, Izzah, jalankan tanggungjawab anda untuk temu janji kita yang berikutnya nanti. Okey, nampaknya setakat ini saja untuk pengisian Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Amanah FM. Izzah insyaAllah akan bertugas hingga pukul
1: 12:30
0: dan saya hinggalah pada pukul 2 petang kelak, bertukar rentak dengan Sembah Ekspresi dan Izzah seperti biasa dalam pengisian segmen. Izzah,
1: Spektra 912.
0: Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Kita bersama dengan Wan dengan lagunya Bossa Nova.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia, kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 11.07 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM dan juga yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Strive FM untuk hari itu Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita bertukar rentak sekarang tu. Anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi. Temu janji kita setiap hari Isnin untuk sembah ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional hinggalah pada pukul 2 petang ya. Dan macam ni keadaan cuaca di tempat kita semua, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik bakal semuanya. Dan kalau kita merujuk Met Malaysia Sarawak pada sebelah pagi tu, diramalkan hujan di beberapa tempat antaranya di Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sarikis, Sibu, Mukah dan Kapit. Manakala di kawasan Kuching, Bintulu, Miri dan Limbang diramalkan berjerbu pada sebelah pagi itu. Manakala petangnya diramalkan ribut petir dan juga hujan di beberapa tempat antaranya di Kuching juga, di Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Pendek katanya pada sebelah petangnya untuk hari itu Isnin 7 September diramalkan ribut petir ataupun hujan di beberapa tempat. Jadi rancang perjalanan kita semua pada sebelah hari itu pagi ataupun petangnya. Baiklah, selepas itu untuk pengisian di Strive FM, kita ada ICH terbitan rakan saya Yati Jaya pada pukul 11.10 pagi dan juga Joe Round terbitan Siti Nadi Hassani pada pukul 11.20 pagi. Dan untuk rakan-rakan Facebook Strive FM, insyaAllah saya akan menyapa anda semua selepas itu. Jadi teruskan bersama kami di Strive FM sehati sejiwa.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavinod Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program Ais Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Apakah yang dimaksudkan dengan kosmetik? Produk kosmetik ditakrifkan sebagai bahan atau sediaan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh badan manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, gigi dan rongga mulut dengan tujuan untuk membersih, mewangi, memperbaiki, mengubah penampilan, mencantikkan, memperbaiki bau badan atau melindungi atau mengekalkan dalam keadaan yang baik. Contoh-contoh produk kosmetik adalah seperti sabun badan, pencuci dan krim muka, pelindung sinar matahari, produk penjagaan gigi, pewarna rambut, pewangi, deodoran dan produk untuk solekan. Terdapat juga produk-produk di pasaran yang sering disalahertikan sebagai kosmetik. Contohnya seperti produk makanan atau minuman yang diiklan untuk menguruskan badan atau produk dalam bentuk suntikan yang dipromosikan untuk tujuan mencantikkan muka, kulit atau badan tidak dikelaskan sebagai produk kosmetik kerana cara penggunaan produk-produk tersebut tidak mematuhi skop takrifan produk kosmetik. Selain itu, produk untuk kegunaan luar yang disapu tetapi mempunyai tuntutan perubatan seperti menghilangkan kesakitan menggunakan minyak urut yang disapu untuk menghilangkan sakit-sakit sendi atau produk yang disapu pada bahagian alat sulit lelaki atau wanita untuk tujuan rangsangan seksual juga tidak dikelaskan sebagai produk kosmetik. Contoh-contoh lain ialah produk yang disapu untuk rawatan penyakit kulit seperti eczema, psoriasis, jangkitan kuman, luka dan sebagainya juga tidak dikelaskan sebagai kosmetik. Di Malaysia, semua produk kosmetik perlu bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terlebih dahulu oleh pihak syarikat sebelum produk tersebut boleh diimport, dikilang, diedar atau dijual kepada pengguna. Produk kosmetik yang bernotifikasi tidak bermaksud bahawa produk tersebut telah diluluskan oleh KKM. Notifikasi kosmetik ialah proses pengisytiharan atau pemakluman butiran produk kosmetik kepada KKM oleh syarikat yang bertanggungjawab sebelum memasarkan produk mereka. Selain itu, pihak syarikat juga perlu memastikan produk kosmetik yang mereka pasarkan patuh kepada keperluan undang-undang yang ditetapkan, khususnya dalam aspek kualiti, keselamatan serta kesahihan tuntutan yang dibuat pada label atau iklan produk kosmetik. Produk kosmetik bernotifikasi di pasaran akan dipantau secara berterusan dan tindakan regulatory akan diambil ke atas produk yang gagal mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh KKM.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Halo, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hadapi. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja, pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai gerik juga. Entah.

kata orangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena.

Itu dia bersama daripada Siti Nodiana dengan lagunya Ahai. Membawa kita pada detik sekarang 11.26 pagi. Apa khabar kepada kita orang yang berada di rumah pada waktu itu? Kita pun percaya banyak kawasan di Sarawak tu yang anak-anaknya si bersekolah dari hari tu sampai hari Jumaat kelak. Jadi PDPR rumah dah nak banyak aktiviti pembelajaran yang dia lakukan di rumah. Memang riuh rendah rumah dah dengan telatah adanya orang semua, kemudian kerja sekolah yang harus dilangsaikan pada hari itu. Jangan dibiarkan kerja sekolah ya untuk hari itu dibakari seharinya. Kadang esoknya pun ada kerja sekolah lain lagi bertambah kelak. Mendapat hari itu ya kita langsaikanlah. Tapi kadang-kadang nak mak bapak yang bekerja, cuma anak-anak yang di rumah memang si dapatlah. Kadang-kadang memerlukan seperti telefon bimbit dan sebagainya, kena buat pada sebelah malamnya, terutamanya anak-anak yang bersekolah rendah lah. Jadi malam kelak memang bertungkus lumus lah. Agak bersabar je semuanya. Okey, tadi kita telah ikuti Air Sihat terbitan rakan saya Yati Jaya dan juga Joe Raun terbitan Siti Nadia Hassani, dan juga saya telah bersama anda dari sejak pukul 10 pagi tadi hingga detik sekarang 11.27 pagi. Satu ataupun pesanan dalam ucapan dalam Facebook belum saya baca lagi. Apa kata dah sejam lebih tu, jom kita mulakan. Mohon maaf kita lambat membacanya. Antaranya yang kita mulakan untuk ucapan dalam Facebook Surat FM, kita ada Salmah Maharub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaknya madah DJT. DJT ya perempuan, saya tu lelaki. Sabar je lah. Okey, siapa? Okey, cuaca di Oyak Muka pagi tu alhamdulillah katanya panas. Sejak hari itu santai, saya tersenyum dengan cerita pada hari itu. Dan salamnya untuk semua warga Senang Oyak, semoga sentiasa sihat selalu. Terima kasih Salmah Maharub. Daripada Sarinah binti Boeing. Waalaikumsalam untuk semua sahabatnya. Assalamualaikum, semoga sihat selalu. Kita ada dua daripada Syarif Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam untuk DJ, semoga sihat. Untuk semua sahabat di Strapem, selamat memasak ya. Terima kasih kepada Syarif Hanifah. Kita ada Suhaila Abdullah. Apa khabar Suhaila Abdullah? Hai. Daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapannya, ekspresi warnai hari anda, cuaca cerah pagi pada pagi tu. Salamnya buat semua rakan-rakan pendengar setia di mana aja berada. Ucapannya, semoga terhibur dan dilindungi Allah selalu. Amin. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Lagi yang kita terima daripada Mariam Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai je dengar radio sambil memasak hari tu. Nya masak apa teh? Ceritanya tehnya masak hari tu sup ayam dengan sayur kacang panjang dan ikan masin. Oh, tu dia. Sedap. Makan panas-panas memang sedap. Okey, apa khabar Bia-Bia? Salamnya untuk semua sekali ya. Semoga sihat selalu dalam selamat menguruskan tugasan masing-masing. Dan juga semoga sihat dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Bia-Bia. Apa khabar James Pengiran? Kita ada dua daripada James Nora Ngah Nora. Assalamualaikum untuk semua pendengar kita di mana jak berada. Ya, yang antara sempat saya kongsikanlah. Ada banyak lagi sebenarnya. Jom kita berhibur dulu ya. Ini dia daripada Rosita Izlin dengan lagunya Air Mata Kasih.

11.33 minit pagi bersama anda pada Rosita Ezlin dengan lagunya Air Mata Kasih. Untuk pengisian Sembah Ekspresi untuk hari itu Isnin 7 September 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang berada di luar pada waktu itu, berhati-hati. Kita pun sedia maklum keadaan cuaca kita yang berjerebu di banyak kawasan. Mungkin jerebu kita berkurangan sedikit, tetapi masih memadah. Petik kandungan dalam jerebu ya, asap dan juga zarah-zarah ya, asyik sihat. Seandainya kita banyak melakukan aktiviti di luar, sila gunakanlah petik awam dah pelitup muka kita lah. Dan kalau kita rujuk petikan abah tempatan ya, memperkatakan tentang operasi pemulihan awan ataupun OPA di Sarawak yang dilanjutkan hingga pada hari itu 7 September dengan tumpuannya kepada kawasan tadahan empangan Batang Air, Bakun dan Murum susulan paras air yang masih rendah di empangan berkenaan. Dan merujuk kepada laporan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sarawak, Khairul Najib Ibrahim yang memaklumkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah meluluskan pelanjutan operasi berkenaan. Dan dari operasi sebelum itu, dari 3 hingga 5 September, Alhamdulillah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan termasuk di Murum, Bakun, juga di Serian dan juga Batang Air. Namun jumlah hujan yang diterima masih belum mencapai tahap yang diharapkan. Memang kita mengharapkan hujan, tetapi sebab banyaklah kerana kebanyakan awan bergerak ke sebelah ke negara jiran disebabkan angin yang agak kuat pada masa itu. Dan kebanyakan awan yang kita lakukan pemulihan awan bergerak melintasi sempadan ke negara jiran, jadi hanya sedikit yang turun di sekitar Batang Air lah. Jadi insyaAllah untuk operasi pemulihan awan OPA di Sarawak dilanjutkan hingga hari itu lah Isnin ya, dengan tumpuannya kepada kawasan empangan Batang Air, Bakun dan juga Murum. Dan memperkatakan tentang keadaan berjerebu lah khususnya di Sarawak tu, kita elakkanlah melakukan pembakaran terbuka dan juga boleh maklumkanlah ya kepada pihak berkuasa jika kita ada nanggap pembakaran terbuka ataupun kawasan-kawasan yang dilanda petik awam dah terbakar lah, yang kawasan tanah gambut dan sebagainya, sila laporkanlah kepada pihak berkuasa, pihak berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Semoga tempat kita tu dalam keadaan baik-baik belaka. Okey, 11.36 minit pagi, jom kita kembali untuk menyapa rakan-rakan di Facebook Surat FM. Antaranya daripada Lehana Lekar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Sihat? Nyato gago bersalut air ko hari tu. Lojinya baru dibuka. Ialah habis semua skala nak dapat pakai ya. Pakai nyalut di salut semualah. Kepayahannya di situ lah. Harap ada hujan lepas tu lah. Jadi kita harapkan dah. Kawasan-kawasan yang berkaitan dengan tempat Lehana Lekar tu, harap bersabarlah dengan keadaan mungkin air yang ada kawasan yang telah pun berlakunya petik kejadian air pada hujung minggu ya te, tetapi dah ada semula Alhamdulillah. Tetapi pasang si orang akhirnya mungkin si deras lah, kita doakanlah agar kederasan air ya yang ke kawasan-kawasan tertentu ya pulih seperti biasalah. Okey, terima kasih atas info daripada Lehan Leka. Juga daripada Hamidah Mordiah, Assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam. Salamnya semoga dipermudahkan urusan kita pada hari itu dan kita semua sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih Hamidah Mordiah. Lagi daripada Noraini Amrin, salamnya untuk semua sekali lah. Cuaca beransur pulih menurun IPU-nya. Tengah nonton live siaran sambil kita minum, katanya. Salam untuk semua sahabatnya yang sedang menjamu selera pada waktu itu. Mungkin pagi tadi sempat nak menjamu selera. Waktu itu baru dapat nak menjamu selera. Minum pelan-pelan. Mun air panas nak. Oh, lukus lidah kelak. Okey, bersama daripada Dato' M. Nasir dengannya lagunya Nuri Terbang Malam.

Itu dia bersama daripada Nana dan juga Archie Spin dengan lagunya Benang Emas. Membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.47 minit pagi ya. Tadi rakan Facebook iaitu Leha Leka dah mengatakannya tengah bersalut air pagi toko. Oh terdah sedaik tempatnya orang. Dan kalau kita rujuk petikan akhbar ataupun petikan berita dari RTM tu, ada dua kawasan-kawasan yang mengalami masalah bekalan air ya, akibat kekurangan sumber air. Jadi harap bersabarlah kepada kita semua, kita salut air yang bersih untuk kita minum dan yang juga air yang digunakan untuk membasuh, mandi dan sebagainya. Contohnya, krisis bekalan air di Kabong dan juga Roban yang semakin memuncak susulan musim kemarau serta kekurangan sumber air. Jadi kepada kita orang yang tinggal di sekitar Kabong dan juga Roban, kita berpada-pada menggunakan air yang ada di rumah pada waktu itu ya. Dan merujuk kepada pihak JBAP ataupun Jabatan Bekalan Air Luar Bandar yang telah pun menggerakkan lebih kurang 10 lori tangki setakat marik bagi menyalurkan bekalan air ke beberapa lokasi yang terjejas, dan 16 tong air turut ditempatkan di hadapan Masjid As-Sabirin di Kabong bagi memudahkan penduduk kawasan perhampiran mendapatkan bekalan air berkenaan. Dan JBAP akan terus memantau keadaan serta melaksanakan penghantaran bekalan air menggunakan lori tangki dari semasa ke semasa ya, berdasarkan keperluan penduduk di kawasan terjejas. Jadi kepada kita orang yang tinggal di sekitar Kabong dan juga Roban, harap bersabar. Dan sebarang aduan ataupun pertanyaan berkaitan bekalan air, anda boleh hubungilah pusat panggilan JBAP di talian dengan orang lah, iaitu 082-262-211. Saya ulangi, untuk aduan ataupun pertanyaan berkaitan bekalan air, anda boleh hubungi pusat panggilan JBAP di taliannya 082-262-211. Tapi kalau nak bertanya ataupun aduannya, adulah dengan cara yang memadah apa, tertib. Oh, jangan marah-marah, harap bersabar semuanya lah ya. Ada orang madah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Jadi sama-sama lah kita memikul memadah apa, perasaan berkenaan. Okey, 12 tengah hari kita berita ringkas yang akan disampaikan oleh Yati Jaya. Jom kita teruskan dengan hiburan dan mengisi ruangan ekspresi di Surah FM.

0: melayani kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira. Sembah ekspresi.

Abdullah Cik dan juga Zali Hamid dengan lagunya Joget Berjarah Kasih membawa kita pada detik sekarang menghampiri 12.14 minit tengah hari. Oh, dah masuk tengah hari dah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM dan juga yang menyaksikan saya, Azaz Azmi, secara langsung menerusi penstriman Facebook Strive FM pada waktu itu untuk hari itu Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jam yang ketiga dalam Sembah Ekspresi dan saya akan terus bersiaran bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Tadi sempat saya keluar kejaplah di luar konti untuk nangga keadaan cuaca memang berjerbu panas di sekitar Bandar Rai Kuching. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pada sebelah pagi hingga tengah hari itu diramalkan masih berjerbu ya di sekitar Kuching, Bintulu, Miri dan juga Limbang, manakala adanya hujan di beberapa tempat antaranya di Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah dan juga Kapit ya pada sebelah paginya, manakala pada sebelah petangnya diramalkan ribu petir ataupun hujan di beberapa tempat di semua kawasan termasuk di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Pegawai Meteorologi, Pejabat Meteorologi Sarawak iaitu Siti Hawa binti Ismail yang memaklumkan keadaan cuaca untuk hari itu hinggalah pada sebelah petangnya kelak. Baiklah, jangan lupa lepas tu saya akan kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan untuk hari Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan 12.20 minit tengah hari kita ada sumur inspirasi terbitan Rakan Serial Serai FM, terbitan Serai FM dan juga kerjasama dengan Islamic Information Center. Kita bersama seketika dengan Aliza Abdullah dan juga Rengo Aero.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Baiklah, kita kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 September 2026. Sebelumnya, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur khasnya kepada anda yang tinggal di dua kawasan yang sudah pun masuk solat fardu zuhurnya, antaranya untuk zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor bagi zon khas telah masuk pada pukul 12.18 minit tengah hari tadi. Begitu juga bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas. Sudah pun masuk solat fardu zohor sebentar tadi pada pukul 12.20 minit tengah hari. Kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu zohor bagi anda yang tinggal di sekitar zon khas dan juga zon 1. Kita teruskan untuk zon-zon yang berikutnya. Kita mulakan bagi anda yang tinggal di sekitar zon 2 yang meliputi kawasan Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi. Zohor pada pukul 12.25 minit tengah hari. Zohor bagi zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.28 minit tengah hari. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.33 minit tengah hari. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.35 minit tengah hari. Zohor bagi zon 6 kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratuk, Roban dan juga Debak pada pukul 12.35 minit tengah hari. Untuk zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, Zohor pada pukul 12.38 minit tengah hari. Dan akhir sekali, Zohor bagi anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Baulundu dan juga Sematan adalah pada pukul 12.41 minit tengah hari kelak. Jadual yang kita terima dari bahagian Falak, Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Teruskan bersama saya Azaz Azmi di Sarawak FM untuk Sembang Ekspresi dan insyaAllah selepas itu kita ada Sumur Inspirasi terbitan rakan saya Rail, terbitan Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center dan penyampainya yang berbahagia Ustaz Mujahid ya, dengan topiknya Luqman Al-Hakim. Menyusul untuk Sumur Inspirasi selepas kita berhimpun seketika dengan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Gurindam Jiwa. Dan selepas ya, kita ikuti Sumur Inspirasi.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam Surah Luqman ayat 6 hingga 9. Marilah sama-sama kita hayati. Allah berfirman yang bermaksud, dan ada di antara manusia orang-orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan yakni bagi dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan berbagai nikmat. Kekal mereka di dalamnya. Demikianlah yang dijanjikan Allah, dan Allah janjinya yang tetap dan benar, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Pendengar yang dikasihi, ayat 6 hingga 9 ini membahaskan tentang keadaan seseorang yang membelanjakan harta untuk perkara berunsur hiburan yang lalai serta menyesatkan diri mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan kufur ini menyebokkan diri mereka selain Allah. Mereka merasa angkuh, sombong dan tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perbandingan kepada mereka dengan orang yang beriman kepada Allah dengan memberi sindiran yang keras. Yakni mereka yang kufur dengan khabar yang gembira, yakni sebenarnya adalah khabar duka mengenai balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Sedangkan orang beriman mendapat balasan syurga yang penuh dengan kenikmatan dan mereka kekal di dalamnya. Inilah janji Allah yang akan ditunaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janji. Justeru itu, pendengar yang dimuliakan sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin adanya hari pembalasan, kita hendaklah sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah dan memperbanyakkan amal soleh agar terhindar daripada kedahsyatan balasan api neraka yang tidak terperi sakitnya. Na'udzubillah min zalik. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Jangan lupa bagi anda yang tinggal sekitar zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, Zohor pada pukul 12.41 minit tengah hari kelak. Teruskan bersama kami di Sarawak FM.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarawak FM pada detik sekarang menghampiri 12.51 minit tengah hari. Kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda yang berada tak kira di mana jua untuk hari itu, Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 September 2026. Baiklah, kepada anda yang masih lagi mendengar siaran kami di Sarawak FM, setelah kita menunaikan solat fardu zuhur, saya percaya ada yang sedang menjamu selera, ada yang dalam perjalanan pada waktu itu nak balik ke rumah, nak jenguk anak-anak yang mungkin tidak bersekolah, yang PDPR. Semoga semua perancangan berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa pada pukul 1 tengah hari, insyaAllah kita akan singgah seketika ke National FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama. Dan insyaAllah selepas berita utama, kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak, bersama dengan Razak Ahmad dengan lagunya Pantun Budi.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia, kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
0: Sembah ekspresi Sarawak FM

Belas bagi panduan kita bersama. Waktu sekarang melewati 1.19 minit tengah hari. Sekali lagi assalamualaikum, selamat tengah hari. Dan saya percaya ada yang sedang menjamu selera pada waktu itu, ada yang sibuk berada di rumah, di pejabat masing-masing, ada juga yang dalam perjalanan pada waktu itu. Dari mana nak ke mana? Hati-hati jalan raya. Sekiralah keadaan cuaca kita yang panas terik ke, ataupun mungkin pada sebelah petangnya kita nak keluar bergerak kelak, hujan lebat. Kerana kalau berdasarkan info dari Met Malaysia tu, pada sebab petangnya diramalkan ribu petir dan juga hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sui Aman, Betong, Serikin, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, ya. Ramalan daripada Met Malaysia pada sebab petangnya. Jadi kepada kita orang yang memulakan perjalanan pada sebelah petangnya kelak, mun hujan, hati-hati di jalan raya, bawa kereta perlahan-lahan. Seandainya mun hujan lebat, ya, si nampak perjalanan, berhentilah di tempat yang selamat, ataupun kalau memerlukan kita untuk meneruskan perjalanannya, pasanglah lampu kenderaan bagi memberi isyarat kepada kenderaan yang lain bahawa anda turut berada di jalan raya. Dan pastikan kita jadi pengguna jalan raya yang sentiasa bijaksana, sentiasa bertimbang rasa antara pengguna jalan raya yang lain. Sekiralah pengguna yang menggunakan kenderaan yang besar ataupun yang kecil. 1.20 minit tengah hari, insyaAllah selepas itu saya akan kongsikan ucapan rakan-rakan dalam Facebook Surah FM yang belum saya bacakan lagi. Banyak gila kau, insyaAllah selepas itu, ya. Teruskan bersama kami di Surah FM. Ini dia Nur Aniza Idris dan juga Abdullah Cik, Joget Jauh Pandangan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Sembah ekspresi Sarawak FM. Sembah ekspresi. Sembah ekspresi Sarawak FM.
4: Okey, berbakikan lebih kurang 35 minit lagi dalam pengisian Sembah Ekspresi bersama saya Azaz Azmi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan dalam Facebook Stream FM. Tapi sebelumnya satu mutiara kata yang saya pilih pada sebelah tengah rito yang berbunyi, hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan kita bahagia. Jadi madapa berpada-pada untuk kita menghadapkan sesuatu. Okey, jom kita menyapa rakan kita yang seterusnya. Kita ada Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam. Sama bersiaran katanya, cuaca panas dan juga berjerebu macam biasa, bau asap kau katanya. Tapi dah kurang sikit lah, Alhamdulillah. Semoga jerebu cepat lenyap, hilang dan semoga hujan akan turun. Jaga diri, jaga keluarga ya. Semoga kita dijauhi daripada segala penyakit. Terima kasih kepada rakan kita, Suhaila Abdullah. Kita ada dua daripada Sabtu Yah Ramli. Salam 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di Miri cuacanya cerah, tapi si apa bercerebu lah. Apa khabar Zah? Saya sihat Alhamdulillah. Sabtu ya, apa khabar? Tak sihat kah? Dah makan tengah hari tak? Okey. Lagi daripada Nani-Nani. Waalaikumsalam untuk semua sahabatnya yang berada di dapur, khususnya kepada ibu-ibu yang sibuk. Untuk salam rindu juga dari kejauhan untuk kita orang semua. Terima kasih banyak Nani-Nani. Rosnani Anwarnya dengar radio tadi nyemadah sampai mendengar ngemas rumah. Anak-anak dan cucu-cucu dah pulang ke tempat kerja masing-masing. Sunyi rumah kau. Oh, tedah. Tinggal Nini Atok dan juga Cik Wan jak di rumah tu. Jerebu di kampung gedung tu dah kurang sikit lah. Semoga IPU semakin turun lah. Dan moga menu run-run hari tu katanya. Cerita pasal keadaan di sini tu. Di tempat dia orang nak. Oh, di sini tu tu. Hanya di di kampung Gedong. Tapi kita pun sedia maklumlah di kawasan yang ada krisis bekalan air. Bak kata saya awal permulaan tadi, di Kabong dan juga Roban ya, akibat susulan musim kemarau. Krisis bekalan air di Kabong dan Roban akibat kemarau serta kekurangan sumber air. Jadi JBAB telah mengerakkan pelbagai lori tangki dari hari marik bagi menyalurkan bekalan air ke beberapa lokasi yang terjejas lah. Jadi kepada kita orang yang ada aduan, pertanyaan berkaitan bekalan air di tempat kita orang semua lah, sekiranya di Kabong ke, Roban ke, tempat lain ya, boleh hubungi pusat panggilan JBAB di talian orang 082-262-211. Okey, kita kembali menyapa rakan kita yang seterusnya, Rosnani Anwar. Selamat bertugas Azaz, terima kasih banyak-banyak. Oh, tu dah saya dah baca tip Rosnani. Apa khabar Anita-Anita, Jamilah, Joniman, Iman di sini tu. Salamnya untuk semua yang mendengar pada waktu tu. Ibra Mat Akib, salam sejahtera Stray FM dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Selangor yang berada di sini, yang dengar kita menerusi Facebook ataupun RTM Klik, sama mendengar siaran kami di Stray FM. Lagi daripada Hasimah Kelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda. Kita ada ruak daripada Marajun. Marajun, selamat tengah hari. Have a wonderful time. You are welcome. Mak Teh, apa khabar? Masnah Loso, semoga dipermudahkan. Panas-panas jerebu di Batu 11, nyelayan sambil beristirahat, bau pulang dari klinik katanya tadi. Jadi yang mungkin si bapa sihatkah, kuatkan memadapa, minum air suam, berehat banyak-banyak kan. Yang pentingnya jaga diri masing-masing. InsyaAllah kita kembali menyapa rakan kita selepas ini. Ini dia daripada Datuk Sharifah Aini, Empat Darah.

Ya, itu dia dengan iringan orkestra ATM bersama daripada Dato' Sharifah Aini dengan lagunya Empat Darah menghiburkan kita pada waktu itu menghampiri 1.33 minit tengah hari. Dari mana nak ke mana ya waktu itu? Yang tengah berjalan-jalan ya, walaupun keadaan kita pun kurang sihat dengan masalah jerebu dan sebagainya, keadaan panas dan juga ada yang sakit-sakit mata. Cerita pasal sakit mata tu nak. Kadang-kadang bukan setakat orang dewasa saja. Kadang-kadang pun ada juga yang mengalami masalah sakit mata lah. Contohnya kalau kita menggosok mata kita, gosok mata terlalu kerap. Jadi Omar Dafa berhati-hati ya, kerana ia boleh merisikokan mencederakan permukaan mata, khususnya kornea. Atau siapa kornea ya? Kita kongsikan bersama lah. Kornea, lapisan jernih di bahagian hadapan mata yang berfungsi membantu memfokuskan mata. Jadi geseran yang kuat, contohnya kita menggosok mata, boleh menyebabkan kornea mengalami calar ataupun luka kecil dan boleh menyebabkan mata menjadi pedih, yang pertamanya berair, sensitif terhadap cahaya dan juga penglihatan menjadi kabur. Selainnya juga, antara faktor yang boleh menyebabkan mata kita tu ada masalah lah. Contohnya kita kerap menggosok mata menggunakan tangan yang si bersih, kerana kadang-kadang kita mungkin si sedar bila kita si basuh tangan, gosok-gosok mata nak, ada bakteria melekatkan jari kita kat tangan kita, virus ataupun kotoran yang si dapat dilihat dengan mata kasar lah. Jadi apabila kita nak nyentuh mata ya Romadapa, bersihkan tangan kita dahulu. Apa masalah tentang sakit mata tu tek? Seperti gejalanya mana kita ada jangkitan pada mata lah. Contohnya gejala kemerahan pada mata, seterusnya gatal pada mata, mata berair, ya selalu kita jumpa nak. Lepas ya, kelopak mata melekat, terutamanya kanak-kanak kecil lah, terutamanya pada waktu pagi kita rasa si selesa lah. Jadi ada pelbagai langkah lah, terutama waktu panas tu, tu jerebu dan sebagainya, kita basuh mata kita menggunakan air. Lepas ya, kita boleh gunakan ubat titis mata yang disyorkan ya. Seterusnya kita amalkan pemakanan yang yang dapat menyokong kesihatan mata. Apakah makanan yang menyokong kesihatan mata? Contohnya makanan yang ada nutrien seperti vitamin A, vitamin E, zinc, lutein dan juga asid lemak omega 3 yang boleh kita perolehi. Antaranya apa? Contohnya makanan seperti lobak merah, carrot atau rambutan, lepasnya ikan salmon, telur serta sayur-sayuran yang berdaun hijau gelap seperti bayam. Banyakkanlah makan-makan makanan yang berkhasiat macam ni. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita. Okey, kita kembali menyapa rakan kita semula, Asfiah Mahyus di Kalimantan. Apa khabar? Marlila Hauraini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua sekali yang berada tak kira di mana juga pada waktu itu. Salamnya buat mak dan adik-beradik yang tersayang jauh dan dekat. Love you all, katanya Marlila Hauraini. Okey, daripada Mak Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Kami sihat sampai layan dan santai, katanya Mak Teh. Suhayati Abdullah, Waalaikumsalam. Nya di Sibu tu, nyemadah cuaca di Sibu masih bercerabu. Dan salamnya untuk semua sekali. Saya tu ringkaskan ucapan kita orang semua ya, kerana banyak yang belum saya baca lagi. Lagi daripada Rashidah Eddy dengan ya, bersama secari kata lah, yang berbunyi jangan takut untuk gagal, tapi takutlah kerana belum pernah mencuba. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih Rashidah Eddy. Cheng Suni, salam sejahtera buat semuanya. Apa khabar Saniah Ganti? Semoga dipermudahkan tugasan walaupun di mana aja berada. Rosina Francis, salam ekspresi. Terima kasih Rosina Francis. Apa khabar Dayang Hanim? Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan. Sesama kepada Dayang Hanim, juga daripada Dolly Jumat, kepada yang berada di dapur yang menyatuk tutup sedang apa tu, menudai jemuran, menyidai jemuran, juga sedang bertugas di mana-mana juga pada waktu itu ya. Terima kasih Dolly Jumat. Masna Arni, salamnya untuk semua sahabat Facebook dan juga sahabat Sarawak FM. Salam mendengar juga daripada Auyut Muyut ya, di Jerebu, di Serian, katanya makin kuat kok. Jadi semoga semuanya selamat-selamat belaka. Kita redakan seketika. Ini dia Dakmin dengan lagunya Tiada Yang Kekal.

Itu dia daripada Dagmi dengan lagunya Tiada Yang Kekal. Mun ada yang masih ingat lagu tu nak, oh, lagu asalnya daripada Datuk Ahmadi Hassan. Oh, dah lama saya dengar nak. Okey, kita nak kembali menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM. Apa khabar kepada Rubiah Zakaria? Assalamualaikum Rubiah, apa khabar kita? Kita ada buat daripada Madu Kemenyan. Salamnya, semoga dipermudahkan segala urusan sambil layan mula kerja pada hari tu. Terima kasih Madu Kemenyan. Lagi daripada Ina SN, Waalaikumsalam, semoga dipermudahkan urusan pada hari itu. Nya pun nak mengucapkan selamat hari lahir buat anak buahnya iaitu Muhammad Haziq Saimi. Dia doakan panjang umur, murah rezeki, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Selamat ulang tahun lah, happy birthday lah kepada siapa teh anak buahnya Muhammad Haziq Saimi yang berada di rumah rasanya pada waktu itu ataupun yang berada di mana-mana juga pada waktu itu ya. Okey, Nuri Wi, Nuri Wi, seperti biasalah ada pantun. Kita pilih satu. Satu tu saya pilih ya. Kerana ada tulis ikan bilis saya pusuk. Apa ceritanya teh? Sambal bilis, nasi lemak buat sarapan di pagi hari sambil berhibur siap memasak, terus keceriaan di ekspresi. Yang suka makan nasi lemak dengan yang petik, yang pentingnya nak, oh, kaki teh yang kaki makan nasi lemak tu yang pentingnya nasi lemaknya ada rasa santannya. Yang keduanya, mun rasa nasi lemaknya santannya ada tapi sambalnya si terasa nak si best juga. Jadi kita harapkanlah yang suka berniaga nasi lemak tu pastikan mun ana sambal nasi lemak kita ya ada rasa pedas, ada rasa manis, ada rasa masam apa teh asam jawanya di sia. Masam, pedas, manis. Yang pentingnya macamnya jangan rasa cili boh semeja, jangan rasa orang dapat cili giling semeja. Makan pun berkerut. Tapi ada dua yang suka ditambahnya dengan belacan, ada yang suka ditambah dengan udang kering. Tu dia, macam-macam rasa lah. Yang pentingnya ikut cita rasa sendiri. Lagilah kena nasi lemak yang berlauk. Apa lauknya? Ada yang suka sambal kerang, dan apa lagi, manuk berempah, ayam berempah, ayam goreng berempah. Lepas ya daging petik, daging rendang. Lepas ya hati sambal hati ataupun paru. Tapi yang jangan dijumpalah, ada kawasan-kawasan tertentu lah yang kerang, daging, manok yang biasa dijumpa. Tapi telur burung puyuh belum jumpa lagi. Mona suntong kah ataupun udang kah sama peti ya, yang biasa dijumpa. Ni tak nak ada inspirasi pada peniaga nasi lemak ya. Nak ada peti burung puyuh, telur burung puyuh. Okey, kita bersama dengan Siti Nurhaliza ya maulai. Lepas tu kita kembali menyapa rakan-rakan kita. 1:43 minit tengah hari.

itu dia persembahan daripada Dato' Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Ya Maulai Terbayang Saya. Biar-biar kecik dari lagu Ya Berzapin. Ha, tu dia kan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ada lagi orang tua macam itu. Yang pentingnya orang berapa tradisi kita tu jangan dilupakan terus. Biar berkekalan sampai bila-bila. Okey? Menghampiri 1.49 minit tengah hari. Berbakikan 11 minit lagi tu. Jom kita kembali menyapa rakan-rakan kita yang sakit-bakinya dalam Facebook Stream FM. Apa khabar Rogaya Hamarikan? Selamat tengah hari. Terima kasih Nolnya Kuang. Ada banyak nama yang disebut di situ. Mau keluar takit jerebu gila katanya. Dan untuk semua sahabat-sahabatnya tu, antara Jamila, Saripa, Hanipa, siapa lagi? Tantari, Hamas Mira, Doni Lim, Ahmad Safi'i, Zakaria, Syarifah Pelangi, Safiah Sopi'i, Hamidah Mordia, Nuriwi, Rosibah Jaapa, Rohani AJ, Rabayah Aing, Rosina Francis dan semua sekali yang mengenali Nolena Kuang. Mungkin ada nama yang tertinggal, Tik. Banyak nama. Anda boleh baca di sini. Okey. Kita daripada Amran Saili. Selamat menikmati makan tengah hari. Terima kasih. Sadiah Jidiah buat semua Muslimin dan Muslimah. Apa khabar semua hari itu? Selamat menjamu selera. Semoga kita sihat selalu. Amin. Terima kasih banyak, Sadiah. Juga daripada Supiana Sulaiman. Selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari untuk semua sahabat-sahabat kita. Semoga sihat dan juga untuk semua sekalilah pada waktu itu. Ya, yang sempat saya kongsikan pada hari itu dalam Sembah Ekspresi bertemankan saya Azaz Azmi untuk hari Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jangan lupa pada pukul 2 petang kita ada berita ringkas dari National FM dan selepas ya Musrock akan bersama anda dalam Ritma Rock On seperti biasa hari Isnin 2 mun hari Isnin now 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang bersama saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi lagu-lagu tradisional, manakala 2 hingga 6 petang dalam Ritma Rock On bersama dengan Musrock dengan lagu-lagu retro yang ada sentuhan lagu-lagu rocknya. Pengisian setiap hari Isnin. Okey, hanya baru masuk ya, kejapnya akan bersama kita orang lagi pada pukul 2 petang. Yang pentingnya sebelum saya akhiri ruangan Sembah Ekspresi, jaga diri baik-baik ketika musim panas tu. Romadapa, banyak minum air suam, pilih pakaian yang bersesuaian, kurangkan aktiviti fizikal yang berat pada waktu tengah hari, boleh pilih pada sebelah pagi ataupun sebelah lewat petangnya, makanan yang seimbang, makan banyak-banyak buah-buahan dan juga sayur-sayuran, rehat yang mencukupi, tidur yang berkualiti dan berada di tempat teduh ataupun kawasan yang mempunyai pengudaraan baik. Yang pentingnya kalau terpaksa berada di luar ya, gunalah pelitup separuh muka kita ya. Dan yang pentingnya Mus akan bersama kita orang kejap lagi. Kacak bajunya gitu. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Seram FM, sehati sejiwa. Okey, bersama di ruangan Ritma Wrong On. Okey, Wrong On setiap hari Isnin 2 sampai 6 petang, menyajikan kepada anda himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman. Kami Muzrok bersama untuk petang tu di hari Isnin tarikh 7 September 2026, bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar tu orang semua? Walaupun cuaca asyik bagus, cuaca panas, cuaca berjerebu, kita harap kita orang semua, kita semualah asyik terjejas lah, terutamanya kesihatan kita dan juga aktiviti kita, gerak langkah kita untuk melaksanakan terutamanya tanggungjawab kita di tempat kerja untuk petang tu. Okay? Sambil emolah apa juga yang bekerja ataupun yang beristirahat pada petang tu. Terima kasih menjadikan Sound FM ruangan Ritma Rock On, lagu-lagu rock untuk menemani anda semua pada petang ini. Okey, yang juga menonton sambil mendengar di Sound Live Facebook kita di Sound FM, boleh hantar komen di sini kelak di jam yang berikutnya kelak kami kalau engkau masa untuk respon kepada komen tak orang di live kita pada petang tu. Okey. Tadi dah berhibur bersama Amo Express Rakyat. Dia ajak perjalanan kita pada petang tu. Kami nampak tak orang berjalan sambil mendengar lagu rock selama 4 jam dari saat tu sampai pukul 6 petang kelak. Lebih kurang hampir 40 lagu akan disiarkan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Tom Spider. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang. Bersama

Okey, untuk komen yang dihantar di live Facebook untuk petang tu, di jam berikutnya kelak, kita orang hantar dulu, kelak kita akan jenguk untuk jam yang seterusnya.

0: Okay, lagu persembahan dari Shima setelah Aku Kau Miliki. Tiga petang bersama Yati untuk Berita Inkas FM dan kembali di jam yang berikutnya kelak. Antara lain untuk jam yang kedua kelak, selain daripada info perkembangan tempatan dan nasional, kita akan siarkan juga I Think bersama Bam dan juga untuk komen di live kita untuk petang tu yang dah dihantar sejak sejam, lebih kurang sejam yang lepas lah. Kami akan longkan masa di jam yang kedua kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar sebelum kita ikuti berita.
1: Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

Rhythm Rock on Rock selamanya. Setiap hari Senin 2 sampai 6 petang, himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman bersama Muzrock dan rakan-rakan. Okey, dah pun 3.15 minit petang. Jom kita jenguk untuk komen yang dihantar di Facebook yang menanggar siaran live kita di Facebook rasmi Sound FM, sambil menonton, sambil mendengar, sambil juga chat di siasa sama Tok Ong pun. Jadi kita nak bacakan komen yang tak awal 59 minit sejam yang lepas. Masnah Loso, semua tugas mus di Batu 11, mula nak hujan. Alhamdulillah, mula ada hujan, dapatlah mengurangkan sikit kepanasan dan juga keadaan jerebu di tempat kita. Selamat petang juga untuk Sarina Boeing. Kita juga ada Maznah Alni, selamat tugas mus. Masara Meridian, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. DJ minta apa pajak lagu. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, kita ada Asfian Mahyus. Salam rock on untuk semua. Kita juga ada Noraini Amrin. Semoga terhibur bersama Muzrock. Ucapan daripada Sarina Boeing, masih lagi jerebu melanda di Serianto. Macam nak hujan, liat muka hari tu. Kita harapkan kita doakan hujan kita orang di Serian. Rashidah AD, Assalamualaikum Mus. Panas berjerebu di Kabung Air Paip. Di Kabung Air Paip ada di awal pagi. Apa BTU ya? Kita juga ada Jerong FC, minta lagu May dari Kacamata. Hamidah Maudia, selamat petang untuk semua. Alhamdulillah, petang tu nak minta lagu Olan. Tadi dah kita siarkan sikit lagu daripada kumpulan Olan. Bukan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Tadi lagu bertajuk Hiasan Hiasan-Kiasan kan namanya. Hitam Manisan. Okey, yang hantar komen daripada pendengar-pendengar kita, kelak kita lanjutkan lagi sebab kita nak terus berhibur bersama di ruangan Ritma Rock On, pesaran maya bergema di Indraloka.

0: This is
1: I think
0: turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
2: Hitech hari ini, us.com menutup tirai selepas hampir 30 tahun.
0: This is.
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
0: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: Hitech.
7: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Yo, what's up guys? Us.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Us.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman us.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan us.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan Hitech untuk berita AI terkini.
0: Now back to the music.
5: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Sama FM.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong On. Wrong On.
1: Ritma Rock On di Sarawak FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang menemani anda semua di Sarawak FM sejak 2024 untuk masuk tahun yang ketiga sudah. Okey, kita lanjutkan untuk komen yang dihantar di Facebook. Kita orang boleh chat juga di share sekali. Terutamanya ada lagu ataupun nama kita orang ditujukan, dipetik di share. No lain aku orang, selamat petang Mus. Salam Senin untuk semua. Kita juga ada Suhaiti Abdullah. Cuaca di Sibu mendung lepas hujan. Alhamdulillah. Kita juga ada Mak T. Pada petang tu layan Ritma. Di Seratong juga hujan tapi isi berapa lebat. So, dengar untuk tawang di Seratong. Kita juga ada Biah-Biah, baik Sound FM. Zara Haji Cik, Sound Tugas Mus, menada lagu Datuk Syarifah Aini. Syarifah Aini, lagu-lagu retro ya, kalau kita siar di hari Khamis, okey? Sebab itu kita siarkan retro rock sahaja. Juga kita ada Suhayati Abdullah. Salam Ritma Rock On bersama Mus Rock di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, selamat petang juga untuk semua. Selamat konti layan terus Ritma Rock On. Ya, ucapan daripada Ramli Lee dan sikit-sikit Abah Wan Kampung Kranji. Selamat tugas Mus. Kami pergi di Batu berapa ya? Ada hujan. Alhamdulillah. Batu 11 kali nak. Tepu Batu 10. Okey, hantar komen yang dihantar untuk masih sejam yang lepas. Kita akan lanjutkan dengan komen-komen yang terkini yang dihantar di live Facebook kita sebelum berakhir sekejap-jap lagi. Namun tak orang boleh terus hantar. Kami akan baca setiap ruang masa yang ada. Untuk hantar lagu yang di-request oleh pendengar kita sebelum tu, lagu Kulit Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi. Bersama di Ritma Rock On Sarawak FM.

Warisan wanita terakhir kumpulan Teachers Paid. Waktu sekarang dah pun 3.42 minit petang sebagai panduan bersama untuk anda yang berada di zon 8. Selepas pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 3.48 minit petang.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: So FM sehati sejiwa. Okey, dah pun berada di jam yang ketiga sudah. Waktu itu dah pun 4:05 petang. Untuk seterusnya kita ikuti ramalan keadaan cuaca melalui info cuaca. Kita ada Kamal di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
1: Baiklah, teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Kamal.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 7 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan di kesemua bahagian di negeri Sarawak. Begitu juga bagi cuaca malam hingga awal pagi, cuaca masih berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak berserta hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Manakala untuk suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih Kamal. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Kamal dari Malaysia, ramalan keadaan cuaca untuk sebelah petang ini bagi seluruh negeri Sarawak. Okey, di jam tujuh antara lain kita ada refleksi diri disediakan oleh Jai dan juga Aida menyediakan Go Head Sarawak untuk siaran hari itu. Jadi terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, telekom sifat online control boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
6: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: Dengarkan Rock On Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock On, Rock On.

selamanya. Rock selamanya di Sarawak FM Malaysia. Ritma Rock on Van Halen dengan Can't Stop Loving You. Okey, nak sambung semula untuk komen yang belum habis dibaca yang dihantar sejak 2 jam yang lalu, ada juga yang sejam yang lepas, ada juga yang terkini. Kita sambung dari komen daripada Hajah B. Mendong itu megah jerebu cepat berlalu, minta lagu Gravity Kasih di Rundung Mega. Sebab bertanjuk untuk Ramli Lee, Rosnani Anwar, minta kumpulan, lagu kumpulan Mega. Kita juga ada Mak Usu on the way ke Si Aman. Kucing hujan, kucing di area ni, di kawasan Gamek Orang tu belum lagi ada rupa nak hujan. Roslina Francis, salam untuk semua, nak dengar lagu Black Rose Penantian. Dayang Hanim minta lagu Scorpion. Kita juga ada Hasimah Kelas, Semok Tugas Mus, Nek Mok, Rock On Ye Ye. Untuk peminat semua, jangan pernah jemu, minta lagu Tak Ada Dah Waktu. Satya Ramli pada petang tu, ucapan salam untuk semua, panas di Miri. Sepetang juga untuk Sufian Sulaiman, kepada semua salam rock untuk semua. Sadia Haji Dia, Semok Tugas Mus. Kita juga ada Amran Saili, Anita Nita, Nori Jerai, Zainuddin Ibrahim, Oyut Muyut, selamat petang. Nicholas Teres, Fatul Lila Daud, Zara Haji Chi, untuk semua pendengar sini-sini ajak berada, nak dengar lagu AXL. Selamat petang untuk Rugiah American, Elisman Zetra 3. Okey, yang antara yang terkini, terima kasih yang hantar komen. Terima kasih juga yang sekadar nak like ataupun share status Rock On untuk petang tu.

Okey, sebelum kita berhibur sikit info. Batuk yang masih belum pulih sepenuhnya tidak menghalang penyanyi Dato' Awi daripada bersedia memberi aksi terbaik menerusi konsert solonya Awi Rock King Last Man Standing 2026 di Stadium Merdeka Ibu Negara Sabtu ini. Awi atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Osman 58 berkata ia sudah melakukan persiapan secukupnya bagi menjayakan konsert yang dijadualkan berlangsung sehingga jam 1 pagi itu. Dan menurut Awi, keadaan cuaca berjerebu turut dirasakan ketika dia terbabit dalam persembahan baru-baru ini sambutan Merdeka di Kajang. Dan mengulas kemungkinan konsert mungkin terpaksa ditangguh sekiranya keadaan jerebu, beliau menyerahkan perkara tersebut kepada ketentuan ilahi. Awi Rock King Last Man Standing 2026 akan berlangsung di Stadium Merdeka Sabtu ini dengan menampilkan lebih 35 lagu sepanjang persembahan. Okey, sikit info rock untuk kita kongsikan. Penggemar Awi, penggemar Wings, terus berhibur dengan Biarkan Berlalu di Ritma Rock On.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sikit mengenai hubungan sulit. Kenapa tu coach hubungan sulit tu? Nyalah, ada kita panggil apa? Skandal mendel lah, scanner lah. Ha, okay. Jadi pernah sih tak terdengar tentang hubungan sulit di office? Tentu sekali ya. Ini bukan pertama kali anda mendengarnya kerana perbuatan tu biasa berlaku di zaman dahulu sampailah hari tu. Banyak kes hubungan sulit di pejabat tu melibatkan mereka yang sudah berumah tangga. Kadang-kadang yang akhirnya mencetus kemelut rumah tangga dan menyebabkan rumah tangga bercerai-berai lah. Akhirnya ialah menyusahkan family-family yang lain, anak-anak dan sebagainya. Namun begitu, okay, ada juga hubungan sulit di pejabat tu akhirnya bahagia hingga ke jenjang pelamin. Betul sih? Walaupun natijahnya hubungan sulit tu sebegini adalah dilarang oleh agama dan perlu dielakkan di mana-mana agensi ke syarikat perniagaan serta jabatan. Jadi macam ni kita nak menanganinya ataupun menghindarinya. Pertama sekali ialah boleh nak segala-galanya tu kalau hanyanya bermula daripada apa, bermula daripada kita apa, oh malah apa, borak-borak, borak-borak saja. Jadi macam kadang-kadang di office nak siap pulau apa, kita borak-borak dan sebagainya, dari sialah timbulnya titik kita pandai orang madah ngambil hati, jatuh hati. Ha, okay. Bayangkanlah di tempat kerja nak kita tu bergaul 7-8 jam sehari, 5 kali seminggu, maka orang ialah selalu kita mencurahkan kita pun cerita-cerita kita, pasal-pasal kita. Jadi mudah sekian masa memang kadang-kadang kita akan jatuh hati dan sebagainya. Yang keduanya lah, mun bolehlah elakkan kita mun kita tu berkongsi masalah perkawinan kita dengan orang lain. Kadang-kadang bila kita berkongsi masalah perkawinan kita dengan orang lain, ya seakan-akan kita tu menetapkan kepercayaan yang betul tinggi dengan orang yang kita kongsi, sehingga kan dia rasa apa, oh ni tu kelak tu, jadi dia rasa macam SFS-nya tu macam rapat dengan kita gila. Oleh kerana sebab kadang-kadang bila dah terlanjur, susah untuk kita nak reverse. Okey. Dan kadang-kadang sama juga nombor 3, masalahnya apa, kadang-kadang kita tu bila berkomunikasi dalam WhatsApp dan sebagainya nak, kita tu pandai-pandai dalam, walaupunnya dalam group chat nah, pandai ngambil isu dalamnya, pandai masuk dalam private chat. Ha, bila dah masuk private chat, maka menjadilah mbak kata orang apa teh, tambah minyak, orang malah cayuk-cayuk tambah minyak, maka jadi kuatlah semua dari segi perasaan dalamnya kan. Jadi kepada semua, hubungan sulit di pekerja tu berlaku kerana masing-masing tidak mengamal nasihat ataupun tuntutan agama di dalam kehidupan. Setiap langkah kita menuju dosa itu memang akan terasa nikmatnya, tetapi seringlah kita beringat kepada balasan Allah lah, kepada hambanya yang engkar. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah daripada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.

Okey, kebelahan New Boys dengan Sejarah Mungkin Berulang. Dipetik dari album pertama kebelahan New Boys yang ditubuhkan pada 1997. Usia tomok 1997, 13 tahun. Album pertama dihasilkan pada 1999. Okey, himpunan lagu retro rock sepanjang zaman bersama di Sound FM setiap hari Isnin 2 hingga 6 petang. Sebelum kita meneruskan hiburan, info terkini, semua aktiviti luar bilik darjah akan dihentikan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup apabila bacaan melebihi 200. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq berkata tindakan berhubung keadaan jerebu dilaksanakan berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan dengan bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar menjadi rujukan rasmi. Dan menurut beliau, ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak-anak juga dibenarkan untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan perkara tersebut kepada pihak sekolah. Dan beliau berkata Kementerian Pendidikan akan terus memantau bacaan IPU dan keadaan semasa dari semasa ke semasa, khususnya di kawasan yang terjejas. Okey, itu antara info terkini berkaitan dengan jerbu IPU sekiranya melebihi 200, sekolah ditutup. Paparan di Cosmo Online untuk petang ini. Baiklah, satu info untuk kita kongsikan. Nanti ikuti juga perkembangan-perkembangan terkini sukan, terutamanya dalam negeri dan dalam negara, versi Go Ahead Sarawak jam 4.48.

Islam telah meyakinkan

Okey, kebenaran search dengan anda ku miliki semalam sebuah lagu dipetik dari album Gema di Timur Jauh yang dihasilkan pada 1995 antara album yang hebat dari kumpulan Search. Peminat-peminat Search daripada puluhan album Search pastinya ada pilihan tersendiri. Mungkin ada yang menggemari Rampage 1992, Rock and Roll Pie 1996. Okey, untuk album Gema di Timur Jauh, Search telah pernah mengadakan konsert Gema di Timur Jauh di Stadium Shah Alam pada 9 Jun 1995, diikuti konsert Gema di Timur Jauh pada 18 Oktober, Gema di Timur Jauh Live Unplugged di Live Center. Dan daripada konsert tersebut, hasilnya album live pertama kumpulan Search, Unplugged Gema di Timur Jauh pada tahun sama, yang merupakan album yang berbeza dari segi intisari lagunya dengan album studio yang sama judulnya, Unplugged Gema di Timur Jauh Search. Okey, selepas lagu ini, Kasih Berbunga Lalang Rima Rashidi, ikuti perkembangan sukan bersama Aida dalam Go Head Sarawak.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Sedikit perkembangan para sukma Selangor 2026, atlet para powerlifting Sarawak Anson Tiong Chiong Huat 19 tahun mencatat nama sebagai penyumbang pingat emas pertama kontingen para sukma Sarawak pada Temasya Sukan Para Sukma 2026. Anak jati kelahiran Bintulu itu berjaya mencatat angkatan terbaik 97 kg pada angkatan ketiganya dalam saingan kategori lelaki 49 kg yang berakhir di Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor SITC. Pencapaian itu menyaksikan Anson mengatasi Mizo Majating dari Sabah yang meraih pingat perak dengan angkatan 95 kg dan Muhammad Rozaimi Johari dari Negeri Sembilan yang mencatat 94 kg. Dalam pada itu, jaguh para renang Sarawak Rusdianto Rusmadi bagi kategori S8 mencipta kejayaan berganda pada hari pertama acara renang dilangsungkan di Pusat Akuatik Selangor semalam dengan meraih pingat emas dalam acara kegemarannya iaitu 400 meter gaya bebas sekaligus mencipta rekod baru kejohanan dengan catatan masa terpantas 5 minit 20 saat, ujar perenang kebangsaan yang berusia 33 tahun. Kejayaan berganda yang telah dicapai diharap dapat menjadi pemangkin untuk dirinya melakar kecemerlangan seterusnya. Rusdianto akan bertanding dalam 6 acara pada Para Sukma Selangor 2026. Pingat perak dan gangsa acara tersebut masing-masing dimenangi Syahafiq Abdullah dari Sabah dengan catatan 5 minit 47 saat dan Muhammad Aishi Mazlan dari Selangor dengan catatan 7 minit 08 saat. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

pengang. Lima petang ikuti berita nasional selepas saya ikuti hari ini dalam sejarah. Dan di jam yang tak akhir kelak, kita akan ikuti Bison A dan juga sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Dasar peluang sama-sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Sony, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m

Langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitut muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Brok selamanya di Sok FM. Okey, kita berada di jam yang terakhir, jam yang keempat sudah untuk pertemuan kita 2 sampai 6 petang. Okey, sekejap lagi kita akan ikuti Biz on Air. Tok Aim dengar di sini-sini juga pada petang tu. Mungkin ada yang dah berada dalam perjalanan balik dari tempat kerja. Hati-hati, walau macam ni pun keadaan, ada tempat yang hujan pada petang tu, ada juga yang masih lagi berjerebu, dirundung kepanasan. Apapun keadaan, semoga dipermudahkan segala urusan pada petang tu, yang balik dari tempat kerja, yang mungkin dah berada di rumah, selamat beristirahat. Okey, sekejap lagi kita ikuti Based on A, dan menyusul selepasnya kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya, dan untuk jam tu juga kita akan jenguk perkembangan-perkembangan berita dunia berisi cerita luar negara. Terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM berisi ruangan Ritma Raw On.
2: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on A pukul 5.15 minit petang. Biz on A di Sarawak FM. Biz on A.
3: Kami Abang Anafi, lebih dikenali dengan stage name Abang Anafi.
4: Mula terlibat dalam kuih tradisional tu macam ni, Abang Anafi.
3: Okey, sebenarnya untuk kuih tradisional kuih seteri tu, kami bermula dari 2024. Jadi masih awal lagi lah. Sebenarnya sebelum tu kami orang ada bisnes lain lah. Jadi secara si langsung kami berkecimpung dalam bisnes kuih muih tu lah. Jadi kami nangga kuih muih di Kuching tu, susi di Sarawak tu, memang ada sambutannya pun. Jadi kami orang nangga macam potensi yang boleh pergi jauh lah. Sebab di area kita tu, di Kuching, susi di Kuching, di Sarawak, banyak pelancong datang sebenarnya setiap hari. Memang kami orang nangga kena lah kita asyik buat sesuatu untuk nambahkan produk katong signature di Sarawak tu.
4: Kuih ke Sarawak tu dah banyak, banyak. Bukan jadi Kuching, tempat lain pun banyak juga. Rasa pun lain-lain dah, Bang Anafi. Antara kuih tradisional yang ada dan yang semakin kurang lah dikenali oleh generasi muda, yang sedia ada kita boleh sebut lah, yang kurang-kurangnya apa je agaknya?
3: Okey, dari beberapa tahun tu, kami nangga lah yang kuih yang banyak dicari oleh orang dan tidak nangga kuih yang sebagai satu signature di Sarawak tu adalah, di antaranya adalah kuih celorot.
4: Kuih celorot.
3: Nasi manis. Jadi kuih apa kata ni, bongkol. Benda ya, kuih-kuih yang asal dari Sarawak. Macam kuih penyaram. Memang kata orang tu kuih yang signature untuk negeri kita lah. Jadi kerana kebanyakan kuih yang disebutkan, ya, banyak lagi sebenarnya, berasaskan nyakun isi kandungnya dari gula pun.
4: Dan akhir sekali lah, sekiranya ada yang berminat nak lepak cincin di kafe kita, nak cari juga kuih yang kita padah tak nak, macam ni nak cari medsos kita, nak kontak kita, dan juga lokasi kedai kita tak sekali lagi.
3: Okey, lokasi kedai kami Kuih Seteri Kuching tu nya berdekatan dengan Medan Niaga Satu, nya bersebelahan dengan kedai pizza. Okey, jadi mungkin mun siapa-siapa nak nangga media sosial kami orang, hingga boleh dalam TikTok ada juga, dalam Facebook pun ada juga. Tiap aja Kuih Seteri Kuching. InsyaAllah hari-hari kami orang akan update kuih-kuih dan produk-produk yang kami orang jual di Kuih Seteri Kuching. Jadi untuk kami kongsikan nombor
4: telefon, silakan
3: boleh kontak nombor kedai kami orang, 011-2677-9019. Dan kita orang boleh pergi sia, boleh kita orang pilih kuih-kuih yang kita orang suka, bawa pulang, ataupun kita duduk sia minum lepak dengan kawan-kawan kita.
4: Boleh ada pun naik kopi, eh.
3: Boleh ada pun dengan kopi, ya. Serve service, soft drink ada, hot drink pun ada. Sila-sila aja kita datang ke Kuih Seteri Kuching.
4: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Anafi kerana sudi bersama kita hari itu.
2: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on A pukul 5.15 minit petang. Biz on A di Sarawak FM. Biz on A.
0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cam ni yo.
5: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.mykinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
6: Ritma, Raw On, Music Retro, Raw Terbaik.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak nih.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Heeh,
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Oh. Eh.
5: Apa?
4: Tadi kau madah mau nolong aku nak Sobri.
5: Tahulah memanglah aku nolong kau Datuk.
4: Baru sikit nolong rumput. Lalu main telefon kau. Oh. Lalu malas. Eh. Susah macam tu. Nah kata aku. Susah macam tu eh.
5: Bukan. Rehat dah. Kita dulu pa. Ha. Kau tadi padah dengan kau ke kebun. Buang peluh tak kau tak nak.
4: Aulah.
5: Ngaku aku ngikut lah kau. Diat kau eh. Tangga kau badan aku. Tangga kau eh.
4: Ha.
5: Muka aku. Dah berpeluh dah aku tu pa. Mun dah berpeluh. Maksudnya. Berhentilah. Ha.
4: Susah.
5: Kan kau ada?
4: Susah macam tu.
0: Baru sikit kerja kau di diat aku tak Sobri.
5: Bila tak diat?
0: Kaki kau ya. Apa? Pakai kau nguis rumput ya tak diat aku. Ya pun dah lelah.
4: Lelah. Di kuisnya aja.
5: Bila masa aja aku nguis main kuis-kuis aja.
0: Ya aku dah enggak. Jadi kau tak Sobri. Kaki ya tak uras ya. Sobri.
5: Tak, tu lagi bangman tu lagi apa?
6: Aku kau tu kan malas saja.
4: Ya,
6: coba kau coba kau nolong berdeki dolok dengan aku tok Sobri.
5: Nah, apa lagi berdeki apa?
6: Gantungkan bendera tu sebelah di Malaysia selama gitu. Lihat aku nang seri-seri je rumah rupa rumah japa di kebun tu. Walaupun di kebun kita kena ada semangat juga. Lekas Sobri angkat kau. Coba kau ikat tali bendera tu di ujung ya sampai ujung tu. Kena tu.
5: Kita tu mana apa nak digantung lagi? Wah, dah nak habis dah orang nyambut hari kebangsaan. Di kampung kita dah penuh dengan bendera. Di kebun pun dah dipasang juga kah?
6: Ya, hari kebangsaan tu hari Malaysia.
0: Beda pada hamanya. Belum habis, Sobri. Belum habis. Apa kena engkau? Kan hari Malaysia 16 September. Disambut kat Kuching tu. Dia di BCCK. No. Selagi ya kita gantung aja lah, sangkutkan lah dengan hormat bendera kita. Minta tolong aja pun. Kau jak senang berdekik bah, gantung gitu nah.
5: Awal lah. Pun aku tapi dengan syarat kan Siti.
0: Ada syarat.
5: Awal lah.
6: Tahu adanya.
0: Apa syarat kau?
5: Pun aku gantung bendera tu kelak. Ambilkan video aku kak ah.
0: Oh.
5: Aku nak mengolah konten.
0: No problem.
5: Kelak banyak orang suka orang komen.
4: Pemadah.
6: Ya, tek. Kerja
5: kau
6: jatuh.
5: Kau jelis.
6: Asal nak nyuruh mengolah kerja memang ada aja nak diharap balas dia.
5: Arti
6: ada
5: aja lah, ujung.
6: Tiada keniat lain dah kau tok Sobri. Pun aku si nyuruh kau ngantong bendera Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwi tu. Lalulah si tegak hati nak mengolah. Apa kena kau tok Sobri?
4: Siknya sudi. Aku tahu bah dalam pikirannya Bang Man.
5: Siap pikiran kau jahit. Sang jahit lah pikiran kau ya.
4: Aku madah. Rumah kebun kecil aku tu didiat kau buruk. Nak buruk. Apalah nak dihias dengan bendera. Nak ya dalam pikiran kau nak. Aku tahu bah. Aku tahu. Benar sih.
5: Kau mikir pelik-pelik kau ya.
0: Nah
5: kau
0: pergi. Benar lah pada capai kau.
5: Ni ada.
0: Boleh nak fikir macamnya. Buruk kah rumah besar kah rumah. Rumah kecil kah rumah besar kah. Rumah rendah kah rumah tinggi kah. Di opis kah di sini ajak lah. Si salah. Apa kita nak nunjuk rasa semangat kemerdekaan kita. Apalah salahnya. Bila kau lihat lekat tu bendera yang berkibar. Kau akan rasa bangga.
6: Benar ya. Siti Jamilah.
0: Hoi.
6: Yang penting bendera ya mau didiat. Jangan digantung.
0: Mau didiat.
6: Nak rusuh. Dengan nak bisak nak si sempena. Jangan digantung.
4: Jangan digantung.
5: Awak. Ketua aku nolong kita. Mama. Ketua aku nolong.
0: Cerita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur.
2: oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Song FM Bersahati Sejuk Malaysia, ruangan Ritma Wrong On. Dan di jam yang terakhir, jam yang keempat setiap hari di Song FM, kita kongsikan perkembangan-perkembangan luar negara Malaysia, cerita luar negara dan isu global. Kita mulakan di Jakarta. 8 lapangan terbang di Indonesia masih ditutup awal pagi Isnin. Ekoran abu gunung berapi daripada letusan Gunung Anak Krakatau menurut Kementerian Pengangkutan negara itu. Abu daripada Anak Krakatau yang terletak di pertengahan antara Pulau Jawa dan Sumatera sudah menyelubungi Jakarta dan beberapa kawasan sekitarnya sejak ia meletus lewat pagi Jumaat, mengakibatkan lapangan terbang ditutup atas faktor keselamatan. Kementerian Pengangkutan berkata seramai 170,000 penumpang terjejas akibat pembatalan penerbangan. Seterusnya, operasi menyelamat terowong jenakuasa hidroelektrik di Himalaya susulan bencana banjir di Nepal sangat berbahaya dan mencetus cabaran belum pernah berlaku sebelum ini. Itu menurut pakar penyelamat Australia, Arnold Dix, berkata beberapa operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan di dalam terowong itu berdepan kesukaran. Penyelamatan tiga pekerja dari dalam terowong, iaitu dua warga Nepal pada Jumaat dan seorang lelaki warga China pada Sabtu, meningkatkan harapan untuk menemukan lebih ramai mangsa yang masih hidup. Pakar asing termasuk dari China, India dan Korea Selatan turut membantu pasukan penyelamat Nepal, termasuk Dix dari Australia. Di sini, empat lelaki cedera ditikam dalam dua kejadian berasingan di barat dan barat daya Sydney pada malam Ahad seperti yang dilaporkan Xinhua. Menurut kenyataan polis, pasukan keselamatan dikerah selepas menerima laporan seorang lelaki yang ditemukan dengan kesan tikaman di pinggir bandar Bidwell, kira-kira 40 km di barat pusat Sydney pada jam 8.10 minit malam Ahad. Mangsa berusia 38 tahun itu diberi rawatan di lokasi kejadian sebelum dibawa ke hospital. Dan beberapa jam kemudian, polis memaklumkan tiga lelaki berusia 24, 23 dan 18 tahun juga mendapat rawatan di sebuah hospital ini di barat daya Sydney pada waktu berbeza selepas tengah malam dengan kecederaan akibat tikaman. Ini kejadian tikam di Sydney, empat lelaki cedera. Dan info terakhir, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperluas penggunaan kecerdasan buatan AI dan analisis data ini bagi meningkatkan perkhidmatan kepada jemaah haji dan umrah seperti yang dilaporkan agensi berita Saudi SPA. Kementerian itu menggunakan data untuk menghasilkan maklumat dan unjuran bagi menyokong perancangan serta proses membuat keputusan. Ia turut menyediakan penyelesaian pintar bagi mengurus pergerakan dan aliran jemaah sekaligus membantu melancarkan perjalanan serta meningkatkan pengalaman mereka. Dan usaha itu selaras dengan komitmen kepimpinan Arab Saudi dalam memberikan perkhidmatan kepada jemaah dan matlamat wawasan Saudi 2030 dan program pengalaman jemaah PEP. Okey, itu antara himpunan perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan dalam cerita luar negara.

Dan bagi mengakhiri pertemuan kita merusi Ritma Wrong on minggu ini, ada tiga lagi lagu yang terakhir akan disiarkan sebelum kita kembali bersama di pertemuan mingguan kita. Jangan lupa setiap hari Isnin 2 hingga 6 petang. Saya akan kembali pada Khamis nanti merusi Ritma Music Retro terbaik. Untuk itu, jaga diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk edisi 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah untuk petang ini saya Faizah akan menemani petang anda dari saat ini sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk rakan sedia Semustrok yang dah pun menemani petang anda tadi merusi Rock On di Ritma untuk petang ini. Dari pukul 2 petang sehinggalah ke pukul 6 petang ini tadi. Baik, dan kita mengharapkan serta mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini insyaAllah, dan tetap jaga keselamatan dan juga kesihatan kita dengan mengurangkan aktiviti luar, iaitu mengelakkan aktiviti fizikal di luar bangunan, terutamanya jika indeks pencemaran udara melebihi 100 dengan keadaan jerebu ketika ini, dan juga sentiasa memakai pelitup separuh muka sekiranya berada di luar. Okey. Baik, walaupun pun insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda sekejap-sekejap lagi untuk jadual solat pada maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi dan ke mana-mana teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandang sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
6: Nama ni kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
7: Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
6: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
8: Jaya Allah.
9: Dengarkan Simfoni Mahabah.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Sarawak FM, saat ini sejauh dan kami di Sarawak FM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan Salat Fardu Maghrib, khususnya untuk anda yang berada di Selapan yang meliputi kawasan-kawasan Sri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang pun masuknya Salat Fardu Maghrib pada pukul 6.44 petang tadi. Baik, 7 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas dan sebab itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi Simfoni akan terus menemani petang dan juga malam anda nanti.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

0: Okay, kembali persiaran bersama-sama kami di Sarawak FM untuk Simfoni Mahamah Mengesik Jiwa. Walaupun 7.12 malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana juga anda berada. Dan saya Faizah, masa lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penamatan darurat di seluruh bahagian Serian yang diisytiharkan Jumaat lepas susulan keadaan jerebu. Dan pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan tersebut tidak lagi berada pada paras berbahaya. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Sarawak masih belum pulih sepenuhnya dan bacaan APU di beberapa kawasan masih berada pada tahap sangat tidak sihat dan keadaan akan terus dipantau rapi dan penduduk di kawasan terjejas juga dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti luar rumah serta sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Dan dalam perkembangan sama, Serian dan Samarahan masih merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat setakat pukul 5 petang ini tadi. Okey. Walaupun sama-sama kita jaga dan pantau keadaan kesihatan kita dan juga ahli keluarga kita. Okey. Dan terus mengamalkan nasihat yang telah diberikan dalam usaha kita untuk menghadapi keadaan yang berjerebu ketika ini dengan menghadkan aktiviti di luar rumah dan sentiasa mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Okey. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Seperti biasa, kita ada lantunan wahyu sekitar 7.30 minit malam. Juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini. Selain itu, saya akan kongsikan juga kepada anda untuk info solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa,
2: namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera,
1: dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
1: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM. Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-23 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم.
3: Pendengar yang dikasihi, bila kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, beliau menonjolkan satu perbezaan yang sangat besar, yakni iblis apabila melakukan dosa, dia sombong dan menyalahkan takdir. Tetapi Nabi Adam, baginda terus melihat ke dalam cermin dirinya sendiri dan mereka merintih, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Imam At-Tabari dan tafsir jalan lain menghuraikan rintihan ini sebagai satu penyerahan yang mutlak. Perkataan kami menzalimi diri sendiri itu bermaksud, Ya Allah, dengan melanggar perintahmu, kami sebenarnya sedang mensabotaj diri kami sendiri. Kami meletakkan diri kami dalam bahaya. Mereka tahu tanpa keampunan dan rahmat Allah, mereka yang akan rugi. Rugi yang bagaimana pendengar sekalian? Rugi kerana hilang tempat di syurga dan paling menakutkan, terputus terus daripada kasih sayang Allah. Buya Hamka dengan sentuhan psikologinya yang halus memanggil doa ini sebagai doa fitrah. Manusia ini memang fitrahnya lemah, mudah lupa, mudah tergelincir. Itulah kita. Tetapi pendengar sekalian, kata Buya Hamka, kehebatan manusia bukan pada sifat maksumnya, tetapi pada kesedarannya untuk berpusing balik bila tersesat. Bila Nabi Adam mengaku zalim, baginda tidak menyalahkan Tuhan. Baginda mengambil tanggungjawab penuh atas kelemahan dirinya. Kisah dari surah Al-A'raf ini menggariskan satu prinsip hidup yang sangat mahal buat kita pada hari ini. Yang pertama, taubat yang sebenar bermula dengan hati yang jujur. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang lain. Mengakulah di hadapan Allah dalam sujud kita, Ya Allah, aku yang salah, aku yang tewas dengan nafsuku. Yang kedua, sedarlah bahawa kita tak akan mampu selamat di dunia yang penuh dengan fitnah ini, hanya dengan usaha kita sendiri. Kita ini fakir, sangat memerlukan pelukan rahmat dan keampunan Allah di setiap detik. Iblis jatuh tersungkur ke lembah kehinaan kerana satu penyakit, iaitu sombong. Tidak mahu mengaku salah. Manakala Nabi Adam AS kembali diangkat darjatnya kerana satu penawar, iaitu rendah diri dan segera bertaubat. Pendengar yang budiman, pilihan di tangan kita. Bila kita jatuh berdosa, watak siapa yang ingin kita pakai? Adakah watak Adam yang merendah diri atau watak iblis, egonya yang tinggi? Wallahu a'lam.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Symphony

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Baru saja dihiburkan oleh Aris Ariwatan dengan lagunya Permaidani. Dan pun 7.39 minit malam ketika ini, baik hidup akan terasa lebih indah ketika kita berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Dan pengalaman pahit di masa lalu harusnya membuat kita bisa menghargai kehidupan manis di masa sekarang. Okey. Walaupun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk malam ini. Dan sekali lagi, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat padu isyak untuk Zon 8 pada malam ini ialah 7.53 minit malam. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kali itu Sirah Pilihan kita nak lagi dan lagi mendengar cerita ingat memperingati kita kisah berkenaan dengan pentingnya melafazkan doa apabila menaiki kenderaan. Ali bin Rabi'ah telah memberitahu seekor tunggangan telah dibawa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Apabila beliau meletakkan kakinya pada tunggangan, makanya pun membaca bismillah. Apabilanya duduk, beliau melafazkan alhamdulillah. Kemudian beliau membaca surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau pun membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selepasnya membaca semua ayat tadi, kemudian beliau pun senyum. Orang-orang di sekitar beliau telah bertanya, apakah sebabnya beliau senyum? Maka beliau pun memberitahu, inilah yang dilaksanakan, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki kenderaan. Maksudnya bila kita naik, masuk kaki baca bismillah. Duduk kita pun baca alhamdulillah. Pasal kita baca ayat 13 dan 14 surah Az-Zukhruf, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kenderaan ini bagi kami. Kami pun tidak ada strength, tidak ada kekuatan melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Khasailun Nabawi syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, Maulana Zakaria memberitahu bahawa para ulama nyuruh kita concern, ambil berat setiap kali naik transport, tosikal kah, kenderaan apa, darat, udara, belon kah sekalipun, mun belon tambah lagi bacaan kita bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika kapalnya natuk ya. Jadi ya kena natuk. Okey, kerana kenderaan ini kata ulama adalah boleh menjadi sebab kematian. Nauzubillah zalik. Ya Allah, mungkin kita nanggani negara kita aja macam-macam. Mungkin kita si lalai, orang lain yang lalai. Nauzubillah zalik. Ada kerana nauzubillah gajah lalu kah, binatang kah, ataupun makhluk-makhluk yang lain boleh menyebabkan aksiden tu. Sebab ialah kita ambil berat, insyaAllah baca doa tu, maka para ulama madah mudah-mudahan akan dielakkan Allah daripada kelalaian ataupun ngantuk, microsleep, ataupun juga na'uzubillah perkara-perkara yang membawa kepada na'uzubillah kecelakaan sewaktu menaiki kenderaan. Jadi sebab ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nya imitate, nya meniru apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita pun juga tirukan sirah cara yang diajar oleh Nabi itu. Mudah-mudahan setiap kali kita naik transport, kita ingat Allah, kita syukur kenderaan kita itu mudah-mudahan si berolah hati kita nak, dan memudahkan perjalanan kita pergi dan balik dengan izin Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
2: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
4: Bismillah.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa 8.12 malam ketika ini. Dan sepuluh malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama. Tapi sebelum itu, siaran ulangan untuk Mahrajan Al-Quran akan dapat anda ikuti 8.30 malam. Jadi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana juga anda berada. Baik, nak kongsikan juga kepada anda untuk ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak untuk esok 8 September 2026. Ya, mana untuk 10 pagi, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Samarahan, Bintulu dan Jerebu, di Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Serike, Mukah, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya untuk cuaca pada 10 petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang dan Jerebu di bahagian Mukah. Untuk ramalan cuaca bagi negeri Sarawak untuk esok 8 September 2026, manakala keadaan laut di perairan Sarawak, keadaan angin di mana 10 hingga 20 km sejam, ombak mencapai 0.5 hingga 1.0 meter, Baik, semoga ianya mendapat panduan, memberikan panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan untuk esok hari, InsyaAllah. Dan terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana juga anda berada. 9 malam, berita utama dan sampai surahkan sugesti lain akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan dari pukul 9 malam sehinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti. Jom kita nak teruskan lagi berhibur, dengarkan seterusnya Leto menerusi Permintaan Hati, Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada Mahrojan di Sarawak FM pada minggu yang ketiga tu. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan ataupun kita sebelum kita mendengar bacaan tiga orang peserta pada malam itu, jadi sukanya saya untuk saya membaca surah Ali Imran sebagai pembukaan pada malam itu, bermula ayat surah Ali Imran iaitu ayat 38 insyaAllah.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: Surah Allahul Azim. Demikian tadi kita telah bersama dalam ruangan bacaan Surah Al-Imran ayat 38 yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i. Seterusnya untuk memeriahkan lagi, mewarnai lagi pun program pada malam ini dalam Mahrajan Al-Quran, kita akan bersama dengan beberapa orang pemanggil yang akan bersama dalam memenuhi ruangan Mahrajan pada malam ini untuk sama-sama kita pelajari dan sama-sama mendengar intipati bacaan untuk ulasan seterusnya selepas ini. Untuk pendengar yang pertama, kita bersama dengan Husna. Umur 11 tahun. Anak anda Husna Afifah binti Hamri dari Taman Desa Ilmu Kota Semarahan, dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 11. Dengan segala hormatnya, kita mempersilakan anak anda memulakan bacaan yang kecil moliknya pada malam ini. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Begitu indah bacaan si celik, bacaan si celik, si kecil molik pada malam ini. Dan seterusnya kita bersama dengan pembaca yang kedua, Muhammad Hakimi bin Syafi'i, dengan bacaan surah Ali Imran ayat 23 hingga 24. Dipersilakan.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Syukur, alhamdulillah selesai untuk pendengar yang kedua. Seterusnya kita bersama dengan Miss Liah binti Tahu, Puan Miss Liah binti Tahu, untuk bacaan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ

0: Okey, usai sudah bacaan ketiga-tiga pendengar kita pada malam yang syahdu ini dalam ruangan Mahrajan. Dan seterusnya untuk sama-sama kita jejak bayang-bayang bacaan diorang dengan pembetulan bacaan dan apa jua ulasan, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i. Dipersilakan.
1: Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam minggu yang ketiga, insyaAllah, Mahrajan Al-Quran. Jadi untuk peserta kita yang pertama pada malam tu, iaitu adik Husna Afifah binti Hamri, yang telah membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 11. Jadi Alhamdulillah, tahniah kepada adik Husna Afifah kerana berjaya membaca dengan murattal jiharkah, masyaAllah. Alhamdulillah. Jadi ada tiga perkara ataupun tiga yang kita dapat sama-sama belajar untuk kita sama-sama betulkan pada malam ini, insyaAllah. Itu pertama sekali, tempat yang pertama iaitu Alhamdu. Alhamdu yang adik Usna baca Alham. Jangan baca Ala. Kena baca Alhamdu. Itu saja. Kemudian pada kalimah fala'allaka bakhi'un nafsaka, iaitu adik Usna baca tadi ain tidak di tepatkan sebutan ain, iaitu bakhi'un nafsaka, bakhi'un nafsaka. Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, idh awal fitsyah, idh awal fitsyah, iaitu pada kalimah idh, jangan baca idh, idh awal. Bila kita baca idh awal, dia jadi qalqalah, dia jadi qalqalah. Dia sebenarnya bukan qalqalah, dia idh, idh awal fitsyah. Jadi itu sahaja. Jadi bacaan yang sangat mantap, bagus, suara pun cantik, lembut je bunyi. Semoga Husna Afifah ni menjadi qari'ah yang berjaya di masa hadapan kelak, insyaAllah. Okey, baiklah, untuk peserta yang kedua kita, masyaAllah, saudara Muhammad Hakimi bin Syafi'i, alhamdulillah, masyaAllah, bacaan yang sangat-sangat mantap, mumtaz, masyaAllah. Jadi alhamdulillah, cuma ustaz jumpa di sini satu saja, iaitu pada kalimah wahum mu'ridun, wahum mu'ridun. Tadi ada sedikitlah bunyi wahum mu'a, punya mu'ari, mu'a jadi qalqalah, dia kena wahum mu'ri, mu'ri. Ya, satu saja, masya-Allah, suara lantang, cantik, apa nama, bersih lah, merdu bunyi, masyaAllah. Semoga menjadi pembaca Al-Quran yang sangat baik di masa akan datang, insyaAllah. Tahniah, bacaan sangat mantap, masyaAllah, dengan taranum nahawan, masyaAllah. Tahniah, saudara Muhammad Hakimi, insyaAllah. Okey, seterusnya, alhamdulillah, kita dapat pembaca yang ketiga kita, iaitu Puan Misliyah binti Tauhu. Puan Misliyah, kita baca surah Al-Ma'un, bermula ayat 1 hingga 7. Jadi bacaan yang sangat cermat lah, alhamdulillah, mantap, sangat baik. Cuma satu sahaja kita dapat sama-sama betulkan bacaan untuk pembacaan ketiga ini, iaitu sama-sama kita belajar, iaitu pada dengung, dengung ikhfa haqiqi, iaitu pada ayat alladhina hum an salatihim sahun. Tadi Puan Misliha baca an sala, an sala, jadi sepatutnya dia kena meninggi an alladhina hum an salatihim sahun. Jadi kena meninggikan isti'la' tadi dengan ikhfa' hakiki. Itu saja, satu saja, dan bacaan sangat mantap, baik. Jadi mudah-mudahan tahniah kepada Puan Misliyah binti Tauhu. Semoga dapat mengajar ataupun kepada anak murid lah, bila untuk menjadi anak murid yang hebat. Jadi mestilah carilah guru yang mutkin, untuk kita semualah. Carilah yang guru yang mutkin, yang teliti, masya-Allah, insya-Allah. Jadi tahniah kepada ketiga-tiga pemanggil kita pada malam ini. Sangat-sangat mantap bacaan pada malam ini, insya-Allah. Tahniah, semoga kelas kita ataupun mahrojan kita pada minggu yang ketiga tu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.

0: Weekend tadi kita telah bersama ulasan-ulasan yang bernas yang telah Ustaz sarankan kepada para pendengar yang telah membuat bacaan pada malam ini, agar semua ketiga-tiga pembaca tadi memperoleh manfaat ataupun pengajaran dan sedikit sebanyak membantu proses pembelajaran pada malam tu. Dan tidak salah rasanya kalau kita berinteraksi seketika dengan Ustaz guru baru kita pada malam ini, permulaan pembelajaran beliau dari zaman kecil ke sehingga sekarang. Dan Ustaz, terima kasih kerana hadir untuk rakaman Maharajan pada kali itu. Ustaz sebelum ini bermula dari mana? Bertapak dari mana untuk Al-Quran? Dari sekolah rendah?
1: Alhamdulillah, saya dulu masa kecil di Kelantan, saya masuk pusat pengajian Qiraati. Nama dia Qiraati Al-Hidayah. Dulu satu dia ada kelas untuk ni lah, mengajar apa? Belajar Al-Quran, Fardu Ain. Contohlah, bila kita dah balik daripada sekolah rendah tu, petang tu dalam kurang lebih lah 3 kali seminggu kali seminggu.
0: Saya
1: sebelah petang tu pergi kelas mengaji pula.
0: Kiranya kelas pondok?
1: Dia macam swasta lah.
0: Swasta. Pagi tu akademik, petang tu Quran.
1: Betul.
0: Balance lah. Selepas tu selesai kerja sekolah rendah, pergi ke mana?
1: Lepas tu alhamdulillah rezeki saya, saya masuk sekolah Ma'had Muhammadi Lil Banin Kota Baru. Di sekolah menengah lah. Kemudian setelah habis sekolah menengah, saya dapat tawaran ke Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Darul Quran ini sebenarnya Jakim, Darul Quran Jakim ini dia ada cawangan setiap negeri lah. Kurang lebih. Jadi di Kelantan, di Panji ada Ma'id nama dia. Macam di Sarawak kan, Ikhmas. Jadi di Selangor tu, Kuala Kubu Baru tu, kita kata pusat dia lah.
0: Baiklah, untuk meneruskan program pada malam ini, kita telah bersuai kenal dengan guru baru kita, guru pembimbing baru kita pada malam ini. Kita mempersilakan Ustaz untuk bacaan seterusnya, Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, untuk penutup program pada malam tu. Silakan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi kita telah sama-sama ikuti bacaan surah Al-Kafirun yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat dan memperbetulkan lagi bacaan kita khusus kepada mereka-mereka yang mendirikan solat secara bersendirian. Ayat-ayat seumpama ini amat-amat berguna kepada mereka. Sebagai mengakhiri program pada malam ini, kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga kita bersua lagi, dipanjangkan usia, diizinkan Allah di minggu hadapan untuk siri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara aku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data yang perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi, dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi, kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diselundup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diselundup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akhman Nasrullah dalam pada itu memaklumkan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Yo guys, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Isnin 7 September 2026. Apa khabar kita orang semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang semua hari tu. Okey, dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Faizah dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dari pukul 6 petang sampai pukul 9 malam, dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu, 9 malam sampai 12 tengah malam, dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan bersama dengan Azri pada malam tu. Kita teman kami, kami teman kita malam tu. Okey, jadi kita boleh kongsikan juga lah ucapan kita orang, lagu permintaan, komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Okey, dan apapun lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, kita layan dulu lagu daripada Nico and Vince, Am I Wrong? Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Lagu tersimpan dalam hati dari Mila Jirin yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Ha, dalam segmen tu kita boleh kongsikan lagu permintaan kita orang dan ucapan. Ha, lepas tu lah kami akan bacakan komen kita orang. Kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan Tanusia Chetty. Ha, kenal kita orang ni. Nah, ni dah baru je menang Miss World 2026 baru tu, wakil Malaysia. Nama wakil Malaysia Tanusia Chetty yang terus menjadi perhatian untuk selepasnya berjaya dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga dalam pertandingan Ratu Cantik Dunia Miss World 2026 yang berlangsung di Nha Trang, Vietnam pada 6 September. Hari Maret lah, okey. Dan Tanusia yang berusia 26 tahun tu nya berada di tempat ketiga selepasnya mara ke kelompok top 6 selepasnya memenangi segmen Beauty with a Purpose BWAP. Jadi BWAP tu nya merupakan antara pengiktirafan utama Miss World lah, mengikut komitmen dan impak projek kemasyarakatan yang dipolah oleh para peserta sekaligus mengalahkan peserta dari Zimbabwe, Bernard Makanyiso, yang merupakan pesaing terdekatnya. Pertandingan yang disertai seramai 111 peserta tu dimenangi oleh wakil negara Republik Dominika Johairi Mola Dominguez sebagai juara, manakala tempat kedua dimenangi Spanyol Renes Alaben. Okey, mungkin tahu Tanusia Chetty tu merupakan seorang guru bahasa Inggeris yang juga aktif dalam aktiviti kemanusiaan. Tahniah buat Tanusia Chetty menang tempat ketiga, harumkan nama Malaysia di Miss World 2026. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Hafiz Suib, katanya Terus Bersinar. Dan juga daripada Dorina Wong, nak dengarkan lagu Dalam Gerimis dari Visa. Dan selepas kita orang akan dapat ikuti rancangan Juh Raun bersama dengan Nadia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Awak FM 100 sejiwai kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak bacakan lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Zalika Zaliha Liun. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga sehat ceria selalu. Salam Gatra dan selamat malam buat semua. Okey, Mak Teh. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Terima kasih. Santai-santai je malam tu katanya DJ sambil melayan Gatra malam tu. Okey, jom kita nak bacakan lagi daripada Lan Abadi. Alhamdulillah baru habis ngukus Sri Muka untuk sedekah esok katanya. Selamat malam. Salam Gatra untuk semua. Nak dengar lagu dari Sheila Majid Tua Sebelum Waktunya untuk hiburan semua. Boleh. Okey, Norhana katanya nak dengarkan lagu Mainan Cinta dari Acik Spin dan Siti Nordiana. Santai-santai katanya, layan Gatra sambil-sambil ya, makan cucur pusu. Nang cun menang kita dok. Okey, James Pengiran, salam sehati sejiwa DJ Azri ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Okey, nak request lagu Pasti dari kumpulan Mega untuk hiburan semua pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Semoga ceria-ceria selalu dan selamat malam semua. Terima kasih DJ Azri ya, sama-sama. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

Okey, sebelum itu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak. Jadi cepat-cepat tolong kongsikan lagu permintaan kita orang dan ucapan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah apa kami post ya. Okey, komen jadi sia kelak di jam seterusnya kami akan bacakan lagi. Okey, untuk laguku untukmu untuk sampai ke pukul 11 malam aja kerana di jam yang terakhir kelak kita ada segmen yang lain. Alright, jom kita dengarkan lagu yang terakhir untuk jam yang pertama tu. Lagu Mainan Cinta Nana dan Aci. Lagu permintaan dari rakan Facebook Sarawak FM kita tu, Nurhana. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali disenang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: Hari tu, udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena, sabar lo. Kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azwi memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu. Okey, kita orang muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma guys di Google Play Store dan juga Apple App Store. Boleh download siap-siap lah engkah dalam telefon kita orang. Senang untuk kita nak dengarkan Sarawak FM sikit di sini pun kita berada melalui aplikasi. Okey, untuk malam tu, segmen laguku untukmu, kita boleh kongsikan lah ucapan kita orang dan lagu permintaan kita orang. Komen je dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu kami akan kembali layan dulu What Lovers Do, Maroon 5 dan SZA. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, Malaysia Bandar. Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Hati sejiwa di Sarawak FM, kembali bersama kami Azri. Ya, semestinya dalam Gatra Music tanpa batasan. Okey, kami nak bacakan lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Noliana Kuang, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra, laguku untukmu katanya. Selamat malam, layan mana-mana je lagu buat sahabat-sahabat Sarawak FM dan teman FB. Ucapan selamat beristirahat dan selamat malam. Terima kasih Azri, semoga terus sehat. Sama-sama. Okey, seterusnya daripada Lehan Lekar, selamat malam dan salam sejahtera. Senang dah hati katanya malam tu. Loji kami di kabung dah buka seperti biasa. Si susah hilak dengan naik katanya. Yalah, semoga dipermudahkan lah nak urusan kita orang sinun. Okey. Dan seterusnya daripada Roslina Francis, hai DJ Azri, hai, selamat bertugas. Nak dengar lagu Rindu dari Amelina katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey. Nek Mok, Nek Mok tu nak dengar lagu Tergamak Kau katanya dari UK. Lagu tu untuk kita semua. Terima kasih DJ Azri, sama-sama. Dan seterusnya, kami nak bacakan daripada Sapian Podin. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat malam buat semua sahabat pendengar Sarawak FM. Semoga sentiasa sehat. Nak dengar lagu Hanya Satu Persinggahan dari Eka Matra buat hiburan semua. Okey, kita ada juga daripada Norjana. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Santai-santai je Kak Nor Tok sambil mendengar Gatra katanya. Okey, terima kasih kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang bersama dengan Azri dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, lepas tu pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang terakhir guys. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang, lagu permintaan, kerana di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah kami nak bacakan semua ya. Okey, kerana kita nak ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Oh ya, jangan lupa untuk terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, ada juga di TikTok, okey? Dan kita boleh muat turun juga secara percuma aplikasi RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store. Yang sedang memandu ketika itu, berhati-hati kita memandu ya, okey? Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jom kita layan lagu yang terakhir untuk jam yang kedua tu, lagu dari Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Dan kami kongsikan, kena tunggu dah lepas tu, okay. Dan apapun, terima kasih untuk kita yang dah bersama dengan kami untuk malam tu, menemani sampai ke pukul 12 tengah malam gelap, okay. Dan lepas tu kami akan kembali, kita layan dulu lagu daripada Noh Teruntuk Mia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang di jam yang terakhir tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan, dalam segmen Kuasa 2, edisi Isnin 7 September 2026. Okay, untuk Kuasa 2 tu kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okay, jadi mau tahu apa cerita? Ya,

Sarawak FM, Satisa Jiwa Kuasa 2. Okey, untuk cerita yang kami nak kongsikan tu berkenaan dengan penyanyi Najwa Latif menimbang tindakan lanjut terhadap sebuah syarikat yang didakwa menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan video dirinya tanpa tudung bagi mempromosikan produk. Najwa ada berkata yang syarikat terbabit sudah memohon maaf menerusi mesej di media sosial namun belum dibalasnya. Najwa terkilan lah apabila videonya tertular. Namun bersyukur kerana pautannya sudah diturunkan. Jadi dalam perkembangan lain, Najwa bakal tampil sebagai artis undangan pada konsert Wali Live in JB di Edu City Sports Complex Iskandar Puteri Johor pada 3 Oktober depan. Yalah nak bila AI dah menguasai tok macam-macam boleh jadi. Tapi yalah, janganlah orang bertudung ditukar lagi tak jadi sip itu dong. Ya, jangan. Okey. Sangat-sangat sip boleh. Munamulah orang macam ya. Okey. Apapun, semoga urusan Najwa Latif dipermudahkan. Okeylah, mun orang dah mohon maaf. Tapi harap-harap video itu jangan disebar lagi dengan orang lain lah. Okey. Jomlah kita dengarkan lagu daripada Najwa Latif, Cinta Muka Buku, dan juga lagunya berduet bersama dengan Aqua Arifin. 3 Sarawak FM Kuasa 2.

Yo guys, okay, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu nak bercerita pasal penyanyi Yasin Sulaiman. Kembali berkongsi rutin hariannya di media sosial selepas 5 harinya pulang ke rumah sebaik selesai menjalani rawatan dan pemantauan di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak. Jadi menerusi hantaran terbaru di aplikasi Threads, Yasin memaklumkan yangnya kini tu sedang dalam proses menyiapkan sebuah buku autobiografi yang mengisahkan perjalanan hidupnya. Jadi dalam hantaran sama, Yasin turut berkongsilah foto dirinya bersama maestro muzik terkenal iaitu Dato' M. Nasir yang dipaparkan dalam satu keratan akbar. Dan menurut Yasin, Nyak ini tuk sedang memilih gambar yang bakal dimuatkan dalam buku tersebut dan foto bersama M. Nasir antara yang bakal diselitkan lah. Dan selainnya, Yasin turut memenai beberapa foto pertemuannya bersama komposer Ezra Kong. Jadi perkongsian tu sekaligus mencetuskan tanda tanya dalam kalangan peminat yang si sabarlah nak menantikan hasil kerjasama antara mereka. Dan bila nangga di ruangan komen nak, kata-kata netizen nang memberikan kata-kata semangat lah kepada Yasin selain menyambut baik kemunculannya kembali di media sosial. Jom kita layan lagu Mimpi Laila dan Jiwa Rindu Padamu dari Yasin, Sarawak FM Sehati Sejiwa Kuasa 2.

Okey, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan Cuak Kuasa 2 untuk edisi Isnin 7 September 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tik sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12 tengah malam gelak tugasan kami. Okey, dan kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus jangan kita dengarkan Sarawak FM sekiasa di sini pun kita berada. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. 12 tengah malam.

0: Laisa Madani. Alhamdulillah, layan Sri Aman bertemankan Azimah. InsyaAllah, selamat 3 jam.
1: Lagu-lagu menarik,

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Masih lagi ditemani saya Azimah dalam layan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Sri Aman FM. Jadi untuk itu, kita teruskan berhibur dengan lagu ini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

0: Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jom dengarkan layanan Sri Aman FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Kini tu kita layan Sri Aman FM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: semuanya.
1: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sikit mengenai hubungan sulit. Kenapa tu coach hubungan sulit tu? Nyalah, ada kita panggil apa skandal mendel lah, scanner lah. Ha, okay. Jadi pernah sih tak mendengar tentang hubungan sulit di office? Tentu sekali ya. Ini bukan pertama kali anda mendengarnya kerana perbuatan tu biasa berlaku di zaman dahulu sampailah hari tu. Banyak kes hubungan sulit di pejabat tu melibatkan mereka yang sudah berumah tangga. Kadang-kadang yang akhirnya mencetus kemelut rumah tangga dan menyebabkan rumah tangga bercerai-berai lah. Akhirnya ialah menyusahkan family-family yang lain, anak-anak dan sebagainya. Namun begitu, okay, ada juga hubungan sulit di pejabat tu akhirnya bahagia hingga ke jenjang pelamin. Betul sih? Walaupun natijahnya hubungan sulit tu sebegini adalah dilarang oleh agama dan perlu dielakkan di mana-mana agensi kah, syarikat, perniagaan serta jabatan. Jadi macam ni kita nak menanganinya ataupun menghindarinya. Pertama sekali ialah boleh nak segala-gala tu kalau hanya bermula daripada apa, bermula daripada kita apa, oh malah apa, borak-borak, borak-borak saja. Jadi macam kadang-kadang di office nak siap pulau apa, kita borak-borak dan sebagainya, dari sialah timbulnya titik kita pandai orang madah ngambil hati, jatuh hati. Okay, bayangkanlah di tempat kerja nak kita tu bergaul 7-8 jam sehari, 5 kali seminggu, maka orang ialah selalu kita mencurahkan kita pun cerita-cerita kita, perasaan-perasaan kita. Jadi mudah sekian masa memang kadang-kadang kita akan jatuh hati dan sebagainya. Yang keduanya lah, mun bolehlah elakkan kita, mun kita tu berkongsi masalah perkawinan kita dengan orang lain. Kadang-kadang bila kita berkongsi masalah perkawinan kita dengan orang lain, ya seakan-akan kita tu menetapkan kepercayaan yang betul tinggi dengan orang yang kita kongsi, sehingga kan yang rasa apa, oh ni tu kelakar.

0: Okey, dan kadang-kadang sama juga nombor tiga, masalahnya apa? Kadang-kadang kita tu bila berkomunikasi dalam WhatsApp dan sebagainya nak, kita tu pandai-pandai dalam, walaupunnya dalam group chat nah, pandai ngambil isu dalamnya, pandai masuk dalam private chat. Ha, bila dah masuk private chat, maka menjadilah mbak kata orang apa teh, tambah minyak, orang malah cayuk-cayuk tambah minyak, maka jadi kuatlah semua dari segi perasaan dalamnya kan. Jadi kepada semua, hubungan sulit di pekerja tu berlaku kerana masing-masing tidak mengamal nasihat ataupun tuntutan agama di dalam kehidupan. Setiap langkah kita menuju dosa itu memang akan terasa nikmatnya, tetapi seringlah kita beringat kepada balasan Allah kepada hambanya yang engkar. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah daripada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavino Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program Ai Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Apakah yang dimaksudkan dengan kosmetik? Produk kosmetik ditakrifkan sebagai bahan atau sediaan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh badan manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, gigi dan rongga mulut dengan tujuan untuk membersih, mewangi, memperbaiki, mengubah penampilan, mencantikkan, memperbaiki bau badan atau melindungi atau mengekalkan dalam keadaan yang baik. Contoh-contoh produk kosmetik adalah seperti sabun badan, pencuci dan krim muka, pelindung sinar matahari, produk penjagaan gigi, pewarna rambut, pewangi, deodoran dan produk untuk solekan. Terdapat juga produk-produk di pasaran yang sering disalahertikan sebagai kosmetik. Contohnya seperti produk makanan atau minuman yang diiklan untuk menguruskan badan atau produk dalam bentuk suntikan yang dipromosikan untuk tujuan mencantikkan muka, kulit atau badan tidak dikelaskan sebagai produk kosmetik kerana cara penggunaan produk-produk tersebut tidak mematuhi skop takrifan produk kosmetik. Selain itu, produk untuk kegunaan luar yang disapu tetapi mempunyai tuntutan perubatan seperti menghilangkan kesakitan menggunakan minyak urut yang disapu untuk menghilangkan sakit-sakit sendi atau produk yang disapu pada bahagian alat sulit lelaki atau wanita untuk tujuan rangsangan seksual juga tidak dikelaskan sebagai produk kosmetik. Contoh-contoh lain ialah produk yang disapu untuk rawatan penyakit kulit seperti eczema, psoriasis, jangkitan kuman, luka dan sebagainya juga tidak dikelaskan sebagai kosmetik. Di Malaysia, semua produk kosmetik perlu bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terlebih dahulu oleh pihak syarikat sebelum produk tersebut boleh diimport, dikilang, diedar atau dijual kepada pengguna. Produk kosmetik yang bernotifikasi tidak bermaksud bahawa produk tersebut telah diluluskan oleh KKM. Notifikasi kosmetik ialah proses pengisytiharan atau pemakluman butiran produk kosmetik kepada KKM oleh syarikat yang bertanggungjawab sebelum memasarkan produk mereka. Selain itu, pihak syarikat juga perlu memastikan produk kosmetik yang mereka pasarkan patuh kepada keperluan undang-undang yang ditetapkan, khususnya dalam aspek kualiti, keselamatan serta kesahihan tuntutan yang dibuat pada label atau iklan produk kosmetik. Produk kosmetik bernotifikasi di pasaran akan dipantau secara berterusan dan tindakan regulatory akan diambil ke atas produk yang gagal mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh KKM.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Pekan Berseri Indah Dipandang di Taman Permai. 16 September terpahat di hati, Hari Malaysia kita rayakan dengan damai. Hai, sebenar Hari Malaysia ini saya Erika Viviana Nasaparin, pelajar Unimas dari Fakulti Seni Guna Anda Kreatif, ingin merakamkan ucapan penuh rasa syukur dan bangga sebagai anak Malaysia. Hari Malaysia adalah tanda kasih, bukti penyatuan dan janji kita untuk terus menjaga keharmoni yang telah dibina. Sebunga semangat perpaduan ini terus subur di jiwa rakyat, menjadi landasan kukuh untuk Malaysia yang aman, maju, sejahtera. Selamat Hari Malaysia!
1: Saya Syahrudin Afendi dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Unimas. Pulau Mutiara, indah berseri, tempat bertemu sahabat setia. Hari Malaysia, kita raikan lagi.

0: makmur dan gemilang. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Saya Siti Norfitri Ayu binti Atan dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIMAS ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Marilah kita terus pupuk semangat, perpaduan, hargai keamanan dan raikan kebersamaan sebagai rakyat Malaysia yang sehati.

0: Messages.
1: I think.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
2: High Tech hari ini, us.com menutup tirai selepas hampir 30 tahun.
0: This is
3: Don't move. It's about that time, y'all.
0: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: I Tech.
6: Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Yo, what's up guys? Us.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Us.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman us.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan us.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini.
0: Now back to the music.
7: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
8: Noah FM.

0: senang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insya-Allah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat 6 hingga 9. Marilah sama-sama kita hayati. Allah berfirman yang bermaksud, dan ada di antara manusia orang-orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan yakni bagi dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan berbagai nikmat. Kekal mereka di dalamnya. Demikianlah yang dijanjikan Allah, dan Allah janjinya yang tetap dan benar, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Pendengar yang dikasihi, ayat 6 hingga 9 ini membahaskan tentang keadaan seseorang yang membelanjakan harta untuk perkara berunsur hiburan yang lalai serta menyesatkan diri mereka dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan kufur ini menyebokkan diri mereka selain Allah. Mereka merasa angkuh, sombong dan tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuat perbandingan kepada mereka dengan orang yang beriman kepada Allah dengan memberi sindiran yang keras. Yakni mereka yang kufur dengan khabar yang gembira, yakni sebenarnya adalah khabar duka mengenai balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Sedangkan orang beriman mendapat balasan syurga yang penuh dengan kenikmatan dan mereka kekal di dalamnya. Inilah janji Allah yang akan ditunaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengungkiri janji. Justeru itu, pendengar yang dimuliakan sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin adanya hari pembalasan, kita hendaklah sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah dan memperbanyakkan amal soleh agar terhindar daripada kedahsyatan balasan api neraka yang tidak terperi sakitnya. Na'udzubillah min zalik. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.

إصباح في زجاجة.

اسمه يسبح له فيها يسبح

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: لنتنات وحي
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-23 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم.
4: Pendengar yang dikasihi, bila kita merujuk tafsir Ibn Kathir, beliau menonjolkan satu perbezaan yang sangat besar, yakni iblis apabila melakukan dosa dia sombong dan menyalahkan takdir. Tetapi Nabi Adam, baginda terus melihat ke dalam cermin dirinya sendiri dan mereka merintih, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Imam At-Tabari dan tafsir jalan lain menghuraikan rintihan ini sebagai satu penyerahan yang mutlak. Perkataan kami menzalimi diri sendiri itu bermaksud, Ya Allah, dengan melanggar perintahmu, kami sebenarnya sedang mensabotaj diri kami sendiri. Kami meletakkan diri kami dalam bahaya. Mereka tahu tanpa keampunan dan rahmat Allah, mereka yang akan rugi. Rugi yang bagaimana pendengar sekalian? Rugi kerana hilang tempat di syurga dan paling menakutkan, terputus terus daripada kasih sayang Allah. Buya Hamka dengan sentuhan psikologinya yang halus memanggil doa ini sebagai doa fitrah. Manusia ini memang fitrahnya lemah, mudah lupa, mudah tergelincir. Itulah kita. Tetapi pendengar sekalian, kata Buya Hamka, kehebatan manusia bukan pada sifat maksumnya, tetapi pada kesedarannya untuk berpusing balik bila tersesat. Bila Nabi Adam mengaku zalim, baginda tidak menyalahkan Tuhan. Baginda mengambil tanggungjawab penuh atas kelemahan dirinya. Kisah dari surah Al-A'raf ini menggariskan satu prinsip hidup yang sangat mahal buat kita pada hari ini. Yang pertama, taubat yang sebenar bermula dengan hati yang jujur. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang lain. Mengakulah di hadapan Allah dalam sujud kita, Ya Allah, aku yang salah, aku yang tewas dengan nafsuku. Yang kedua, sedarlah bahawa kita tak akan mampu selamat di dunia yang penuh dengan fitnah ini, hanya dengan usaha kita sendiri. Kita ini fakir, sangat memerlukan pelukan rahmat dan keampunan Allah di setiap detik. Iblis jatuh tersungkur ke lembah kehinaan kerana satu penyakit, iaitu sombong. Tidak mahu mengaku salah. Manakala Nabi Adam AS kembali diangkat darjatnya kerana satu penawar, iaitu rendah diri dan segera bertaubat. Pendengar yang budiman, pilihan di tangan kita. Bila kita jatuh berdosa, watak siapa yang ingin kita pakai? Adakah watak Adam yang merendah diri atau watak iblis, egonya yang tinggi? Wallahu a'lam.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
4: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
5: Hai Sobri.
4: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
6: No tu langguak paman. Nang langguak. Campur minta puji pak.
4: Yolah.
6: Tapi dengan tu Azira tu, agilah minta puji.
7: Kau tetap dalam anganku.
8: Ici.
7: Melangkah terpaksa.
8: Tok macam tuk lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
7: Lagu kami nang minat kita.
9: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
10: Banget,
9: lihat tuk. Kita on semua. Kambing duhal.
11: Salah.
12: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
8: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
9: Kita kayu
8: Jeraya.
9: Kayu.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Kenapa dia macam tidak kedengaran?
0: Okay.
1: Okay. Nice.
0: Okay, alright. Jadi terima kasih banyak-banyak Aida, yeah, untuk perkongsian berita dari Soul FM pukul 6 pagi tu tadi. Mampu si seorang yang pun dah hilang. Jadi apa-apa pun, untuk pagi tu kita doakan semoga pendengar-pendengar kita sihat-sihat aja untuk hari yang kedua bagi adik-adik kita menjalani kelas PDPR.
1: Yep, betul. Baru memasuki hari yang kedua. Semalam pun dah macam-macam dah bunyi parents kita. Tapi apa-apa pun nak, sama-samalah kita menumpuhi sepanjang tempoh PDPR tu dengan belapang dada.
0: Yes, betul. Sebab bila kita ingat pergi balik tau, ia serupa macam zaman kita COVID dulu. Dalam COVID dulu tau.
1: Betul.
0: Dan saya pasti, dan kita juga pasti, macam-macam kerenah yang ada. Ada yang terpaksa nunggu apa nama, parent untuk balik ke rumah pada pukul 5 petang baru sidanya dapat menyiapkan kerja rumah.
1: Betul. Sebab sama sekali mana-mana yang parent yang terpaksa, anak-anak terpaksa nunggu parent malamnya, ya ada salah satu ketabahan sikit lah.
0: Berkongsi dengan apa peranti kata orang.
1: Betul.
0: Dan sikit je lagi, kita mohon kerjasama je lah daripada ibu bapa penjaga juga untuk sama-sama memantau macam ni keadaan sidaknya berpulah kerja rumah. Sebab ada kadang-kadang dah diberi, dia akan Kata lah, kemudian lah yang lalu nyalayap. Okay. Betul. Jadi apa pun, selamat ber-PDPR untuk adik-adik kita. Sebab anak saya tingkatan 5 ya. Sekolah hari tu. Sebab sidaknya macam ni ya, sesi pembelajaran dalam dewan. Sidak tu nak SPM.
1: Betul lah kan, nak exam. Okay, faham. Ya, kita faham. Tapi apapun, kita mengharapkan nak untuk anak-anak yang mungkin ada turun ke sekolah hari tu, seperti yang yang bab madah tu, yang tingkatan 5 perlu melakukan ulang kaji, nak perlu belajar. Soalnya nak exam tontok.
0: Betul.
1: Okay, pastikan kita orang ada ngembak face mask, pelitup muka, bekal air yang secukupnya. Dan elakkan kita orang janganlah bermain di luar dewan ataupun kawasan sekolah.

0: Okay.
1: Okay, ya, paling penting. Sebabnya macam tu sebenarnya. Mm-mm. Dia terpulang kepada mak bapak nak hantar anak ke sekolah pun boleh.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk si mengantar pun boleh juga sebab ada sesi pembelajaran PDPR juga.
0: Mm-hmm.
1: Alright guys, jadi untuk pagi tu perkongsian yang kita akan share jam yang pertama, macam biasa kita ada aura pagi. Dan selepas dia juga kita ada sikit perkongsian yang kita nak share. Cuba kita check balik kuku kita orang. Dia benar kuku kita orang.
0: Kena kuku.
1: Panjang tak kuku ketip kan?
0: Uh-huh.
1: Okay. Kita bukan kelakar pasal ya. Kita kelakar pasal perubahan kuku.
0: Perubahan kuku?
1: Bila kita orang dengan kuku kita orang kadang-kadang ni ada bintik putih. Adanya macam kata orang ada nak serupa macam tai lalat dah. Nak berbintit dah.
0: Uh-huh.
1: Jadi itu merupakan antara petunjuk untuk nangga tahap kesihatan kita orang.
0: Fakta ke auta tu?
1: Fakta yang tu kita petik daripada mstar.com.my.
0: Fakta.
1: Yes, jadi selepas tu kita akan share bersama dengan anda. Sekejap aja lagi. Okay guys, macam biasa untuk pagi tu terus bersama dengan kami orang sampai pukul 10 pagi bersama dengan kami Bob Dudu
0: dan kami Aida.
1: Untuk selamat pagi Sarawak
0: hashtag
1: geng pagi kita. Kita dah belanja kita orang dengan lagu dari kumpulan Wings.
0: Ooh.
1: Yeah, sejati. Sorry fam, sejati sejiwa.

0: 造孽犯啊！快放个都。
1: OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerbu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
11: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
12: Okey, jam yang pertama macam biasa 6:30 tu kita ada perkongsian apa Aida?
13: Aura pagi semestinya. Ya,
12: betul. Jadi untuk pagi tu kita nak terus bersama dengan penyampai aura pagi kita. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Sabri yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia Aida bagi tu.
13: Ya, betul.
14: Tak ada lu tanya dengan suara pun datang ke awal api ya, insyaAllah.
13: Ya, Abi. Cerianya Ustaz kita pagi ni.
14: Ya, budak-budak dia. Pertama kita ceria semua sebabnya kita.
13: Betul.
14: Kita cepat tua lah kata orang tu tua itu.
12: Ah, betul sekali Ustaz. Jadi untuk perkongsian kita untuk pagi tu dalam aura pagi, tajuknya adalah rendah hati tinggi nilainya. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
14: Terima kasih ya DJ Bab dan DJ Aida. Bismillah. Alhamdulillah. Asbahna ala kitab Islam wa kalimat ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berterima kasih kepada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh keberkatan, masih lagi Allah menyayangi diri kita dan pagi ini seketika untuk kita membicarakan tadi sebagaimana yang diwarwarkan oleh DJ Bab dan DJ Aida tadi, iaitu rendah hati tinggi nilainya. Sudah pasti ini adalah pakaian yang dipakai oleh para-para ahli ulama, para rasul, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti dan wajib mengikuti apa yang dibuat oleh rasul dengan memperhiasi diri kita dengan sifat rendah hati, dan ia akan membuahkan hasil cukup lumayan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita maklum bahawa sifat rendah hati ini ada sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sabda Rasul, "Man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah." Itu siapa yang meletakkan, iaitu meletakkan mengenai sifat-sifat ketinggian sudah pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat tawadhu tadi. Dan sesiapa yang takabur sudah pasti akan dihina ataupun direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita rasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Kerana di sana kalau kita rasa lebih, ada lagi orang yang lebih daripada kita. Kalau kita rasa hebat, ada lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Sebab itu, apa yang Allah beri kepada kita itu adalah untuk sama-sama kita menghargai dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, orang yang punya sifat tawadhu ini, sifat rendah hati ini, tidak suka menunjuk-nunjukkan apa yang dia ada, lebih-lebih lagi kelebihan-kelebihan yang dimiliki olehnya. Bahkan dia sentiasa untuk menyorok supaya orang tidak tahu apa yang dimilikinya. Ini sifat yang cukup hebat. Dan yang seterusnya itu, orang yang punya sifat rendah hati ini, dia bersedia menerima teguran, bersedia menerima nasihat dan mengakui segala kesilapan yang sentiasa berlakunya kesilapan, dia suka untuk memohon kemaafan inilah. Sebab itu, lawan daripada sifat rendah hati ini itu takabur. Sebagaimana kita lihat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tengok dalam Al-Quran sendiri, bagaimana Allah Ta'ala murka dengan Iblis yang enggan untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam kerana sifat sombongnya. Akhirnya Allah keluarkan ianya daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi diri kita, DJ Aida, sedang berlainan dirahmati Allah, kita nak tengok diri kita. Adakah mempunyai sifat rasa rendah hati, rasa rendah diri, rasa rendah hati ini. Itu pertama sekali, apabila kita berjaya, janganlah kita hina pula orang lain. Yang kedua, apabila kita dipuji, kerana apabila kita berada di puncak, sudah pasti ramai orang yang puja dan puji kita. Dan bagi kita, orang yang mempunyai sifat-sifat rendah hati ini, sudah pasti pertama sekali, kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memuji kita. Yang keduanya, terus kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut perkataan Alhamdulillah, kerana apa yang kita miliki sebenarnya datang daripada Allah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, apabila kita bersalah, cepat-cepatlah kita mohon kemaafan, kerana ini sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita, walaupun berada di puncak sana sebagai ketua, sebagai bos dalam organisasi, khususnya contohnya, ya, walaupun kita tidak tahu, kita tidak segan dan silu untuk bertanya dengan orang-orang di bawahan kita kerana untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Sebab itu, bagi kita, mereka yang punya sifat rasa rendah hati ini, pastinya mereka mempunyai ramai kawan di dunia, dan insya Allah di akhirat telah akan diraihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurganya. Dan saya seluruh kepada diri saya, setiap dengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita perhiasi peribadi dengan sifat rendah hati ini, dan ianya memberi manfaat kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Saya nak sekadar itu dulu untuk pagi ini di Jebab dan di Jaedah. Sedap mengayai dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, dan kita mendapat nilai yang paling yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pembicaraan kita ini ada sesingkat ini, mudah-mudahan kita doa dan doa kita berada dalam rahmatnya insyaAllah. Wallahu'alam.
13: Ya, Alhamdulillah. Penuh semangat Ustaz kita pagi tu menyampaikan awal pagi untuk semua pendengar kita di Surah FM. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah dari ruang masa kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.
14: InsyaAllah di Aida, di Jebal kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang Udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.
6: Berbeza budaya,
15: berbeza tradisi,
6: berbeza cita rasa,
15: namun semuanya menyatukan kita.
6: Dari adat dan warisan
15: hingga kejuadah yang menggamit selera,
6: dari busana penuh pesona
15: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
6: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
15: hayati tradisi,
6: rasai keunikan makanan,
15: tampil bergaya dengan fashion warisan,
6: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
15: tradisi,
6: makanan,
15: fashion,
6: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
15: bermula pukul 3.15 petang.
6: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

0: Baik, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti untuk berita keluarga. Seperti biasa kita akan bukakan talian khidmat masyarakat kita. Dua taliannya adalah 0822-45700 dan 0822-45800.
1: Jadi dua talian kita buka tu, tutup pukul 7 pagi.
0: Ya.
1: Dan peringatan untuk anda, macam biasa, nak call, pastikan kita orang kecil sikit volume radio kita orang di belakang ya. Dan pastikan kita orang siap-siap dengan isi berita keluarga kita orang. Dan sikit jual lagi, berita keluarga kita tu yang bukan berkisahkan tentang kematian Najak. Kita orang Malaysia.
0: Betul.
1: Orang Malaysia berita tentang ahli keluarga, mungkin ada yang sakit tenat, ataupun jiran-jiran ataupun saudara mara kita orang. Lepas ya, ada yang nak cari wali ataupun cari waris, boleh juga.
0: Betul.
1: Ataupun nak mengumumkan pencarian ahli keluarga yang lama terpisah.
0: Ya. Yeah.
1: Pun boleh juga.
0: Saya betul, betul.
1: Jadi sekali lagi kita warakan nombornya.
0: Okey, nombor yang boleh kita orang hubungi adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, sebentar lagi kita akan kongsikan berkenaan dengan kuku tu. Tanda-tanda yang muncul di kuku. Memberi petanda bahawa kesihatan anda mungkin ada sedikit terjejas lah. Lepas tu kita akan share bersama dengan anda. Kita dengarkan dulu Salah Apa Aku dari Fajar Nur, Suara FM.
0: Satu Sejiwa.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, dua talian kita bukakan untuk anda, 082-245-700 dan
2: 082-245-800. Dua talian yang boleh kita orang hubungi untuk kita orang sampaikan apa jua berita keluarga bersama dengan kami dua bapa kita.
1: Yep, betul. Okey. Tadi kita ada mention now pasal perkongsian untuk tips penjagaan kuku.
2: Kuku.
1: Dari kukulah kita nangga tahap kesihatan seseorang yang macam ni. Jadi yang perkongsian yang kita nak share tu kita petik daripada mstar.com.my yang bukan auta.
2: Okey, fakta-fakta.
1: Jadi berdasarkan daripada apa yang dikongsikan, pemerhatian dan kajian daripada ada seorang doktor tu, Dr. Gisep Argona, iaitu pengamal perubatan am dan penasihat perubatan di Organisasi Kesihatan Dalam Talian di UK, dan perubahan pada kuku perlu dilihat bersama keadaan kesihatan seseorang secara keseluruhan dan si boleh terus dianggap sebagai tanda penyakit tertentu. Jadi ada 10 perubahan . Jadi kita mungkin kongsikan ada 5 lah. Sebab nak kongsikan 10 tu banyak tu.
2: Yeah.
1: Rasanya habis sikit slot kita kok. Jadi kita kongsikan 5. Jadi cuba perhatikan kuku kita orang. Mun ada tanda kekuningan. Jadi apa maksud tanda kekuningan tu? Lazimnya, ia berkaitan dengan jangkitan kulat, terutama jika kuku turut menjadi tebal dan tumbuh dengan perlahan. Dan dalam kes yang jarang berlaku, keadaan tu boleh dikaitkan dengan masalah pernafasan kronik atau gangguan sistem limpa. Khususnya, jika terdapat bengkak pada badan, bahagian badan lain. Cek badan kita orang. Okey, jadi mungkin kita anggap dari segi kuku aja lah, punya kunin ya, adalah masalahnya mungkin masalah pernafasan kronik ataupun gangguan sistem limpa. Alhamdulillah, saya dah tu berkesinai ada tu. Okey, yang kedua, kuku rapuh menjadi nipis dan mudah terbelah. Nya benda tu akibat kerap terdedah kepada air, bahan pencuci ataupun faktor usia. Namun ia juga boleh dikaitkan dengan kekurangan nutrien tertentu seperti zat besi dan dalam setengah kes tau, masalah fungsi tiroid. Yang ketiga, seterusnya berkenaan dengan kuku pucat, tanda anemia. Aida tahu tu, maksud anemia tu. Jadi bila kuku menjadi putih dan mempunyai bahagian tepi yang lebih gelap, mungkin juga dikaitkan dengan masalah hati walaupun keadaan tu biasanya berlaku pada peringkat lebih lanjut. Yang keempat, garisan ataupun jalur gelap. Cek belit, saya nak merhati kuku saya juga tu. Jika muncul secara menegak, perlu diberi perhatian, terutama jika ia baru muncul, berubah bentuk atau kelihatannya si sekata. Dan ada kes yang si berbahaya dan boleh berlaku akibat faktor genetik ataupun mungkin ada kecederaan satu ketika dulu. Perubahan seperti itu menjadi tanda melanoma, iaitu sejenis kanser kulit yang boleh berlaku di bawah kuku. Lepas ya, yang selalu berlaku dengan kuku kita tu adalah tompok putih. Ada namanya dot putih ya, dot putih. Jadi benda tu yang sangat biasa berlaku dan si mesti menunjukkan seseorang mengalami kekurangan kalsium dan dalam kebanyakan kes ia berpunca daripada kecederaan kecil pada bahagian pangkal kuku. Dan untuk selebihnya tu no, ada 5 lagi kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi melalui mstar.com.my. Dan bila kita dengar macam tu no, apa yang kita share tu, walaupun perubahan pada kuku boleh memberikan petunjuk mengenai keadaan kesihatan, nyasi bermaksud setiap perubahan merupakan tanda penyakit yang serius. Namun jika perubahan berlaku tanpa sebab yang jelas, berterusan atau disertai gejala lain, sebaiknya dapatkan periksaan daripada doktor ataupun pakar kesihatan anda.
2: Bila kita madah tadi nak macam ada kunin nak, kami kunin.
1: Bukan cicat kunyit kah? Aku tahu. Asal umpannya saya ada lain. Munya kunyit, tarang kukunya kunyit. Memang lekat di apa? Kata orangnya apa dah?
2: Kunyit.
1: Nya sebenarnya sikitnya kunyit ataupunnya apa nama? Not nail apa ya? Pun kalimin.
2: Oh, paham bah. Macam kami te kunyit macam kami te apa? Yalah kat merame ikan, ayam, nak manok kata kita nak kunyit. Kak kak nak ya te apa? Apa tu mengambil kunyit tu?
1: Ayah, jadi kita orang yang mungkin pukul tahu dia dekat mengambil ikan apa yang dah. Jangan kita orang mikir, oh aku ada masalah kesihatan tu. Pak kata DJ tu. Saya dah
2: kan, tangga, tidak kena mengenal, oh, okay.
1: Tangga balik lah apa aktiviti kita orang mungkin sebelum tu mungkin ada bomeh dengan apa?
2: Kunyit.
1: Okay. Jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada pagi tu. Cek balik kuku tu orang, okey. Oh, saya pun ngecek di balik tu. Okay lah guys, tepat pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi dan kita akan kembali selepas siang untuk perkongsian trending kita pada pagi itu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuan Kiat Khao.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malin gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, masuki jam yang kedua untuk pertemuan kita pada pagi ini. Untuk selamat pagi Sarawak, masih lagi bersama dengan Aida dan juga Bam. Dan di jam tu kita akan berkongsi info cuaca. Dan bersama dengan kita di talian ada rakan kita pada Met Malaysia, Pak Izan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Sihat pagi ni?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Pak Izan, silakan untuk perkongsian info cuaca kita.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berikut kuasa hari ini 8 September 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca berjerebu di semua bahagian negeri Sarawak dengan hujan di beberapa tempat di Mukah, Kapit dan Bintulu. Bagi cuaca petang hingga senja pula, cuaca masih lagi berjerebu di semua bahagian negeri Sarawak berserta hujan dan debu petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu

0: dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Pak Izan. Selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
4: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
5: Si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
6: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
7: Hai Sobri.
6: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
8: No tu langgua paman. Nang langgua. Syampu minta puji wak.
6: Yolah.
8: Tapi dengan tu Azira tu agilah minta puji.
9: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
10: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
9: Kami nang minat kita.
11: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
12: Semangat.
11: Lihat kita on semua. Kambing dehal.
13: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
14: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
11: Sketsa kayu tepi jeraya.
15: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
16: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okay guys, untuk jam yang kedua, macam biasa kita nak kongsikan info trafi kita. Kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para pengguna Wazes kita. Okay, baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini menuju ke Belatan Imat. Dan seterusnya di Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal, 15 minit kelewatan dijangkakan. Beralih seterusnya ke Jalan Batu Kawam menuju ke Pusat Bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak jadi 14 minit kelewatan dijangkakan. Dan terdapat laporan ada kemalangan kecil yang sedang berlaku. Jadi kepada kita orang semua, tolong jangan perlahankan kenderaan kita orang sekadar untuk melihat, tapi teruskan perjalanan anda seperti biasa. Dan seterusnya beralih ke Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Outer Ring Road menuju ke Pusat Bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak jadi 37 minit kelewatan dijangkakan. Okey guys, kita orang boleh laporkan jika ada sebarang kerosakan, kemalangan ataupun kesesakan yang luar biasa di laluan kita orang untuk pagi tu menerusi FB Sarawak FM. So guys, untuk pagi tu hati-hati dalam pemandangan kita orang, jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone masa kita orang driving. Kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. Okey, untuk pagi tu teruskan bersama dengan duo pagi kita dalam Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
9: Hello. All right, everybody. Welcome to...
10: Kembali bersama
11: Aida dan Bak Adudu
12: dalam
10: Selamat Pagi Sarawak.
13: Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi untuk anda.
14: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan kami Dua Bab untuk pagi ini.
0: Yes, how are you untuk pagi ini?
14: Tiba-tiba dia speaking London.
0: Yes. Okay, jadi apa-apa pun untuk pagi itu, untuk merupakan jam yang kedua. So, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang telah tune bersama dengan kami Kuang untuk pagi itu. Dah seawal pukul 6 pagi tadi, no? Sampailah ke waktu tok, tika tok, saat tok. Dan kita orang sudah muat turun RTM Klik ke belum? Sudah
14: ke belum?
0: Sudah download belum? Okey, jadi pastikan kita orang sudah download. Sebab apa? Di siang mungkin kita orang macam, andai kata kita orang si berada di rumah kah, ataupun kita orang berada di tempat lain. Contohlah macam kita orang bercuti di sini, di pergi KL kah, di Selangor kah, pergi Pulau Pinang sekalipun, kita orang dapat nangga siaran Sarawak FM di sia, dengar Sarawak FM. Jadi ianya adalah percuma. Muat turun sekarang di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, jadi untuk pagi tu, sebelum kita pergi trending,
14: ya,
0: kita nak semak macam ni keadaan indeks pencemar udara kita untuk pagi ini.
14: Baik.
0: Aida, ada tiga kawasan, no?
14: Ada tiga kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat. Tetapi sebelumnya, kita kongsikan untuk bacaan berbahaya, iaitu ada sikit kawasan, iaitu di Serian, bacaan yang dicatatkan adalah 305 setakat pukul 7 pagi. Dan tiga kawasan yang mencatatkan bacaan sangat tidak sihat adalah di Kuching 248, Semarahan 237 dan Sri Aman 203. 32. Okey, ia adalah bacaan untuk indeks pencemar udara setakat pukul 7 pagi ini, dan itu kita ambil daripada portal eqms.doe.gov.my.
0: Okey, jadi macam biasa kita selalu ingatkan kepada pendengar-pendengar kita, mun ada keperluan kita orang untuk berada di luar, jangan lupa pakailah pelitup sepermuka kita orang.
14: Betul.
0: Aha, dan pastikan kita orang minum air secukupnya, okey? Dan untuk pagi tu, kita nak nanggah apa yang trending untuk pagi ini. Jadi kisah trending tu nya sebagai peringatan untuk kita bersama.
14: Betul, lah. Peringatan, iktibar.
0: Ya. Dan bila kita ngenang ke balik, ialah siapa mau nak ngantar, nak melepaskan tanggungjawab untuk menjaga anak kepada orang lain.
14: Betul. Sebab, semua parents Romadah tek mau sebenarnya nak hantar anak-anak ke pusat asuhan, kata kita, tapi oleh kerana tuntutan bekerja, nak mencari rezeki, jadi terpaksalah melepaskan, kan.
0: Jadi kisah tu yang berlaku di Pahang, yang kita kongsikan untuk training kita pada hari ini, yang mana polis membuka kertas siasatan susulan tular satu rakaman video di media sosial yang memaparkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun didakwa dikasari pengasuh di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Mentakap. Jadi Ketua Polis Daerah Tebeloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pihaknya mengesan hantaran di media sosial berkaitan dengan kejadian tersebut. Dan nak dikongsikan di situ, susulan daripada laporan tersebut, polis membuka kertas siasatan bagi mengenal pasti kejadian sebenar selain menentukan tindakan lanjut terhadap pihak yang terbabit. Okey, dengar benar-benar kita orang, mun ada yang bekerja dalam bidang tu, yang berdepan dengan kanak-kanak, salah seok sikit, apa akan terjadi? Sebab kes tu tadinya disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh dikenakan hukuman penjara si lebih 20 tahun dan denda si melebihi RM50,000 atau kedua-duanya sekali, Mak Datuk. Selain itu, ialah kata orang berdatuknya sebagai pengajaran kita bersama juga lah.
14: Betul.
0: Mana-mana individu yang berdepan dengan menjaga kanak-kanak, jadi macam-macam kainah lah, tantrum sidaknya lagi.
14: Ya, adalah perkara biasa sebenarnya. Tapi mula kita dah kerja dalam bidang macam tok nak, kita mengharapkan sidaknya lebih bertanggungjawab lah, tok amanah sebenarnya.
0: Ya, yes, sikit lagi kena ada kesabaran yang tinggi. Mesti ada kesabaran yang tinggi.
14: Ya.
0: Dengan kita orang sekali yang jadi tantrum di siar. Entah siapa yang goleng-goleng di siar. Orang ngansa, kata orang kita.
14: Ngansa.
0: Okey. Dan yang tu kita kongsikan berlaku di Pahang. Yang kita petik daripada beautifulnara.com. Okey. Kita akan kembali lagi selepas tu. Ada perkongsian akhbar kita baca biasa. Ada 2 gig untuk pagi tu. Kongsian tajuk utama akhbar menyusul selepas ini. Surah FM,
14: Satu Sejiwa. Trending.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena. Sabar lo. Kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar. Okey, untuk tajuk utama akhbar kita, ada dua akhbar yang kita nak share bersama dengan anda guys. Jadi macam biasa untuk pagi tu, inilah dia. Putusan Borneo betul. Dan kita ada suara Sarawak di tangan Aida.
1: Ya betul.
0: Jadi kami nak share putusan Borneo dulu untuk pagi tu Aida. Edisi ya, hari Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi di muka surat depannya, promosi budaya Sarawak dalam Air Borneo. Jadi ketengahkan imej rumah panjang, kepelbagai etnik, seni, makanan dan destinasi pelancongan Sarawak di dalam ruang kabin. Seterusnya beralih ke seterusnya tajuk berkenaan dengan masalah jerbu bukan sekadar isu pencemaran udara IEB UPMS. Dan juga kita ada Agong perkenankan penamatan darurat di Serian semalam. Juga kita ada gadis maut motosikal langgar pickup di bahu jalan di Miri. Seorang remaja perempuan maut selepas motosikal yang ditungganginya melanggar belakang sebuah kenderaan pickup yang berhenti di bahu jalan di kilometer 9 Jalan Pen Borneo Bintulu Miri semalam. Jadi laporan penuh di Buka Surat 2. Ruangan tempatan Buka Surat 5, Berbuling Agro Park model pertanian moden Sarawak. Ruangan tempatan Buka Surat 3, KPWKM akan memastikan perkhidmatan kebajikan berkesan. Ruangan Nasional Buka Surat 10, KKDW tidak belanja melebihi peruntukan diluluskan. Baik, untuk ruangan sukan, ruangan sukan, rancak. Okey, Buka Surat 15, Augsburg atasi Frankfurt 4-1 dalam aksi Bundesliga. Juga kita ada Infantino sahkan tanding pilihan raya Presiden FIFA. Dan juga Barca kekal momentum terus dominasi. Juara bertahan itu membelasah Valencia 5-0 dalam aksi La Liga. Yamal ledak 2 gol. Juga kita ada Bibiana hadiahkan emas kepada kontijen Sarawak untuk bagi para sukma Selangor 2026. Juga kita ada pasukan renang para Sarawak kutip 3 pingat. Juga kita ada kejohanan squash Kuching 2026, platform lahirkan bakat muda. Juga atlet para renang cilik Selangor lebur rekod kebangsaan. Dan akhir sekali, bola sepak. Ini dia Arsenal catat kemenangan 2-1. 2-1 sahaja menundukkan pencabar berpotensi Liga Perdana Inggeris Chelsea berlangsung di Stadium Emirates. 2-1 sahaja. Siapa challenge Kuching City FC? Kuching City FC berpesta gol. Arsenal 8-2-1. Chelsea pandai kalah. Chelsea pandai kalah tu ah.
1: Tak, kami dah hadiah kita. Bola itu bulat.
0: Apakah penyakitan dak tu? Dahlah. Si gemar ambil naga Chelsea main macam ni.
1: Dah. Awak jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih awak.
0: Okey. Okey, seterusnya suara alright. Sarawak. Silakan.
1: Untuk suara Sarawak di muka hadapan dimuatkan sama macam bab tadi, darurat jerebu ditamatkan. Itu adalah muka hadapan untuk suara Sarawak. Ada infografik dan IPU dua kawasan sangat tidak sihat, muka surat 3. Dan atlet Sarawak sanggup lapar demi emas. Itu untuk ruangan arena. Di muka surat 2, ruangan hadapan, Angkara hutang sepupu dicekik. Itu berlaku di Sibu. Didenda RM2,000 gara-gara fitnah. Fitnah pun kena denda RM2,000. Juga berita daripada Sibu. Manakala di muka surat 4, dimuatkan 6,266 kanak-kanak perlu perlindungan dan pelbagai program bantu pasangan muda. Muka surat 5, Premier mulakan lawatan ke Manila. Manakala di muka surat 6, kemalangan dan jenayah. Remaja perempuan maut kemalangan, berita dari Miri. Polis rampas motosikal curi, ini berita daripada Muka. Dan empat lelaki diberkas, berita dari Bau. Ini adalah untuk jenayah dadah. Manakala di sudut pandangan pula, keluarga di tempat kerja itu adalah salah satu rencana yang bagus untuk kita baca. Alright, kita lihat di muka surat 11, ruangan jenayah waspada tawaran rumah, sindiket proses dadah 27.5 juta tumpas. 11 kenderaan mewah disita. Biasanya kenderaan mewah tahu kita nak. Gini tu macam-macam kan. Mustang.
0: Takutnya klon.
1: Alright, ruangan arena para Sukma 2026 seperti yang dah kami kongsikan awal tadi, tahan lapar demi emas. Pengorbanan hampir tidak menjamah makanan selama 2 hari demi menurunkan berat badan ternyata berbalik buat atlet powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad apabila meraih pingat emas untuk para sukan Malaysia. Sekaligus memadam rekod kebangsaan 85 kg miliknya selepas melakukan angkatan 86 pada saingan kategori lightweight di bawah 61 kilogram wanita. Untuk kita boleh langgar. Tahniahlah untuk atlet para kita. Dan Piala FA 2026-2027 misi wajib menang. Momentum kemenangan 2-0 ke atas Sabah FC diharap terus menyuntik keyakinan Kuching City FC apabila berdepan Kelantan Red Warrior dalam aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tu. Mun ada live kita boleh lah nanggak lah, okay? Dan rekod baru Rusdianto untuk para Sukma Camp Powerlifting Cemerlang. Arsenal semakin hebat Liga Perdana Inggeris. Murni je tajuknya. Piala Asia B bawah 20 2027 Harimau Muda ke pentas Asia. Piala Chong Wei ke peringkat dunia dan mentaliti beri perbezaan. Apa ceritanya? Untuk kita orang boleh baca di ruangan arena untuk Akhbar Suara Sarawak. Okey, ajak perkongsian kita untuk dua akhbar hari ini.
0: Ya, yeah, Kuching City FC.
1: Kuching City FC. Malam tu boleh nanggap. Esok kita off kan, tak boleh nanggap tu.
0: Dan yang akan turun menentang
1: Kelantan Red Warrior tu adalah untuk aksi timbal balik.
0: Okey, sama-sama kita nanggap.
1: Ya.
0: Yeah. Aku di seorang yang nanggap, yang pun si nanggap. Lalang.
1: Nangga kami, mesti nangga malam tu.
0: Okey, baik.
1: Ada game lain si malam tu.
0: Menyusul selepas tu, kita akan bersama dengan Coach Arif Azhari dalam refleksi diri dan kami akan kembali untuk jam yang ketiga selepas ya untuk pertemuan kita yang selanjutnya. Sebab kita ada temubual eksklusif.
1: Ya, betul. 8.30 pagi kita ada satu temubual. Itu adalah satu tajuk yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan kan, Bab, mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya.
0: Right. Kembali selepas tu dan tepat pukul 8 pagi anda dapat ikuti Ringkas 8 pagi. Suara FM,
1: Sati Sejiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surau FM yang amazing sekalian. Hari tu saya nak kelakar hal sikit terma yang selalu kita dengar, kita panggil apa? Burnout. Apa burnout tu? Burnout tu adalah apabila kita tu kerja terlalu berlebihan lah, sampai kita rasa lemah, kita kurang semangat dan pernah tentang malas macam ni apa? Terma burnout tu sering digunapakai akhir-akhir tu untuk menggambarkan keadaan stres di tempat kerja. Ia merupakan satu keadaan di mana berlakunya keletihan yang ketara seperti fizikal, emosi dan mental berserta perasaan ragu tentang keupayaan diri serta nilai pekerjaan seorang individu. Terma burnout tu dah lama digunakan semenjak tahun 1974 dalam hari dan juga ia dikenali sebagai satu sindrom klinikal pada tahun 2019. Jadi macam ni kita nak mengatasi gejala burnout tu. Okay, saya akan berikan beberapa tip ya. Pertama sekali ialah boleh lakukan aktiviti relaksasi dengan lebih sikit lah. Contohnya mungkin orang silam, kita berzikir, yang lain kita boleh apa? Dengan muzik. Muzik apa? Dengan muzik no bak-bak contohnya muzik yang tenang sikit. Okay. Ataupun melibatkan diri dalam aktiviti santai yang lain dapat juga membantu merehatkan minda serta mengisi masa daripada berfikir terkeja dan sudah berterusan. Adakalah perkara mudah seperti keluar minum petang dengan geng-geng ya, juga dapat nolong. Mungkin ada kucing tu lepak di boyan je kacak lah petang-petang nangga sunset nangga pau. Okey, ada juga boleh untuk apa memberi batasan untuk mematikan telefon bimbit di malam hari. Berapa ramai sedunia yang sanggup untuk off handphone-nya malam hari? Oh, siapa takut? Takut bos mencari. Padah-padahlah dengan bos. Kita tak sama juga perlukan masa untuk kita berehat. Mun ahli keluarga kita ada di rumah. Okey, jadi kita tak ada selamat. Jadi sehal bolehlah kita tinggal phone kita. Betul sih? Ha? Okey. Silah perlu kita nak jawab yang tengah malam. Okey. Yang keempat ialah kadang-kadang buatlah perancangan serta jadual yang teratur. Ia dapat nolong kita untuk berikan masa secara optimum serta mengenal pasti kepentingan tugas dan sesuatu. Pergi dan pulang dari kerja pada tepat waktunya. Orang mana apa? Kadang-kadang tak umum orang balik awal tak si bagus. Bukan. Orang yang balik awal tu sebenarnya kadang-kadang bagus sebab kerja dah habis. Mungkin kecuali lah balik awal tapi kerja lama habis. Hanya buat nama si efisien. Betul si? Okay. Dan akhir sekali, mungkin kita tak benar-benar burn out, kita dapat nanggah kesannya. Janganlah kita orang bertunggu. Mintalah nasihat profesional. Banyak sudah kaunselor-kaunselor yang ada. Okay. Sebab apa? Sebab tu bukan di guru. Sebab tu adalah benda yang serius. Okay. Jadi kepada semua, sama-samalah kita jaga kesihatan kita dan tahulah bila kita sampai ke stage burnout dan laksanakan usaha-usaha untuk kita mengurangkannya. Sebab apa? Sebab kita simak ia berpanjangan. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.